0: Namanya sebuah ritual Jawa untuk mendapatkan energi ataupun kekuatan dari pertemuan dua sungai itu yang diyakini mempunyai kekuatan. Itu saja yang saya baca dari beberapa literatur.
1: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
2: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
1: Rasika. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
3: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru berupa Undang-Undang Neuro Rights atau Hak Neurologis sebagai langkah antisipasi dampak perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, usai menghadiri Festival HAM di UKSW Salatiga, menegaskan payung hukum ini dirancang sejak dini untuk melindungi privasi pikiran dan martabat manusia. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan teknologi masa depan yang dikhawatirkan mampu mengakses, memantau, bahkan mempengaruhi aktivitas otak manusia secara ilegal.
4: UKSW dengan inisiatif menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia, ya. Artinya langkah lebih maju dari universitas-universitas yang lain. Saya harus sampaikan bahwa hak asasi manusia ini dalam sejarah Indonesia memang oleh founding fathers telah merumuskan banyak jiwa atau spirit-spirit hak asasi manusia dalam rumusan batang tubuh. Benar sudah ada, ya. Kita harus akui, ya.
2: Sebelumnya, pemerintah juga telah mengakomodasi konsep right to be forgotten atau hak untuk dilupakan, guna menghapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah di pengadilan. Industri furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah kembali mendapat panggung promosi melalui gelaran Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kadin Jepara, dan Komunitas Jepara International Furniture by Week ini berlangsung tanggal 13 hingga 16 Juni di Atrium DP Mall Semarang. Expo ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Jateng Syariah dan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026. Pameran ini menampilkan berbagai produk furniture dan seni ukir berkualitas ekspor asal Jepara yang telah dikenal memiliki nilai seni tinggi dan daya saing internasional. Selain pameran produk, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti business matching, konsultasi desain grafis, live crafting, hingga networking antara pelaku usaha dan calon pembeli. Bank Indonesia Jawa Tengah juga mendorong penguatan industri halal melalui edukasi, serta fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha furniture dan mebel. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: di Kelana Kota. Di hari Senin setiap jam 7 pagi kita munculkan lagu daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.
1: Ini belum tahu, mungkin sering dengar tapi belum tahu kalau ini tuh berasal dari Sumatera Barat.
0: Betul.
1: Dan lagu ini ya tentang ceritanya ucapan apa ya,
0: apa?
1: Ajakan menyudahi kegiatan baru mulai kok. Berkumpul dengan tertib dan bersiap-siap pulang secara tertib untuk mengajarkan nilai kebersamaan dan kedisiplinan sebelum berpisah untuk bertemu lagi besok.
0: Pantes jadi lagu di SD-SD.
1: Dari Sumatera Barat yang lagunya kaya dengan kata-kata bernuansa simbolik. Di Sumatera Barat itu kan pantun simbolik dengan gelang sepatu gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama.
0: Tapi kalau sekarang ya ojo bali ya kawan Waras kan baru-baru berangkat loh.
1: Gilang sepatu gilang, gilang serama-rama. Jangan pulang dan silakan kemana-mana, tetap bersama si Gadi Kelana Kota.
0: Dari Provinsi Sumatera Barat kali ini kawan, sampai dengan jam 7 pagi. Wah, arus lalu lintasnya nih laporannya lancar semua loh sejak tadi jam 6.
1: Iya nih, masih suasana yang menggembirakan pagi hari ini. Untuk Anda yang mau berangkat, yang belum berangkat, ayo.
0: Betul sekali. Kendala dan juga hambatan arus lalu lintas terpantau nihil ya kawan Rasika. Untuk situasi arus lalu lintasnya sampai dengan jam 7 pagi ini, lalu lintas masih ramai lancar situasinya sampai jam 7 ini. Lokasi-lokasi yang jadi perhatian kayak perbaikan jalan di Brangsong kondisinya baik, Sayong garing, lancar juga. Yutan Kubro, tadi kita dapat informasi ada truk mogok kawan di jalur arah Terboyo, tapi situasinya juga masih antreannya normal saja di Yutan Kubro dari Tol Semarang ABC atau dari Jalan Kaligawe rayanya ya, yang akan muter di Kubro, Kota Semarang.
1: Ada tadi trailer ya?
0: Trailer masih mogok. Lancar hitungannya. Laporan yang saat ini kita terima sih masih karena keramaian di area-area pabrik aja sih, di kawasan Glory Demak, kemudian juga ya Samban Kabupaten Semarang, lalu mana lagi ya tadi ya, udah itu aja.
1: Semuanya masih oke.
0: Iya, gak ada kendala atau hambatan lalu lintas yang signifikan. Ini Pak Jurudi menanggapi ya berita yang menampilkan kalau masih ada banyak sekali masyarakat penunggang pajak kan di Provinsi Jawa Tengah, pajak kendaraan. Ini katanya Pak Jurudi, saya belum bayar Om Yuda karena belum jatuh tempo, tapi kok yang ngenes ya melihat dibanding provinsi yang lain mengenai tingkat kepatuhan pembayar pajak kendaraan. Yang masih sangat jauh dibanding provinsi lain, katanya Pak Jurudi. Pak Tejo Goblin, selamat pagi.
1: Gambarnya mesti apa ini pagi hari ini?
0: Wah, sebentar, ini videonya Pak Tejo Goblin kok hampir 1 giga ini video apa ya?
1: Berita.
0: Biar di-download dulu sebentar ya Pak Tejo Goblin. Pak Satya, selamat pagi. Hari ini ada agenda Jeporo bersolawat.
1: Gebiar 1 Muharram ya.
0: Gebiar 1 Muharram 1448 Hijriah Kabupaten Jepara. Besok Selasa 16 Juni 2026 jam 19.00 di alun-alun Jepara 1. Dan jadwal hari ini Mas Jamal Espanya dan KP Verde ya, ini, Espanya, 15 Juni 2026 jam 23.00 WIB.
1: Eh,
0: jagoanmu ki Spanyol ki.
1: Ya. Main yo.
0: Pak Edi, selamat pagi. Menanyakan Sampongkong ke Semarang Zoo apakah lancar? Oh, lancar aja. Kota Semarang hari ini.
1: Oh, ada piknik. Semarang Zoo di anu sana ya, apa namanya?
0: Mangkang. Tadi informasi dari Mangkang Semarang dua arah masih ramai lancar kok Pak Edi. Belum ada laporan kepadatan atau antrian yang signifikan untuk ke dua arahnya. Pak David Un, selamat pagi, memberi info dari arah Semarang ke Jeporo, 6.30 start Gajah Mada Kota Semarang, 7.10 sudah sampai Trengguli, lancar dua arah, Sayung juga tidak ada rob, cuaca cerah sepanjang jalurnya. Pak Sulhan.
2: Assalamualaikum Pak Yuda, Pak Jamal.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau antri di provinsi panjang itu biar asik dijogetin aja Bang.
1: Antri kan jogetin.
0: Pak Rizky Septa tadi mau ke Jeporo juga toh?
1: Lihat ini, lihat kontainernya ya.
0: Glory kok ini ya?
3: Arah ke Semarangnya tersendat ya Bun ya. Antriannya panjang banget ini. Ini efek nyebrang PT Glory tak loh Bun. Gitu ya. Terima kasih.
0: Oke, mantap.
1: Hanya di Glory ya.
0: Betul.
1: Beberapa ratus meter.
0: Dan Glory itu bisa Anda hindari dengan masuk tol Semarang Demak seksi 2 ya guys.
1: Langsung nanti sudah di lingkar Demak.

Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes atau APPKB memberi tenggat waktu kepada DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menindaklanjuti proses pemekaran Brebes Selatan hingga rapat paripurna. Jika hingga akhir 2026 janji tersebut tidak kunjung terrealisasi, APPKB atau Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes mengancam akan

0: Juni hari hari Selasa 2026. Tadi ada rapat pimpinan gabungan yang bersama ketua diketuai oleh Pak Ketua Dewan, kemudian Wakil Ketua Dewan, kemudian ada Ketua Fraksi Parpol yang ada di Jawa Tengah, kemudian dari Kabiro Oda dan anggota Biro Oda juga tadi hadir, seperti itu rapat gabungan untuk memproses kelanjutan dari pemekaran Kabupaten Brebes. Nah, alhamdulillah ini ada perkembangan proses yang baik, ada kelanjutannya. Hari ini terlaksana Rapim Gap yang selama ini belum pernah ada kelanjutan dari proses pemekaran Kabupaten Brebes di tingkat provinsi. Gitu.
1: Berarti baru pertama kali ini untuk tahapannya bisa sampai ke Rapim Gap ya, Pak?
0: Baru pertama ini, baru tahapan sampai ke Rapim Gap, baru pertama ini.
2: Agustiono mengatakan perjuangan Aliansi Perjuangan Pemekaran Kabupaten Brebes disampaikan beberapa waktu lalu DPRD Provinsi Jawa Tengah disebut telah sepakat untuk segera membentuk panitia khusus atau pansus untuk membahas pembentukan daerah otonom tersebut. Upaya tersebut didasari oleh keinginan masyarakat yang mendapatkan agar perataan ekonomi dan juga pembangunan tidak hanya terfokus di wilayah Brebes bagian utara saja. Diharapkan dengan adanya pemekaran tersebut menjadi salah satu solusi agar masyarakat di wilayah Brebes Selatan juga dapat merasakan pembangunan. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Ngawarasika di tanggal 15 Juni 2026. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, pagi sampai dengan siang nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja ya kawan. Potensi hujan nihil di pagi sampai dengan siang nanti, begitu pula siang sampai dengan awal malam nanti. Potensi hujan dengan intensitas ringan hanya di daerah pegunungan tengah dan dataran tinggi saja. Selain pegunungan dan dataran tinggi, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja siang sampai dengan awal malam nanti. Sehingga pagi sampai dengan awal malam nanti, secara umum wilayah Jawa Tengah akan cerah hingga cerah berawan ya, perakiraan cuacanya untuk hari ini. Angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam dan suhu udara berkisar 19 sampai 34 derajat Celcius. Sementara untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang 15 Juni 2026, ketinggian maksimal 0,9 kawan di jam 7, 8, 9, 10, 11. Tapi informasi terakhir sampai jam 7 pagi tadi laporannya masih kering dan lancar ya kawan Rasika. Meski perakiraan puncaknya adalah nih jam-jam segini nih, jam sekarang ini nih.
3: Ini Pak, tinggi-tingginya nih.
2: Betul, lagi puncak-puncaknya
3: satu
2: tapi
3: 1 meter.
2: 0,9. Betul.
3: Melampaui 1 meter.
2: Betul, 0,9 kawan, perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarangnya hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 11 siang nanti. Tapi kondisi arus lalu lintas dan jalan rayanya masih baik ya kawan Rasika. Di jam 7 ini.

0: Nah, ini informasi dari Pak Tejo Goblin.
1: Nah, ini beritanya. Ini
0: memantau dari Pak. Mana ini Pak
1: saya
0: Tejo
1: sampai
0: nih?
1: Punya ini lho.
0: Apa?
1: Obsesi untuk beli drone terus nggawe ngene iki ning ngono.
0: Asik.
1: Bagus banget kayaknya nih.
2: Selamat pagi, Mas Yuda dan Bung Jamal. Juga pendengar Radio Rasika Kelana Kota dimanapun berada. Selamat hari Senin ya. Selamat bekerja buat yang bekerja hari Senin ini di tanggal 15 Juni 2026 Salatiga
1: cerah.
2: Agak-agak apa ya, separuh mendung separuh cerah ini maksud. Di sisi timur terlihat agak cerah, sedangkan di sisi barat
1: agak petang.
2: Ini kok agak-agak mendung dan berkabut maksud. Untuk arus lalin, untuk persimpangan Terminal Tingkir masih seperti biasa ya maksud. Tidak pernah ada ketersendatan ataupun kemacetan. Ini seperti terlihat ya maksud, biasanya gunung deretan

0: pegunungan terlihat ya.
1: Tapi ini enggak ya.
0: Ini sama sekali enggak terlihat. Dari beberapa hari kemarin sih sebetulnya. Sama sekali enggak terlihat. Oh ya, di seputaran terminal Tingkir itu sebetulnya ada beberapa lapangan, Mas. Ini salah satunya, ini lapangan SKB ini.
1: FKB.
0: Lapangan untuk latihan bersama. Ini tepatnya di belakang Puskesmas Cebungan. Sedangkan untuk di seberang jalan yang di sebelah timur itu ada lapangan Tingkir. Yang beberapa waktu lalu kita bahas. Ini ada di belakang pom bensin ya, maksudnya. Demikian laporan dari Salatiga. Saya kembalikan lagi ke studio. Selamat pagi.
2: Mantap sekali.
1: Senang sekali nih, Pak. Kita melihat sesuatu dari situasi atas. Tuh bangunannya juga indah-indah.
2: Mantap sekali. Kondisi Salatiga ya, Kang Warasika. Masih terpantau lancar situasi lalu lintasnya. Cuaca juga temaram. Terlihat dari area-area pegunungan yang terlihat enggak kelihatan. Kalau cerah kan biasanya 5 gunung terlihat semua ya.
1: Semua ini cuma ada kabut kayaknya menutupi.
2: Betul sekali. Oh, ini Pak Sugiman udah tindak nih.
1: Tindak dari Salatiga nih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Om Jamal, Mas Yuda. Selamat pagi kawan-kawan sekalian semuanya. Update lalu lintas Bung Jamal, Mas Yuda. Perjalanan Salatiga ini sudah sampai Sisemut. Lewat tol lancar jaya. Ini mau lanjut perjalanan ke
1: Unes.
3: Cuaca dari Salatiga sampai Ungaran temaram, jadi masih sejuk karena matahari belum begitu nampak. Demikian.
1: Oke.
3: Terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan ke Unes lancar.
1: Amin. Sukses
2: lancar,
1: selalu,
2: Pak.
1: Sukses. Betul. Untuk hari ini dan Unes tampaknya juga tidak ada kendala.
2: Tidak ada wisuda.
1: Tidak ada wisuda, tidak ada kendala di
2: perjalanan. Udah kemarin hari Sabtu ya ternyata sebulan Unes. Kemarin hari Sabtu yang wisuda tuh terlalu tahu. Ternyata ujug-ujug laporan itu Unes, Unisula sama Unika Sugio Pranoto.
1: Dilihatlah itu kemarin hari Sabtu. Enggak begitu terbuka ya.
2: Iya, makanya dan dampak lalu lintasnya udah oke banget toh.
1: Udah paham, udah paham.
2: Ya, oke, matur suwun ya Pak Tejo Goblin sama Pak Sugiman, laporan dari Salatiga dan kemudian dilanjutkan sampai dengan Ungaran Semarangnya. So far masih mengalir dan ramai lancar aja Kawarasika. Oh, ada Pak Yogi nih.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan-kawan Rasika. Kembali melaporkan perjalanan dari Salatiga menuju Ungaran hari ini Senin 15 Juni tahun 2026 terpantau ramai lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Lalu lintas dari Salatiga sampai dengan Ungaran tidak ada ketersendatan, hanya sedikit catatan di tanjakan setelah jembatan Tuntang ada truk box warna kuning trouble di lajur sebelah kiri, Mas Yuda, Bung Jamal. Tidak mengakibatkan ketersendatan. Untuk cuaca dari Salatiga sampai dengan Bergas tadi temaram ya, Mas. Kemudian Bergas sampai dengan Ungaran mulai cerah. Demikian Mas Yuda, Bung Jamal, yang bisa disampaikan lalu lintas dari Salatiga sampai dengan Ungaran pagi hari ini. Terima kasih, selamat
1: terima kasih.
4: Bertugas, semoga sehat dan bahagia selalu.
1: Amin.
4: Sedikit menambahkan Mas Yuda, Bung Jamal, informasi saja untuk besok tanggal 16 Juni 2026 di Salatiga ada agenda pawai ta'aruf 1448 Hijriah ya Mas Yuda, Bung Jamal. Dimulai ya start dari alun-alun Pancasila sampai dengan finishnya nanti di Jalan Kartini, Mas Yuda, Bung Jamal. Jadi mungkin besok Salatiga akan sangat ramai dari pagi sampai dengan siang menjelang sore biasanya, Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Oke.
4: Demikian info tambahannya, Mas Yuda, Bung Jamal.
2: Dicatat. Terima
1: kasih. Terima kasih.
2: Matur suwun laporannya ya. Laporan hari ini Salatiga menuju Ungaran lancar, dilanjutkan besok agenda di Kota Salatiga. Kita simpan Pak Yogi infonya. Nah ini Pak Gunawan tanya Kudus menuju Semarang bagaimana? Wah lancar Pak Gunawan, biasa toh antrian normal saja di sekitar Glory.
1: Antriannya normal aja Pak.
2: Betul, Kudus cuaca cerah katanya Pak Gunawan pagi hari ini. Pak Soekarjo.
5: Selamat pagi Mas Jamal, Mas
1: Selamat
5: Yuda.
1: Selamat pagi Pak.
5: Nasika, kami informasikan pada pukul 7:11 jalur saya dari Guntur, Wonosalam, saat ini kondisinya lancar. Cenderung lalu lintas dari arah Demak menuju Godong sampai di Pilang Rejo, ini kondisinya lancar. Hanya saja yang dari arah Godong ke Demak sampai jalur jalan layang di Boterjo kondisinya padat. Namun di Pasar Bintoro juga biasanya padat, sekarang lengang. Itu Mas Jamal, matur nuwun, tetap sehat, tetap semangat. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Karjo. Untuk informasinya pagi hari ini.
2: Pak Diki Hermanto.
6: Pagi Jawa Rasiga, pagi Mas Pagi, pagi juga Om Jamal. Menyapa saja di pagi tanggal 15 Juni 2026. Perjalanan saya dari Kudus menuju Semarang kondisinya ramai lancar. Ini sudah sampai Cangkring ya, dengan kondisi agak siang ya, siangan lah. Untuk cuaca sudah mulai cerah, matahari sudah mulai bersinar, tapi hawanya kok masih dingin ya. Oh, ya pantas dingin loh, AC mobil punya nyala ya.
1: Nah,
6: ya cocok. Mencapai kerja pagi hari ini. Terima kasih.
2: Oke.
6: Aduh, masih ada Om Jamal. Jam 7:04 baru sampai exit tol saya kok kon mari pulang.

0: dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Wilayah Semarang. Oh ada.
1: Ada apa nih?
0: Hari ini ada agenda seruan aksi jilid 2 Senin 15 Juni 2026 mulai dari jam 11.00 sampai dengan selesai. Jadi hari ini masih ada informasi, tapi di Semarang kok ya tadi laporannya.
1: Lokasinya di Semarang Kota ya?
0: Iya.
1: Seputaran mungkin mana ini? Belum ada info tambahan.
0: Iya, kalau laporannya sih dari posternya tidak tertulis lokasi ininya, tapi dari caption dan beberapa komentarnya kayaknya akan digelar gitu. Di Jalan Pahlawan lagi.
1: Oh, Pahlawan. Ya nanti kita tunggu infonya Pak untuk kepastian jam dan lokasi.
0: Hari ini jam 11.00 Kawah Rasika sampai dengan selesai. Itu akan ada seruan aksi jilid 2 15 Juni 2020. Ini tanggal 15 bener toh?
1: Betul.
0: Mulai dari jam 11.00 dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang dan sekitarnya. Ya, tapi pantauannya Pak Diki tadi di Demak.
1: Ya mungkin mau menuju ke sini atau
0: menuju
1: mau
0: Semarang. Ke... Pak Andi Pio.
2: Selamat pagi Rasika. Pagi. Selamat pagi semuanya. Maaf. Mohon infonya barangkali untuk jalur sekitar Sayung menuju.
0: Oke, Sayung langsung aja, lancar dua arah, tidak ada kendala, tidak ada hambatan signifikan, monggo bisa melintas dengan tenang dan nyaman saja. Pak Dono Nugroho.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk lumayan lancar, tapi banyak sekali truk berpendahului Mas Yuda, Bang Jamal. Dengan kondisi jalur yang hanya satu jalur, kalau kita melintas di Timur Tengah menuju Gubuk, saat ini jam 6 lebih 44 menit masih sama Jamal, saya sudah melintas di Tegowanu, sedikit lagi saya akan sampai di Formosa, semoga dilancarkan. Untuk cuaca hari ini sudah cerah, mata sudah bersinar. Nanti malam jangan lupa masih sama Jamal, kita ada sarasehan di pabrik kami, juga ada selamatan satu suro dari rekan-rekan semuanya, dari karyawan. Seperti biasa setiap tahun kita melakukan selamatan, pasti ada gudangan.
0: Nah itu
3: berbagai departemen, jadi banyak banget nanti akan ikut bermunculan. Demikian informasinya.
0: Oh iya,
3: Mas Yuda, Bang Jamal, Assalamualaikum.
0: Berarti nanti Pak Dono Nugroho malam satu sorananya di pabrik.
1: Berarti nanti mencicipi dari berbagai departemen.
0: Aku baru tahu kalau ada pabrik yang bikin acara kayak gini. Sangar ya.
1: Ya ini anu apa namanya, kan warga-warga pekerjanya kan warga lokal yang memiliki kebiasaan begitu, langsung di pabrik rame-rame.
0: Oh, walah.
1: Ya, Pak Dono, selamat menikmati ya Pak. Bagi-bagi ini mesti kayak Pak Dono mesti untuk engkong ngokeh.
0: Makane. Apa jangan-jangan menurutku mesti Pak Dono yang menggerakkan masanya sih ya. Kepala sukunya Pak Dono Nugroho yang nanti ngatur acara malam satu suro di pabriknya PT Holy Karya Sakti Grobogan.
1: Saben departemen ngetok ke engkong siji, wah mantap ya.
0: Oh, seru ya. Kumpul-kumpulnya di pabrik lah ya, di tempat kerja. Biasanya kalau kumpul-kumpul kayak gitu kan di rumah, di tempat tinggal, makane.
1: Ya, tapi di pabrik ya kira sih kan pernah.
0: Masa? Kapan? 15 tahun yang lalu lah. 15
1: tahun baru.
0: Ah.
1: Melek-melek dong,
0: makan-makan. Oh iya? Nonton Piala Dunia gak?
1: Waktu itu enggak.
0: Enggak. Pak Mamat Lubis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamal, Mas Yuda, kawan-kawan Raska sekalian.
1: Bapak Info Gumbel nih.
4: Di akhir tahun ini, di hari terakhir bulan Hijriah, kondisi Gombel baru di pukul 7 lebih 5 menit senada dengan sebelumnya masih ramai lancar, tidak ada kendala apapun. Semoga aktivitas di hari terakhir ini kita bisa lancar serta bermanfaat. Begitu kawan-kawan sekalian serta Bung Jamal dan ya. Mas Yuda. Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Mamat Lubis. Wah, ini Gombel lancar ya.
5: Oh iya, Mas Yuda, Bung Jamal, tadi juga pas melintas di Jalan Pahlawan, besi pembatas demonstrasi atau masa aksi masih bertengger di median jalan menutupi taman yang di tengah jalan itu. Apa mau ada demonstrasi lagi hari ini?
0: Ya wis, berarti kalau gitu benar.
5: Atau beberapa minggu ini? Begitulah, kira-kira sudah dicadangkan pembatas besinya. Begitu Mas Yuda, Bang Jamal.
0: Kalau dari agendanya sih masih ada Pak hari ini. Hari ini masih ada agenda seruan aksi reformasi jilid 2. Lawan rezim inkompeten. Mengundang seluruh kader BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa sewilayah Semarang hari ini Senin 15 Juni 2026 mulai jam 11.00. Selain reformasi aksi jilid 2 juga ada aksi pantura atau panca tuntutan rakyat jam 11.00 yang jadi agenda penyampaian aspirasi di hari ini Senin 15 Juni 2026 yang berlangsung di jam 11.00 sampai dengan selesai yang diikuti oleh beberapa anggota Badan Eksekutif Mahasiswa di beberapa kampus di wilayah Semarang dan sekitarnya. Nanti kita pantau lagi ya Kang Warasika, tetap di Kelana Kota. Jadi lancar semua lagu aja yuk.
1: Ya, oke, kita lagu ya dulu. Pesan-pesan

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kawan membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Mahasiswa Agribisnis Universitas Jember bersama mahasiswa pertukaran pelajar dari Thailand mengikuti International Short Course di Jember. Kegiatan ini memberi pengalaman langsung mempelajari rantai pasok kopi Jawa mulai dari produksi hingga pemasaran. Dosen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, Joni Murti Mulyo Aji, mengatakan mahasiswa perlu memahami bahwa industri kopi tidak hanya soal produk akhir, tetapi juga proses distribusi dan pemasaran yang menciptakan nilai tambah. Selain menerima materi, peserta juga belajar meracik kopi bersama owner Discuss Cafe, Betari Brilianti, alumnus UNED yang sukses membangun bisnis kopi dari nol. Betari mengaku keberanian untuk mulai usaha menjadi modal utama meski tidak berasal dari keluarga pebisnis. Sementara itu, salah satu peserta Thailand, Diu, mengaku sangat terkesan dengan pengalaman tersebut. Menurutnya, belajar langsung di dunia usaha membuat pemahaman tentang industri kopi menjadi lebih nyata dan menyenangkan.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kapolres Malang AKBP Muhammad Taat Resdi menyampaikan, proses BAP di Polres Malang sekarang dilengkapi dengan perangkat digital. Menurutnya, ruang pemeriksaan di Polres Malang sudah dilengkapi dengan perangkat digital berupa perangkat sistem perekam audiovisual untuk mendukung proses penyelidikan kepolisian. Taat menjelaskan fasilitas baru itu ditargetkan akan menjadi dokumen pendukung kalau kemudian hari ada perbedaan keterangan dalam proses penanganan hukum yang berjalan.
3: Dari GFM Madiun, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana. Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi membuka layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik, MPP. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Manuntun mengatakan, Pemkot Madiun dan Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi TPI Madiun bekerjasama menyediakan layanan pengurusan paspor di Mall Pelayanan Publik setempat guna memudahkan masyarakat. Kerjasama tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus mencegah calo. Dengan layanan yang telah terintegrasi tersebut, Pemkot Madiun dan Imigrasi Madiun berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Madiun, Arief Adi Prayogo, mengatakan kerjasama ini sangat penting mengingat tingginya kepengurusan paspor masyarakat Kota Madiun di kantor imigrasi setempat.
4: Selamat pagi kawan, saya Fabian Dudistira dari Radio Suara Surabaya bawa kabar. Pendapatan daerah kota Surabaya dari sektor parkir naik 10% sepanjang tahun ini. Kenaikan itu terjadi setelah penerapan parkir digital dinilai semakin efektif. Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya mengatakan, peningkatan pendapatan tidak lepas dari ketertiban warga membayar parkir menggunakan Kris dan e-tol. Digitalisasi parkir sudah dimulai sejak Januari, tapi baru efektif berjalan Maret dan April, terutama setelah juru parkir menerima perangkat pembayaran. Kedepan, pembayaran digital akan dimaksimalkan, salah satunya dengan menempelkan kode QR di rompi juru parkir.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ini nge-legendnya legend banget ya. Nge-legendnya super nge-legend, betul sekali.
1: Sebelum tahun 2000.
0: Ya iyalah.
1: 90-an ya.
0: 80 bahkan.
1: 80-an ini.
0: Iya betul. Ini yang nyanyi juga
1: penyanyi legend Indonesia.
0: Betul sekali. Ini
1: juga macan juara, macan Asia.
0: Yo, oh iya. Latul. Tapi kok pernah nyanyi lagu kayak gini ya?
1: Loh, ini kan lagu dari daerah Indonesia Timur. Macannya.

0: Hey, ini Anda tidak salah dengar pun, ini Anda dengar Rasika Kelana Kota. Ini lagu legend jenduar loh ini.
1: Penyemangat pagi hari ini supaya Anda semangat dan bisa poco-poco di jalan raya. Begitu ya Pak Aziz Nurperdi.
0: Okay. Aku tahu baru buka di Wikipedia, masa poco-poco artinya menggemaskan, no?
1: Oh iya.
0: Iya. Poco-poco. Poco-poco itu menggemaskan.
1: Malah enggak tahu, belum tahu artinya, bawa nyanyi-nyanyi aja.
0: Berarti dulu zaman era kayak 90-an 2000-an tuh lagu gema, lagu daerah tuh benar-benar terasa di semua kegiatan ya. Senam go lagu daerah.
1: Poco-poco ini di akhir 90-an terkenal banget waktu
0: itu. Iya. Senam pakai lagu daerah poco-poco. Terus tadi lagu Sayonara, kita juga sebelum pulang sekolah nyanyi lagu Sayonara. Jadi gema lagu daerah tuh ada di mana-mana di semua lini kegiatan gitu loh.
1: Ya dulu belum banyak band-band yang eksis sih ya. Dan lagunya ya lagu-lagu dari daerah yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi.
0: Sekarang lagu-lagu daerah masih dipakai gitu-gitu gak sih? Lagu Sayonara masih dipakai anak-anak SD pulang gak?
1: Ah, kayaknya jarang udah. Balik. Ayo balik. Sesuk prei. Jarang kayaknya ya.
0: Sekarang senam juga udah gak ada, senam SKJ juga senam, udah gak ada.
1: Kalau toh. Senam masih menggunakan kadang-kadang lagu-lagu itu. Apa, lagu-lagu dari timur tuh banyak itu masih digunakan untuk senam.
0: Oh, senam ya. SKJ paling baru tuh tahun berapa? 2012 kan? SKJ 2024 apa 2026 kan gak ada toh. Terbaru tuh 2012 nih aku buka.
1: Mungkin kalau SKJ. Nah, tapi kalau lagu-lagu untuk
0: udah 14 tahun yang lalu.
1: Lagu daerah kayak gini masih.
0: Jadi istilahnya kalau zaman kita muda dulu atau era 90 2000-an 2010 ke bawah tuh kayak gema lagu daerah tuh ada di semua lini ya, di sekolah.
1: Daerah, nuansanya daerah maupun kata-katanya, lagu-lagunya dengan bahasa daerah. Kalau yang kemarin-kemarin kan Gemu Famire itu juga untuk senam.
0: Gemu Famire untuk bisa. Apa? Oh, untuk senam.
1: Putar ke kiri. Yeah.
0: Itu senam lansia tuh aku sering lihat, sering dengar.
1: Ke kiri,
0: yeah.
1: Ke kiri dan ke kiri kan misi. Itu juga nuansanya daerah. Terus lagu apa lagi?
0: Gak
1: apal nama-nama lagunya sih, tapi biasanya untuk senam.
0: Terus main game anak-anak kecil juga, dolanan bentek lah, dolanan tekongan lah, itu juga nyanyi lagu daerah. Terus juga apa itu cublak-cublak semua kan lagu game toh, itu lagu, ya, lagu permainan toh.
1: Permain ya, suara jamu. Cublak-cublak semua. Ya pokoknya lagu-lagu yang dulu sekarang sudah banyak ketutup sama lagu-lagu asmara ya. Lagu-lagu galau. Atau lagu-lagu ambiar.
0: Ah, iya makane lah. Nah, cilik saiki lagu nel do lagu-lagu ambiar-ambiaran gitu.
1: Sekarang iki nyanyi ne. Ya
0: na
1: na na na na na na na. Oke.
0: Lagu siapa itu?
1: Darboy Gang.
0: Oh my god. Ya wes kawan, poco-poco ini menandakan kebahagiaan karena lagu ini menggambarkan kelancaran lalu lintas hari ini ya guys. Kalau Anda dengar sejak tadi, wah gak ada jalur yang macet istilahnya.
1: Biasa, tersendat sedikit, biasa lepas, tersendat, lepas, tersendat, lepas gitu.
0: Ketersendatan ya normal di pabrik,
1: kita
0: di
1: tempatan. Kita bisa bernapas lebih lega, bisa bekerja, berangkat lebih santai gitu pagi hari ini.
0: Betul, jadi gak perlu khawatir atas kepadatan atau antrian kemacetan yang sampai perlu dihindari gitu ya guys. Situasinya masih cukup baik kok sampai jam 7 lebih 50 pagi ini.

0: Kota. Nih ada cerita dari Bu Priyantini Ivana.
1: Halo Bu, sudah lama ketemu nih.
0: Bu Priyantini Ivana kan juga tahun ini anaknya masuk SMA nih. Ini cerita. Selamat pagi Rasika Kelana Kota. Hai, tahun ini anak saya juga masuk SMA. Saya jujur sebagai orang tua bingung sekali mengikuti alur pendaftarannya yang era saat ini. Apalagi sekarang ditambah ada unsur nilai TKA yang menurut saya itu ya hampir sama kayak dulu nilai ujian nasional gitu. Banyak sekali penilaiannya. Punya sertifikat prestasi juga tetap ada presentasenya dan belum zonasi. Mending zaman kita loh Mas, dari dulu zaman NEM kita langsung bisa ngukur nih NEM sekian masuknya SMA sekian, sekolah mana bisa langsung dipetakan dari keluarnya NEM atau nilai Eptanas murni zamannya Bu Priyantini Ivana dulu.
1: Sama Bu.
0: Oh iya, tapi dibantu tau Bu sama panitia di SMA Negeri Tujuannya tau Bu Priyantini.
1: Tanya-tanya nanti dibuatkan akunnya.
0: Terus dibantu dan dibimbing. Kalau pembuatan akun ya pasti sudah kan. Ini tinggal pendaftarannya. Nah ini yang disulitkan kira-kira apa Bu Priyantini? Yang kira-kira masih kesulitan.
1: Apa ya yang membuat Anda merasa bingung, jengah, ataupun merasa sulit?
0: Betul sekali. Yang dirasa kebingungannya pas bagian apa, input apa, atau mungkin pas verifikasi apa, atau bahkan kan sekarang sudah pendaftaran nih. Sekarang sudah pendaftaran atau sudah,
1: atau ngisinya itu bolak-balik
0: ada
1: hilang terus,
0: apa betul,
1: atau data-datanya itu kok nggak mau klop atau gimana
0: coba. Nah keluhannya nopo apa? Bu Priyantini,
1: karena biasanya namanya alat-alat elektronik itu kalau titik atau apa atau salah sedikit biasanya nggak mau nginput. Oh lah hurufnya ini besar, ini hurufnya kecil misalnya gitu loh Bu.
0: Nah jangan khawatir dan jangan bingung, di setiap satuan pendidikan itu ada panitia untuk SPMB yang ditunjuk oleh provinsi atau mungkin panitia internal dari SMA negeri tersebut. Jadi bisa rawuh saja ditanyakan, pasti dibimbing kok. Ya, nanti itu kemarin komitmennya dari kawan-kawan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kalau merasa kesulitan untuk
1: diewangi.
0: Betul, untuk SPMB itu nanti bisa langsung rawuh saja ke satuan pendidikan untuk dibantu dan dipandu lah gitu istilahnya dari awal Tripun sampai dengan akhir pun, nanti. Gitu Bu Priyantini, good luck ya, semoga bisa masuk SMA negeri pilihannya
1: sesuai dengan cita-cita putra putrinya.
0: Betul sekali. Ini selain Bu Santi Warotri Astuti sama Bu Priyantini Ivana, bagaimana Bapak Ibu sudah ada yang berhasil daftar belum atau masih nanti-nanti memantau jurnal dulu?
1: Nah,
0: kalau triknya selama 3 atau 4 tahun ke belakang kan memantau jurnal dulu baru ini nanti bisa memutuskan kal.
1: Kita ikene iki, masuk iki.
0: Iya, koyone prestasi wae iki koyone zonasi aja nih nanti melihat jurnal sampai hari terakhir.
1: Semoga itu terserah Anda.
0: Gimana yang sudah ada yang sudah berhasil mendaftar bisa cerita mungkin karena sudah dibuka sejak tadi jam 6.00 untuk SPMB tingkat SMA dan SMK negeri tingkat provinsi Jawa Tengah. Tadi ada kawan Rasika yang menanyakan menuju arah Magelang toh. Nah ini dijawab sama Pak Erna Wasindu. Betul.
2: Jamal, update perjalanan sampai Secang. Untuk lalu lintasnya lancar pol. Ini kayaknya sebagian ada yang libur ya. Cuacanya masih mendung berkabut untuk di sekitaran Secang. Begitu, terima kasih.
0: Nah foto sekarang naik dalane lancar sidik. Apa pikirannya lo deprei wae iki.
1: Mungkin sebagiannya libur.
0: Lah ya mesti apa
1: dan seudahnya.
0: Seudahnya naik dalane lancar ki deprei ini lo istilahnya ya. Padahal juga enggak juga loh kawan-kawan, nih kawan-kawan kita yang aparatur sipil negara do masuk, yang swasta ya swasta tetap masuk, yang pimpinan-pimpinannya juga pada masuk.
1: Cuman jalan yang lain yang enggak yang enggak betul-betul penting kebetulan pagi hari ini belum keluar.
0: Sekolah sudah libur belum? Sekarang itu?
1: Belum lah, masih banyak kan sekolah kan. Tak tanyain tadi malam tuh ponakanku tanggal berapa tombol rapotnya? Besok Jumat.
0: Gitu. Oh, tombol rapotnya minggu ini masihan. Jumat, oh alah.
1: Tanggal 19 atau berapa gitu?
0: Oh iya, besok Jumat tanggal 19.
1: SMA.
0: Oh alah, ya berarti masih belum libur sekolah ya. Pak Bem, Kristiawan.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Menyapa dari jalur Kudus menuju KIW. Ini udah mau sampai lancar jaya, lancir, benar-benar lancar Mas. Nggak ada hambatan sama sekali. Ada satu truk mogok di jalan arteri Yosudarso. Saya full konven ya Mas. Tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Mas Yuda, tadi ada info Jepara bersolawat. Saya jadi ingat pernah berkunjung ke salah satu kecamatan di Brebes. Itu namanya Kecamatan Larangan, Mas. Di sana juga ada pernah ada kegiatan bersolawat gitu dibuatkan Bali karena nama kecamatannya Larangan, jadinya Larangan Bersolawat. Waduh, saya sebagai pendatang itu jadi mikir, wah ini kalau semua kegiatan dibuatkan baliho seperti ini kok ya seperti dilarang semua kegiatan.
1: Nama daerah.
3: Intermezzo ya mas.
0: Iya, oke.
3: Buat warga Larangan, mohon maaf.
0: Tidak peace.
3: Bermaksud membuli, hanya kaget saja sebagai pendatang. Terima kasih.
0: Oke. Nodet, matur suwun, Pak Bem, Kristiawan, Kudus sampai dengan KIW lancar. Cuma toh kita dapat informasi insiden ini dari Bu Christine Yuliana.
1: Oh, gimana nih Bu?
0: Ini Bu Christine Yuliana mengabarkan info, Masjid Mas Jamal, dari Ungaran, saya mau ke Sragen via tol pagi ini. Di kilometer 433A, Ungaran arah Mbawen, ada truk muatan vinir bahan baku kayu lapis, terguling di lajur kiri. Tapi lalu lintasnya masih lancar ya, cuaca cerah agak berkabut. Wah, ini baru dari Bu Christine ini. Mm-mm. Di kilometer 433A, ruas Ungaran arah Bawen, ada truk muatan vinir atau bahan baku kayu lapis itu terguling di lajur sebelah kiri, tapi lalu lintasnya masih lancar. Belum ada laporan kepadatan atau antrian yang signifikan di tol Ungaran arah Bawen ya Kawarasika. Ini laporannya dari Bu Christine Yuliana baru kita dapatkan jam 7.40.
1: Terima kasih infonya ini.
0: Nah terus Wan Bu Christine, seperti apa pantauan ke depan? Nanti kita infokan lagi. Pak Ibnan Syarif, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kata siapa UNES gak ada agenda? Hari ini ada Universitas Negeri Semarang ada agenda. Wak yang kulit lakon mengasah mengising budi.
1: Pangasah mengising budi.
0: Oh.
1: Kisigit Arianto.
0: Ada door prize-nya juga hari
1: bintang
0: ini.
1: Bintang tamu, waduh, Eko.
0: Betul.
1: Siapa bintang tamunya? Tulisannya cili, Raketo.
0: Jolang. Niwinong sama Eko Suranti.
1: Oh iya. Yeah.
0: Hari ini 15 Juni 2026 di lapangan Rektorat Universitas Negeri Semarang.
1: Nah, ini Ki Sigit Arianto dari Rembang.
0: Dari mana? Dari Rembang. Kamu pernah nonton show-nya Ki Sigit Arianto?
1: Pernah, sering.
0: Gimana? Apa yang spesial dari Ki Sigit?
1: Oh, ini bagus. Sabetannya istimewa. Kalau perang itu wah, suaranya juga bagus. Dan beliau ini salah satu dalang yang merupakan sarjana seni. Jadi Ki Sigit Arianto SSN dari STSI Surakarta.
0: Oh iya, berarti ini Universitas Negeri Semarang nanti pada malam satu soronan di UNES tuh sama wayangan. Iya.
1: Dan
0: itu
1: beliau,
0: ya.
1: Beliau dulu juga alumni UNES, Pak Sigit
0: Arianto. Oh, Pak Sigit Arianto tuh alumni UNES.
1: Di Jawa Fakultas Pendidikan Sastra Jawa atau gimana gitu.
0: Oh alah ya, pantas anaknya Pak Widodo.
1: Ini satu keluarga besar. Mangasah mengising budi.
0: Mengising itu apa sih?
1: Mengising itu ya mengis-mengis itu landep. Landeping budi.
0: Mangasah mengising budi itu berarti bahasa Indonesianya apa?
1: Ya mengasah ketajaman budi.
0: Oh gitu.
1: Karena landepnya mengis-mengis toh.
0: Mengis-mengis itu apa sih? Landep.
1: Landep banget itu kan mengis-mengis. Mengasah mengis. Macamnya salah tapi tadi lucu mengising. Hanya keliru. Ngarepnya kan tadi mengis. Tadi mengising. Mengising budi.
0: Oh, mengis-mengis tuh lanjut.
1: Pesone mengis-mengis ki lho, wis suwe karicus gitu.
0: Sing putih. Oh, ya berarti bukan cuma anaknya Pak Widodo atau anaknya Pak Ibnan Syarif juga enggak sih? Lah iya, Ki Sigit Ariantonya.
1: Tahu ini Pak Ibnan Syarif iya mesti tahu.
0: Lah iya toh, anaknya Pak Ibnan Syarif juga toh pasti dulu waktu kuliah.
1: Ini bintang tamunya aja 3 ekor ini ada Mbak Sinden Eko Suranti. Pak Jolang dan Niwinong.
0: Oh alah, ini ada, untuk internal aja atau untuk umum Pak Ibnan Syarif iki acarane iki nek somne sampai diumum ngene ngrasi kang gini kok nek do teko lho do tekan lho Pak.
1: Ada door prize tapi kalau biasanya UNES itu untuk masyarakat toh.
0: Untuk umum.
1: Nah, di lapangan toh itu.
0: Iya lapangan rektorat.
1: Nah, mungkin masyarakat bisa nonton ya Pak ya.
0: Iya Pak, Ibnan Syarif untuk umum toh itu. Oh ini udah nambahin lagi nih.
3: Bang Jamal dan Mas Yuda dalangnya yang nanti malam akan pagelaran Mas Sigit atau Ki Sigit itu sekarang lagi ambil S2 pendidikan seni di UNES.
0: Oh ya berarti anak Pak Ibnan Syarif juga iki berarti ya, ya kan. Saiki juga lagi kuliah sama Pak Ibnan Syarif.
1: Adik kelasku berarti.
0: Adik kelasku. Berarti lu pernah diulang Pak Ibnan Syarif.
1: Aku S4 toh.
0: Hai. ini Pak Riyandika nih. Wih, Pak Riyandika memfotokan di depan rektorat.
1: Sudah ready, Bung. Hai.
0: Bung Yuda, Bung Jamal, ini untuk umum panggungnya sudah ready, monggo rawo. Tapi kita di depan enggak? Mau lah aku nek di belakang lho.
1: Iya, ra ketok malah ya.
0: Aku mau tapi aku di depan ya, Bapak Ibu. Ya aku diseret ke depan. Mau aku nek di belakang.
1: Aku nek arep malah kon dikira Semar.
0: Nek nyuruh datang tapi aku di belakang, aku mah lo ya, seret aku ke depan ya, aku mah nek nonton di belakang.
1: Nanti mampir rumah saya katanya gitu.
3: Bang Jema dan Mas Yuda menambahkan, nah, nanti malam wayang itu untuk umum, bukan hanya untuk Suitas Akademik UNES saja. Untuk umum
0: untuk
3: ya.
0: Ini mantep banget, nanti malam satu suruh wayangan tuh masyarakat Gunung Pari dan sekitarnya.
1: Pokoknya wayang itu sebagai salah satu penyambung silaturahmi antara warga masyarakat dengan Suitas Akademika UNES ya.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu di Rasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Sebanyak 375 warga Kabupaten Semarang kini tengah mengikuti program pelatihan dan penempatan sektor garmen yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kabid Pelatihan dan Penempatan Disnaker Kabupaten Semarang, Lailana Isnaina Fatima, mengatakan program menjahit gratis selama 14 hari ini sengaja dialokasikan dalam 15 paket pelatihan yang tersebar di sejumlah LPK kecamatan. Meski jumlah peserta tahun ini dikurangi karena adanya efisiensi anggaran, pihak dinas memastikan para peserta tetap mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari uang saku hingga penyaluran kerja setelah lulus.
7: Kegiatan ini itu sudah mulai di tahun 2022. Dulu malah kita sempat 1.000 peserta, di mana setiap satu paket itu kita 25 orang, tapi karena efisiensi dan lain sebagainya, tahun 2026 ini kita hanya bisa bikin 15 paket yang masing-masing 25. Jadi kita hanya bisa mengadakan untuk 375 peserta. Dan insya Allah nanti akan tersebar di beberapa LPK. Mereka belajar di LPK selama 14 hari untuk menjahit garmen yang kemudian insya Allah nanti akan ditempatkan di perusahaan yang sudah menandatangani MOU.
6: Program yang telah berjalan sejak 2022 ini diharapkan mampu terus menekan angka pengangguran melalui penempatan kerja di sektor garmen maupun wirausaha mandiri. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang mencatat sekitar 10 kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun ini. Kasubag Tata Ruang KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari wilayah kerja KPPG Semarang dan KPPG Sleman, di mana khusus untuk Kota Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama. Saat ini pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap 2.400 unit SPBG guna memastikan keamanan konsumsi bagi 2 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, hingga ibu hamil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sampai dengan jam 8 pagi ini Kawar Asika, situasi arus lalu lintas terpantau masih relatif lancar secara umum. Lokasi-lokasi titik-titik yang perlu jadi sorotan kayak peningkatan mutu jalan di Pantura Brangsong Kendal masih baik dan ramai lancar saja. Kemudian juga di kawasan Kubro, meski tadi ada laporan truk mogok, juga di U-turn Kubro antreannya masih normal. Dari tol Semarang ABC juga merambat dari atas jembatan tol saja. Biasanya memang seperti itu Kawar Asika, belum ada yang sampai mengular panjang gitu di U-turn Kubro Kota Semarang. Lalu selain itu juga kondisi arus lalu lintas di tol Semarang ABC lancar, dan tambahan info di tol Semarang Solo itu kalau katanya Pak Hadi

0: yang dilaporkan Bu Christine Yuliana Sumbo tadi itu, yang laka truk muat vinir bahan kayu lapis itu jalur Ungaran arah Bawen sudah sejak hari Jumat loh.
1: Oh
0: iya, Jumat.
1: Kok belum ada info ya?
0: Kok benar-benar rak ngelge boy. Aku juga tidak mencatat pas siaran di hari Sabtu.
1: Ternyata sudah ada sejak hari Jumat dan ujung jalan di pinggir jalan ya mungkin ya.
0: Di lajur kiri kalau katanya
1: tidak
0: Pak Hadi.
1: Tidak mengganggu arus lalu lintas.
0: Iya, kalau katanya Pak Hadi KJ itu tadi waktu saya lewat masih pemindahan muatannya. Tapi memang lalu lintasnya masih lancar sih, katanya Pak Hadi bilang gitu. Ini coba nih Pak Ernawa Sindu nih.
2: Halo Mas Yud, Om Jamal, update Halo. Perjalanannya udah sampai Martoyudan nih, lancar banget pokoknya lalu lintasnya. Oh ya, untuk truk yang di KM433 itu truk yang sama dari yang saya updatekan di hari Jumat. Jadi dia baru dievakuasi pagi ini. Ada temennya yang datang ke situ ngangkut muatannya. Begitu.
1: Oh, gitu ya. Terima kasih.
0: Oke, Mas.
1: Ternyata truk yang sama dan baru pagi hari ini temennya
0: apa?
1: Datang.
0: Untuk
1: mengangkut muatannya.
0: Oh, muatannya yang utah itu. Walah, gimana matur suwun ya kawan. Tapi untungnya situasinya masih ramai lancar saja untuk laporannya mengenai truk muat vinir kayu lapis ya, bahan. Bukan vinir gigi ya.
1: Terus itu tadi Mas Dedi temannya juga mengatakan di seputaran Kali Kangkung tadi ada monyet ketabrak mobil di jalan raya Jakarta ini.
0: Oh ya?
1: Monyet ketabrak mobil nih, nggak usah kaget ya.
0: Oh ya. kasian monyet.
1: Jalur apa ya? Kanan kirinya kan masih ada hutan jati, kemungkinan dari sana menyeberang untuk cari makan atau apa, kesamber mobil ya.
0: Aha, mesake. Berarti di daerah sana tuh masih banyak monyet ya?
1: Di 410 KM 410 sesudah GT Kali Kangkung.
0: Oh, setelah dari Semarang.
1: Iya.
0: Oh, ya berarti memang masih hutan-hutan
1: itu. Ada monyet ketabrak.
0: Lalu waktu itu Pak Himawan Kendal bilangnya masih sampai ada kambing.
1: Kadang-kadang ada yang
0: kambing hutan.
1: Kalau bukan kambing hutan.
0: Bukan

0: tengah-tengah jalan ya.
1: Ini Pak Dedi Setioni. Maksud Mas Jamal, thank you ya sudah munculin November Rain.
0: Waduh.
1: Anakku tahun ini masuk SMP juga loh.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau saya sih ya, anak itu nanti saya akan mengikuti beliaunya ya, mau kemana. Pokoknya anak itu bukan dendam masa lalu orang tuanya. Dan cara saya menyuruh belajar anak saya nggak perlu sampai ngotot-ngototan dan hasilnya di luar dugaan, nilainya dibandingkan teman-temannya yang ikut les ini, itu, dan segala macam. Justru kalahnya sama anak sih nggak tahu sinau tapi punya prestasi non akademik.
0: Iya, itu aja lah. Kadang orang tua itu belum tentu lebih baik dari anaknya. Makanya aku dulu mau santai aja. Diundang sekolah sama gurunya tuh sering. Wah, ini anaknya boleh. Saya dulu lebih nakal bu daripada anak saya. Terus gurunya meneng baik.
1: Waktu lu di apa di komedi akademi sama di api gitu, sekolahmu gimana lihat kamu? Ih, sekolah Jamal, guru-guru
0: waktu sekolah. Aku udah gak sekolah waktu itu.
1: Enggak, maksudnya guru-gurumu atau sekolahmu gitu ngerespon something gitu enggak waktu lihat kamu di TV, di komedi akademi atau di
0: profesiat
1: api.
0: Ya, profesiat ya.
1: Selamat gitu ya. Guru-gurumu bilang gitu.
0: Ada yang ini minta foto, ada yang main ke sampai diundang di Wasana Warsa.
1: Ah, gemes.
0: SD ku ngundang itu, aku ngajak teman dari Jakarta dua orang. Di suasana di Purworejo sana. Ya rame-rame karena saya menghormati guru saya, mengapresiasi terhadap sekolah.
1: Itu kalau dari atensinya Pak Dedi Setio barusan kan memang kamu secara akademik nggak bagus kan, ya, tapi secara non akademik kan kamu oke tuh, bisa membawa nama sekolahmu sampai TV nasional.
0: Pramuka di bidang ini komedi. Iya tuh aku sama ikut apa namanya pramuka ikut jambore-jambore itu sering sampai mana-mana.
1: Lu saka apa waktu jambore? Saka ngelawak.
0: Saka mana bakti?
1: Tugasnya? Tugasnya?
0: Alah ya, sama mana bakti ya di hutan-hutan gitu, apa namanya, ngurusin pohon-pohon, ngasih penceramah tentang lingkungan hidup.
1: Asik.
0: Terus Saka Bakti sudah ada pernah yang apa membantu PMR, Palang Merah Remaja itu sampai macam-macam. Pokoknya cah pinter lah, cah pinter.
1: Pak Ari Ratmoko, mantap, matur suwun ya. Ini lagu favoritnya Pak Ari Ratmoko ternyata.
0: Pak Ari Ratmoko juga suka November Rain walaupun masih bulan Juni ya.
1: Bu Dokter Nurul.
0: Halo.
1: Iki lagu pemanggil hujan loh guys. Selamat pagi semuanya.
0: Panas,
1: ya.
0: Panas bu, ini butuh untuk diademi.

0: Ngomong-ngomong Bu Dokter Nurul katanya ini lagu pemanggil hujan. Ini masa Pak Syarif Hidayat katanya sayung sudah mulai basah.
1: Ini karena ini tepok. Mungkin rob ya bukan karena makanya. Hujan. Ya kan ketinggian sampai 0,9.
0: Ini nah, situasi.
1: Siti wae wes.
0: Ya,
1: Siti rasanya.
0: Ini tapi di depan PT Kino sudah podo karo pintu masuk Kino pun.
1: Telembong-telembong di jalan ini.
0: Ini laporannya dari Pak Syarif Hidayat ya kawan di Sayung yang menuju arah Semarang. Airnya sudah mulai ya peres lah gitu sama kondisi jalan. Terutama bukan di depan PT Hitnya tapi di depan Kino. PT Kino ya kawan.
1: Agak ke arah kota sedikit.
0: Ini di lajur sebelah kiri sudah mulai teles. Katanya sudah masuk lajur kiri ya, dan itu sudah kelihatan peres tuh. Sama pintu airnya yang di depan pintu masuk Kino aja sudah podo selevel sama jalannya. Dari video kirimannya Pak Syarif Hidayat pagi hari ini, karena perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini ketinggiannya 0,9 ya kawan, dari jam 7 pagi sampai dengan jam 11 siang nanti kalau perakiraan dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang. Matur suwun ya Pak Syarif Hidayat. Ini Pak Iwan Kendal muncul nih, tidak ngasih info di Brangsong ya, karena Brangsongnya lancar.
1: Sudah kelewatan lagi.
0: Nih, Pak Iwan Kendal bilang gini, "Hei, Yuda, Bung Jamal, nonton wayang itu penak ning buri, akeh pakanan, noleh kiri ono cilok, ono siomay, noleh kanan ono jagung godok, wedang ronde. Kalau di depan itu mbok seni, kanan kiri anane gur, wong kuah kuwito."
1: Gamelan, tok.
0: Katanya.
1: Ya maksudnya di posisi paling depan, Pak. Hidangannya ya oke.
0: Ya tapi kan itu hidangan tamu agung.
1: Ya gak apa-apa, nanti kan sudah ngantuk kan awake dhewe nyeler. Oh, sering aku ngono neng gone apa neng Mujil neng Bibi. Sering.
0: Sama lagi. Be kalau kira-kira di kanan kiri tamu neng orang penting nunggu dia agak nyelamur sendiri, berarti kadang, aku langsung ngambil anggur.
1: Kadang beliaunya pulang duluan kan enggak sampai malam, aku sering timbul.
0: Langsung
1: wayangan.
0: Langsung juga ya.
1: Pas dulu wayangan kisah apa itu.

0: aku duduk di depan kono wis rapo iki ono Pak. Pak siapa? Pak siapa? Pak si monggo pokoke modal manduk-manduk sak. Beliaunya kita wis kecel arep ngono. Nah, iki ono
1: lagi.
0: Anggur.
1: Kalau sebelah kanan kiri lagi ngobrol sama kanan kiri atau lagi gitu. Ada ajudan-ajudane ngono ki. Jipuk anggur ah. Langsung anggur tak jipuk, jeruk tak jipuk.
0: Pas di SMP itu juga sama Pak Warsito itu aku disuruh duduk depan nih. Disuruh duduk depan sama Pak Warsito sama Jamal nih. Hmm. Depannya nih Pak apa namanya itu dari forum orang tua dari ane kita bapak-bapak manduk gini kita wis do ngantuk do tengok-tengok ya
1: gini ya jiko tangane ngomorong ini ya
0: lah bengiyo
1: langsung ngerukup anggur kalau aku ngerukup anggur saya anggur wis itu anggur aman wis ih jangan no risol lo mejane ku jipo risol siji
0: ngono lagi timbangan ra kanggo pikir
1: enggak, saya tahu. Aku pengen tanya ke anda-anda semua mungkin yang istilahnya orang-orang penting ya, pimpinan-pimpinan ngunuki. Memangnya pimpinan
0: kita orang?
1: Atau memang sudah ada regulasi kalau pejabat atau pimpinan atau atasan itu diatur makannya enggak terlalu kudu sak piring kudu entek kabeh gitu?
0: Dipantes-pantes sih toh.
1: Oh, pantes memang ya. Itu bagian dari attitude-nya para pimpinan.
0: Iya, maksudnya dikrawuk kabeh.
1: Iya berarti nek seso aku jadi pimpinan nek mejoku ngarepe resik berarti aku ora iki dong.
0: Jiwamu ora jiwa pemimpin. Ejek jiwa wong marginal kowe. Ngelean kowe.
1: Oh, berarti memang itu tuh attitude-nya pimpinan atau atasan.
0: Iyalah makannya ya sedikit secukupnya aja ketok pantes supaya aku sampai weteng loro lho guyu. Aduh, bayangke aku kok ya nyeler.
1: Nah, ini tau ngomong-ngomong acara wayang ini ada Pak Arif MMS. Nih Pak Arif MMS tanya sama Pak Ibnan Syarif. Pak Arif MMS tanya gini, "Lho Mas, waktu itu kan kayaknya UNES pernah kehilangan gamelan toh yang waktu
0: yang dicuri,
1: itu rame.
0: Pakai tas itu ya."
1: Ya, yang dicuri itu sudah komplit lagi, Pak Arif MMS tanya gitu. Nah, monggo Pak Ibnan ya, mungkin sudah komplit lah ya.
0: Iya, karena kan itu yang nyuri kan enggak sama anunya. Ancaknya cuman beberapa perunggu ya, itu mahal. Diwadai tas atau digendong itu.
1: Oh ya, berarti ya sudah komplit lah ya, sudah wayangan lagi kok.
0: Lagian kalau Pak Sigit wayangan nggawane rono ya sak gamelane nih Pak Sigit.
1: Hah, maksudnya?
0: Dia kalau mayang itu ya mungkin kalau di UNES sudah disediakan gamelan ya dia enggak, tapi Pak Sigit itu kalau mayangan ya brok ya gamelane lengkap, wayange lengkap.
1: Oh ya,
0: sinden sak pangrawit teh ya.
1: Oh berarti kalau apa dalang itu tiap kali datang ke tempat show bawa truk gitu?
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Tapi ya tidak semua sih, mungkin kalau yang UNES apa yang sudah punya gamelan lengkap, yang jangkep, yang gamelannya bagus, Pak Sigit ya nggak usah bawa.
1: Oh
0: tapi
1: gitu.
0: Kalau biasanya
1: kalau tampil di kampung-kampung gitu,
0: nah berarti itu bawa kan di kampung itu. Kan belum tentu ono alat gamelannya sak truk. Gamelannya digelar di situ bagus, suaranya juga bagus, sindennya bagus, mantap.
1: Pak Ardi.
2: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak.
2: Pagi. Mau menginformasikan nih Mas dari Ungaran menuju ke Semarang lewat jalur konven. Aman Mas. Ya macet cithik di Gombel itu di kiri jalan itu ada truk L300 rodok mogok di pinggiran tapi tidak terlalu mengganggu Mas.
1: Oke, syukurlah.
2: Oke
1: begitu.
2: Mas, matur suwun, matur suwun.
1: Nggih, matur suwun Pak Ardi. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Emel dan kawan Raska semuanya. Mas Yuda, Mas Emel melaporkan seperti biasa jalur saya. Saya tadi lewat Jalan Tertagung pukul 7 lewat 28 menit kondisi lalu lintas lancar, tidak ada ketersendatan tapi ya cukup ramai Mas. Ngoten Mas, matur nuwun. Ini saya sudah OTW pulang seperti biasa lewat jalur belakang. Mudah-mudahan lancar sampai Ungaran. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Oke, matur suwun Pak Warsito sama Pak Ardi wis itu ya, Ungaran Semarang dua arah lancar. Kota Semarang juga situasinya masih baik dan landai situasinya kawan Rasika. Ini Pak Agus Rianto sudah sampai Surabaya lagi. Kemarin itu Pak Agus Rianto habis pulang kampung di Demak tahu ternyata.
0: Oh,
1: ini sudah kembali lagi ke Surabaya.
0: Tugas lagi di Surabaya.
1: Perjalanannya pagi hari ini dari Plaza Segi 8 ya, dari Karangpilang Surabaya lancar, lengang tumben ini juga di Surabaya lengang juga kayak di Semarang katanya Pak Agus. Waktu tempuhnya cuma 20 menit saja. Pak Budi Setiarso

0: pagi mengalami sokar kemacetan di jembatan.
1: Ini laporannya dari Pak Syarif Hidayat yang lewat di Sayung yang menuju arah Semarang.
0: Lumayan.
1: Airnya sudah mulai ya peres lah gitu sama kondisi jalan terus.
2: Banter Pak Budi radio kayaknya di mobil.
3: Kayak bakul jamu.
2: Pak Budi nyuwun sewu tadi di sana itu ada informasinya truk mogok. Sejak jam 5 pagi.
3: Depan Masjid Kubro, Pak.
2: Di depan Masjid Kubro itu pantauannya bagaimana Pak Budi Setiarso? Mungkin ini sudah mulai rame ya dari atas jembatan tol Kali Gawe. Dan ini kita dapat info kawan Rasika dari Pak Iwan Susanto dari kawan-kawan di BPPJN Jateng DIY mengenai genangan air yang di kawasan Sayung. Selamat pagi. Di genangan air kilometer 10 lebih 300 depan Varia Usaha Beton itu ternyata arah Kudus dan Semarang terdampak rob. Pagi ini genangannya.
3: Sudah mulai ya pagi hari ini.
2: Betul.
3: Dari 0, loh.
2: Arah Semarang atau arah Kudus itu juga pagi ini sudah mulai terdampak genangan air. Yang di kilometer 11.500 bawah jembatan layang arah Kudus itu juga tergenang. Hati-hati ya, disebabkan oleh meluapnya air dari saluran irigasi pelayaran. Nah, saluran irigasi pelayaran itu wewenangnya dari Kali Bodri Kuto, Pemprov Jawa Tengah. Itu makanya nanti untuk penanganannya akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah ya, termasuk untuk
3: perbaikannya
2: pompa.
3: Oh, pompa.
2: Betul sekali. Kan informasinya sudah ada penerjunan pompa tuh di kawasan Sayung dan sekitarnya. Nah, ini informasinya kan sudah mulai basah kawasan Rasika di sekitar Kino terutama. Yang arah menuju Semarang dan pantauannya Pak Iwan arah ke timurnya itu juga sudah mulai basah. Oke, notet matur suwun. Pak Iwan Susanto laporannya, tapi antriannya masih belum signifikan ya, masih mengalir saja kok. Mengenai yang di kawasan Sayung, sekitar Kino, baik itu yang arah Semarang ataupun yang menuju arah ke
3: Demak,
2: Demak ya kawan Rasika. Pak Eko Chandra.
4: Selamat pagi Rasika, selamat pagi kawan Rasika semua. Melaporkan kondisi lalu lintas Cipoli, ramai lancar dan banyak momen-momen acara. Outing kelas dari masing-masing SD karena ini jamnya jam waktunya waktu outing kelas gitu ya. Untuk cuaca cerah tapi nggak secerah hatiku. Oh iya, nonton wayang itu di belakang mas, kalau di depan itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa
3: nyeler
4: ngincipi apa-apa. Dan di depan itu pasti aromanya itu Remason, PPO. Gitu mas, sama sepuh-sepuh di depan itu. Di belakang pernah mas. Bisa goyang kalau pas goro-goro. Gitu.
2: Okay. Terima kasih. Baik, matur suwun Pak Eko Chandra, Pak Puji Harsono.
5: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
3: Selamat pagi Pak.
5: Jadwal bulan untuk hari ini, nanti jam 8 itu ada Swedia melawan Tunisia. Terus nanti malam jam 11 Spanyol lawan Cap Verde. Terus jam 2 nya Belgia sama Mesir. Terus jam 5 Arab Saudi dan Uruguay. Jam 8 pagi besok Iran sama New Zealand. Begitu untuk jadwal hari ini sama besok mas. Demikian, terima kasih. Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Update info di sekitaran Jalan Kaligawe ini terpantau padat tapi masih lancar dan cuacanya cukup cerah. Ini jam 7.30 ini mau arah ke Demak. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih Mas, demikian.
2: Oke, terus pun. Lancar tak Pak?
5: Jam 7.40 Sayung terpantau kering dua arah, lancar. Los Mas, terima kasih.
2: Oke, sampai jam 8 lebih 30 ini Sayung lancar ya, walaupun tadi laporannya sudah mulai teles. Dalane, bukan di sisi yang depan PT HIT ya kawan, tapi di sekarang Kino. Geser di Kino, Ngawarasika, Kino Varia Usaha Beton sekitar Pasar Sayung itu yang sudah mulai teles kedua arahnya, tapi lalu lintasnya masih lancar.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, ticus. Huh? Tuh

0: tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat teman ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
4: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya dong, Teh Lemon Madu. Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget
1: rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Siaran Klan Kota Pagi juga bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Warga Kendal dan sekitarnya, wah pagi ini nggak ada headlight signifikan, yang, ya, betul.
1: Yang betul-betul kendalis ataupun pekalongis, ya. Cuma lancaris.
0: Nih Pak Puji Waluyo ngasih info di kawasan Pantura Brangsong nih. Pantura Brangsong Kendal itu tetap kontraflow kok Mas.
1: Tapi lancar jaya Pak ya.
0: Iya, tetap kontraflow tapi lancar jaya.
1: Ada yang perlu dikhawatirkan.
0: Yang menuju arah Semarang, cor barunya sudah bisa dilewati. Bukan cuma motor aja loh, tapi truk juga pada lewat sana. Nih, truk-truk sudah lewat jalan cor yang baru. Ini Kendal, Brangsong kok cepet banget ya pengecorannya.
1: It's okay.
0: Betul.
1: Jadi ini perbaikannya cepat dan juga rekayasanya ini cacat.
0: Nah, betul. Pertama, peningkatan mutu jalannya itu secara waktu juga cepat dan dikombinasikan juga dengan rekayasa lalu lintasnya yang okay banget di wilayah Brangsong Kendal itu.
1: Melihatnya itu segera, sekono, gini, okay, jalan.
0: Dari tanggal 2 Juni 2026, Ngawarasika, ini perkembangan di Pantura Brangsong Kendal cukup menyenangkan ya bagi kita yang mengupdate itu. Walaupun sempat waktu itu ada antrian yang panjang, tapi cuma kayak di 2 atau 3 hari pertama saja yang antriannya sampai butuh waktu 10 menit, 15 menit Ngawarasika di jalan Pantura
1: Kendal.
0: Kendal Brangsong terutama. Udah tinggal Brangsong tok kok kawan, karena Cepiring sudah
1: okay,
0: betul. Di kawasan
1: sudah dibuka, di kawasan
0: Jembatan Kali Bodri juga sudah normal. Oh, tinggal Lingkar Weleri, Ding. Lingkar Weleri
1: masih
0: sama
1: masih ada Lingkar Weleri.
0: Ya. Gringsing ya. Lingkar Weleri masih ada perbaikan jalan sama Gringsing kawan, tapi di sana on off ya. Kadang macet, kadang lancar. Ya,
1: lancar apa terhendak biasa, terutama kalau pas volume kendaraan ramai.
0: Tinggi, betul. Tapi lebih sering lancarnya sih. Di kawasan Lingkar Weleri sama di Gringsing ya, yang masih ada peningkatan mutu jalan yang di kawasan Tulis, Banyu Putih sudah normal, sama kalau agak ke barat sedikit ya di Wiradesa. Itu masih ada peningkatan mutu jalan ya di sepanjang jalur Pantura. Nah kawan, pemerintah Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan peninggian tanggul sungai dan membangun sejumlah rumah pompa untuk mengatasi banjir rob. Ada 3 kecamatan di Kabupaten Pekalongan yang hampir setiap hari masih terendam banjir rob, yaitu Tirto, Siwalan, dan Wonokerto. Maka dari itu kawan, pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air atau DPU Taru Kabupaten Pekalongan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk beberapa titik yang dinilai menjadi kawasan prioritas penanganan rob. Program utama 1, peninggian tanggul di Kecamatan Tirto. Sudah ada anggaran yang disiapkan Rp700 juta. Kemudian perbaikan pintu air di Desa Mulyorejo sudah disiapkan anggaran Rp150 juta. Selain itu, di Kecamatan Siwalan, pemerintah Kabupaten Pekalongan juga akan membangun rumah pompa di Desa Depok dan Desa Karangjompo.
1: Karangjompo, ini kawan kita yang ada di Karangjompo. Yaitu Pak Billy.
0: Pak Agusoro juga. Di Karangjompo ya. Jadi rencananya pembangunan rumah pompa di Desa Depok dan Desa Karangjompo di Kecamatan Tirto tersebut untuk memperkuat sistem pengendalian banjir rob di kawasan pesisir, melengkapi revitalisasi saluran air yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah dan juga pemerintah pusat melalui Balai Besar Pengawasan Sungai. Saat ini rencana tersebut sudah memasuki tahapan administrasi yang dalam waktu dekat akan diajukan ke unit layanan pengadaan pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk pembangunan talut dan juga pembangunan rumah pompa yang akan digelar di Kabupaten Pekalongan. Mengingat sekarang sudah memasuki musim kemarau dan untuk antisipasi nanti ketika musim penghujan datang. Apalagi justru kalau katanya kawan-kawan di Stasiun Maritim Tanjung Mas, justru malah musim kemarau gini potensi gelombang pasang tinggi
1: masih ada.
0: Malah lebih tinggi kadang biasanya.
1: Angin di musim.
0: Angin, ya betul.
1: Di musim kemarau biasanya lebih bertiup dan gelombang bisa terangkat lebih tinggi.
0: Nah itu ya kawan, informasi mengenai wilayah Kendal dan juga Pekalongan. Tol Semarang Batang lancar kawan Rasika, jalur Pantura Semarang Kendal Weleri
1: hingga Batang. Pak Fahri ora laporan gini lancar nih Pak Fahri.
0: Pak Fahri siapa?
1: Pak Fahri dari Kudus.
0: Pak Fahri Koirudin.
1: Biasanya kalau pagi-pagi sudah selamat pagi. Sudah.
0: Libur kali.
1: Pak Bowo juga enggak kelihatan nih Pak
0: libur
1: Bowo.
0: Libur kali.
1: Libur kali ya. Pantes nih kawan kita. Kok Wendy juga libur kali.
0: Libur kali.

0: di gedung sepur.
1: Gak usah nambah-nambahin ya. Purnya ini Purwodadi.
2: Semarang, Purwodadi, Ungaran, dan Salatiga.
1: Nah, ngomong-ngomong seputar rob yang ada di kawasan Sayung, karena informasinya kan sekarang sudah mulai teles nih jalurnya di sana. Minggu lalu itu sempat viral, katanya ada hiu kesasar di kawasan Sayung, Ngawara Siga. Videonya ramai di media sosial sampai hampir 2 juta views. Disampaikan Ngawara Siga, itu nelayan minggu lalu menyelamatkan lumba-lumba, yang terdampak di area pantai Sayung. Beredar video seekor lumba-lumba terdampar di pesisir Pantai Demak yang diketahui itu kejadian pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2026. Beruntung lumba-lumba tersebut kemudian digiring oleh nelayan untuk bisa kembali ke laut yang lebih dalam. Katanya kemarin dari video yang ramai.
2: Jangan nih lumba-lumba kawan Rasika nih.
1: Apanya?
2: Kawan Rasika nih kasih info.
1: Ah, maksudnya?
2: Lumba-lumbanya nih kawan Rasika, dengerin Rasika.
1: Cok ya! Nah itu jadi videonya ramai, tapi untungnya bisa langsung dibantu oleh para nelayan untuk digiring lagi ke
2: tengah
1: ini
2: laut.
1: Ke tengah laut yang lebih dalam informasinya.
2: Kan kalau lumba-lumba kan ikannya kan lucu ya.
1: Iya.
2: Kalau ikan hiu itu berarti temannya ikan apa?
1: Apa?
2: Kalau ikan hiu temannya ikan?
1: Ikan hiu temannya ikan paus.
2: Ikan mie. You and me.
1: Kalau lumba-lumba?
2: Lumba-lumba ya ikannya pertandingan ini ya.
1: Kok pertandingan?
2: Lumba-lumba.
1: Lomba.
2: Saatnya dia harus
1: iya, kemudian
2: nabrak-nabrak gitu. Gini.
1: Berarti di bawah-bawahnya kan lumba-lumbanya nabrak ini,
2: iya,
1: nabrak mangrove-mangrove.
2: Sejak ngomong Pak Bapak ini. Rono, hei, ayo.
1: Berarti di lumba-lumba lagi. Di Laut Jawa tuh ada populasi lumba-lumba.
2: Ada di laut lepas lumba-lumba ada.
1: Ih gemes.
2: Besar ya itu ya.
1: Iya tuh sampai siripnya mungul-mungul di atas. Ini videonya rame ya guys di media sosial sampai hampir 2 juta view mengenai penyelamatan nelayan lumba-lumba terdampar di Pantai Sayung.
3: Lumba-lumba tekan gini.
2: Lumba-lumba tekan gini.
1: Langsung jadi tontonan tuh.
3: Mau gak lu?
2: Hanya nangke jadi ini habitat alaminya mungkin dia terganggu terus.
1: Lah terganggu apa lumba-lumba?
2: Nah itunya apa jenenge pohon-pohonnya kan kudune dur-dur tinggi-tinggi ini nggak ada pohon. Itu kan penanaman pohon ini ya.
1: Mangrove. Lah lumba kan harusnya tidak di mangrove.
2: Di tengah laut sana ini kesasar di kirone kono ki cek laut.
1: Oh. Sopo sing
3: ngandel cuk lumba-lumba kan ngene.
2: Ora ngerti ya aku.
1: Nah ini ya kawan ya, videonya ini rame banget nih mengenai, karena ngomong-ngomong Sayung kan kemarin waktu itu lagi rame kalau ada lumba-lumba kesasar.
2: Karena lumba-lumba itu kan hidup di air laut.
1: Oh berarti lumba-lumbanya itu mengira ini tuh masih laut
2: mungkin,
1: dalam gitu.
2: Karena kan sudah gak ada apa-apanya ya.
1: Terus kalau lumba-lumbanya masih lama di sini dia akan ini mati.
2: Bisa mati kan.
1: Oh iya?
2: Karena kan dia airnya air asin. Nah itu kalau ke daratan nanti airnya payau terus tawar lah biasa oke.
1: Oh, tapi untungnya nelayannya langsung dibantu digiring.
2: Bukan mentengah meneh.
1: Iya. Oleh ini Wendy Yuwono muncul nih.
2: Halo.
1: Aku gak libur pun, cuma kan sekarang aku jaraknya deket-deket aja.
2: Ya, katanya. Jadi,
1: nanti malam lek-lekan suruh ya pas di depan rumah ki aku jadi angel melipir balik gasi. Terima kasih.
2: Ya, wis balik rada bengi ra apa-apa. Sing penting jajane sing akeh nggo wong-wong.
1: Nah, ini kita dapat info dari kawan di 2001. Ini hari ini ada agenda di Pati. Pengawalan masyarakat Pati terhadap sidangnya Sudewo.
2: Oh, masih ada lanjutan.
1: Di kawasan mana ini kawan di 2001 di depan Tipikor?
2: Oh, di depan kantor.
1: Pengadilan maksudnya ya?
2: Pengadilan.
1: Pengadilan Pati. Enggak Pak, kawan 2001 pengadilan Pati, betul?
2: Pengadilan Tipikor Tindak Pidana Korupsi, ya betul nih. Jalan Suratmo.
1: Pengadilan Negeri Pati. Wah, ini ada agenda di kawasan pengadilan Pati, kawan, infonya hari ini. Untuk masyarakat
2: mengawal
1: sidangnya mantan Bupati Pati Sudewo yang agendanya digelar hari ini. hari Senin 15 Juni 2026.
2: Ya, hanya duduk-duduk saja sih, tapi ada giat gitu ya. Nanti kalau Anda lewat sana biar tidak kaget.
1: Jalan apa? Pengadilan itu masih di Pantura atau itu?
2: Iya, Suratno apa tadi di bawahnya ada tulisannya tuh.
1: Suratno? Suratno Pati.
2: Hindari arah Suratno itu. Jadi Suratno jalan Pati. Suratno Pati.
1: Oh.
2: Di depan kantor pengadilan Tipikor.
1: Saya ini Suratno Pati apa Suratno Kota Semarang, Pak?
2: Nah, itu kok bawah sendiri tulisannya Pati. Atau gimana sih ini infonya putus-putus kita.
1: Informasinya ya, putus-putus. Coba tadi Matur Suwon ya untuk informasi awalnya, nanti coba biar dicari sama operator WA-nya Rasika untuk informasi awalnya nggih. Matur Suwon kawan 2001. Pak Budiono.
0: Pagi Bung Jamal, Bung.
2: Pagi.
0: Pagi Bang Jamal, Bang Yuda. Hanya saya mau hanya cerita aja. Kemarin pagi itu saya dapat penumpang nganter ke Manunggal Jati kondangan. Terus masuk halaman gitu ada tukang parkir. Pak, saya ngedrop aja. Oh, sekarang ngedrop bayar. Oke. Saya kasih 3.000. Pak, sekarang 5.000. Mana karcisnya? Saya bilang gitu kan. Dikasihlah saya karcis 5.000. Oke. Dan itu saya keluar lagi. Terus di luar saya lihat kartisnya tulisannya memang 5.000, tapi di bawahnya itu tulisannya dengan hurufnya itu Rp2.000. Nah, ini kan cilaka ini. Manunggal Jati itu kan kayaknya punya Pemkot ya. Gimana ini?
2: 5.000 tapi tulisan Latin Rp2.000.
0: Nih, terlampir ini tak foto
1: ya,
0: ini.
1: Iya, betul.
0: Kartisnya. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Budiono.
2: Aneh nih, Pak ya.
1: Sip. Ini atensinya komplit sekali, atensinya komplit. Kemudian juga buktinya juga komplit.
2: Ini harus dibunderi ini untuk.
1: Oke, matur suwun Pak. Jangan dihapus dulu ya, biar kita simpan dulu untuk nanti jadi bahan pelaporan ini. Iya sih, Manunggal Jati asetnya pemerintah Kota Semarang, betul. Ini karcisnya angkanya 5.000, tapi tulisan Latinnya Rp2.000. Tapi ditariknya tetap 5.000.
2: Ya Allah. Semasif itu.
1: Oke, matur suwun Pak Budiono. Oh, ini yang dimaksud sama Pak kawan di 2001 itu, pengadilan tindak pidana korupsi di Jalan Suratmo, Manyaran, Kota Semarang itu loh pengadilannya.
2: Jadi mengawal Pak Sudewo.
1: Mengawal Pak Sudewo sini. Pati. Lah ini informasi tulisannya putus-putus soal kawan 2001.
2: Jadi satu kalimat, entek satu kalimat, entek satu kata, entek satu kata.
1: Oh alah, ya matur suwun kawan Rasika ya. Untuk laporannya, situasinya di kawasan Jalan Suratmo, Kota Semarang, berarti ya batas sama jalan WR Supratman dan mana?
2: Abdurrahman Saleh.
1: Abdurrahman Saleh, toh?
2: Di situ, di Suratmo.
1: Ini situasinya sudah ada pengawalan kawan Rasika dari petugas, kalau dari fotonya kawan di 2001 tadi, di kawasan Jalan Suratmo, di area pengadilan Tipikor Kota Semarang, karena hari ini informasinya akan berlangsung pengadilan
2: tindak pidana korupsi
1: yang melibatkan mantan Bupati Pati Sudewo. Pak Agusoro, nah ini Pak Agusoro selamat pagi.
2: Dari Karangjompo, apa kabar?
1: Pak Agusoro masih di Jakarta yo. Oh, habis lahiran cucu perempuan.
2: Selamat. Berapakan cucu di bulan Juni nanti namanya Juniati. Atau Vera Junia.
1: Oke, Junia.
2: Ya, kalau
1: lahirnya di Jakarta 2026 ya mosok Junianti.
2: Gen Z. Junior.
1: Selamat ya Pak Agusoro ya, kelahiran cucu perempuannya, alhamdulillah sehat.
2: Semoga
1: ya.
2: Semoga menjadi kakek yang soleh-solehah.
1: Pak Ciki, Rifki, selamat pagi, kantor dinas perhubungan buka enggak ya, saya mau kir. Buka. Buka hari ini normal, tidak ada cuti bersama satu Muharram kawan, buka
2: besok,
1: normal.
2: Besok libur besok.
1: Betul, layanan publik juga hari ini normal, SIM normal, buka, Samsat juga normal, buka.
2: Di daerah mana monggo rawuh, di betul. Tempat...
1: Kawan di 715, oke, matur suwun, Bu Lovina, Pak Ipung.
4: Selamat pagi, Mas Yuda.
2: Selamat Jamal.
4: Pagi. Update terkini di jalur jalan tol Mukdiarjo, ke arah Krapia saat ini ramai lancar. Oh iya, Mas, untuk pengadilan Tipikor itu jalan Dr. Suratmo, Manyaran, Mas. Kebetulan dekat dengan kantor saya. Oh. Ini tadi rame ini kelihatan nanti. Itu ya Mas ya,
1: update
4: terkini. Tapi masih kondusif Mas, tidak ada kesendatan. Kebetulan di Jalan Dr. Suratmo tidak begitu padat Mas. hanya lalu lintas alternatif saja. Terima kasih.
2: Terima kasih. Oke,
1: mantap sendiri, syukurlah. Tapi sudah rame memang ya. Ada petugas polisi tadi di sana mengawal di area depan pengadilan Tipikor di Jalan Suratmo, Kota Semarang. Pak Kun, Fat Kun.
5: Assalamualaikum, Bung Jamal dan Bung Yuda. Kalau Jalan Suratmo itu adanya di Semarang.
1: Oke, matur suwun Pak Fatkun, Pak Sinyo Kurniawan. Selamat pagi Mas, ini situasi di Sayung ya.
6: Ada agenda di kawasan pengadilan pagi dalam
1: kondisi baik hujan ya. Masyarakat. Walah guys, ya wis ini situasinya
2: ini kok. Ini wis teles kabeh.
1: Lajur kanan kirinya sudah teles kabeh.
2: Enggak apa-apa wis. Nikmatin aja.
1: Tadi yang terpantau di jam 7.50 sih masih lajur kiri tok ya.
2: Ini sudah dua
1: ini lajur. Ini sudah dua lajur sudah basah di Sayung.
2: Dan kemungkinan nih jam-jam segini ini akan mundur nanti pagi juga. Ya siklus itu siklus.
1: Katanya normal. Pak Sinyo sih tersendat ya di titik jalurnya yang basah. Tapi setelah itu lancar. Ya. Baik itu yang arah Demak atau arah Semarang.
2: Oke lah.
1: Pak Alex.
7: Ini Pak Pujiwaluyo masih info di kawasan Pantura Bramsong nih. Pantura Bramsong Kendal itu tetap kontraflow Pak Mas.
8: Laporkan dari lingkar Polri yang perbaikan jalan ya.
1: Oh iya Polri ini.
8: Truk mogok pas di kontraflow. Ada truk mogok.
2: Top itu ya.
8: Demikian laporan dari lingkar Polri. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Alex, dari ini genangan air di Sayung flow. Kita ke Weleri kawan.
2: Baru nih ada geliat-geliat kayak gini nih jam 9 nih.
1: Ini berarti yang tersendat panjang yang terlihat mandek juga yang macet adalah yang arah Semarang ya guys.
2: Ini kontraflow tadi. Ada yang mogok.
1: Untuk yang arah Batangnya lancar masih mengalir. Yang arah Semarangnya tuh yang mandek dowo ya. Di jalan nah, lingkar ya. Weleri kawan. Tuh, truk mandek, motornya mandek.
2: Karena ada truk mogok, aduh.
1: Wah, ini untuk Anda yang mungkin update ya, di jalur Pekalongan, Batang, menuju arah ke Kendal, Semarang, mungkin nanti bisa masuk ke dalam kota Weleri, atau ya lewat tol yang sudah paling jelas enak, Kawarasika, karena kok informasinya di jalan lingkar Weleri, di area perbaikan jalannya ada truk mogok. Makanya lalu lintasnya terhambat, terutama di jalur yang arah menuju SMG, atau yang arah menuju timur. Pak Prasetyo, Mbak Sinok.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Melaporkan arus lalu lintas dari Buja sampai dengan Simpang Tiganjerakah pagi ini terpantau dua arah lancar, tidak terlalu padat. Masih lancar-lancar saja. Ini sampai dengan Simpang Rapiak juga masih lancar. Kemungkinan sampai dengan kota nanti lancar-lancar saja. Cuaca juga sudah ya belum mulai panas banget. Ini yang info Bupati Sudewo itu di pengadilan Tipikor
1: Semarang,
9: Suratmo ya. Semarang ya Pak ya.
1: Oke,
9: ya di situ nanti inti kawalnya infonya dari teman juga seperti itu. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Terus suwun Pak Prasetyo, masyarakat Pati mantap banget ya.
2: Peduli banget ya.
1: Peduli banget sama daerah.
2: Dengan hal-hal yang seperti itu kita ikut bangga.
1: Bangga banget kita melihat apa demokrasi yang ada di Pati.
2: Siapa lagi yang mau mengawal kalau tidak masyarakatnya?
1: Ya betul. Pak Heru Setiawan, selamat pagi. Mau ke Pringapu Siki saya dari Manyaran katanya.
2: Lancar Pak,
1: masih lancar Pak.
2: Dengan Ungarannya sampai dengan tadi masuk Pringapu, Bapak kita tadi Pak Agus
1: sudah
2: sampai sana mungkin saat ini Pak Agus.
1: Ya, sekarang jadi, wah ini masih di bawah jam 9 sih masih baik ya.
2: Ya ada sekarang perbaikan aman. Dikit ya di depan pasar itu ya.
1: Betul sekali.
2: Oke lah kalau begitu masih lancar. Dan jangan lupa hormati sama pengguna jalan lain, patuhi peraturan lalu lintas, bijaksana di jalan raya. Dari

0: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tidak hanya masalah keracunan pangan, KPPG Semarang juga menemukan sejumlah dapur program makan bergizi gratis yang menyajikan menu tidak sesuai standar atau terlalu minimalis. Imbasnya beberapa dapur MBG terpaksa dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend. Bagus menegaskan sanksi tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi, termasuk untuk mengantisipasi adanya dugaan tindak kecurangan di lapangan. Saat ini Badan Gizi Nasional terus memperketat inspeksi di seluruh dapur MBG demi menjaga kualitas keamanan serta ketepatan program bagi masyarakat. Menyikapi lonjakan harga BBM non-subsidi, Gubernur Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah antisipasi ketat guna meredam dampak kenaikan harga bahan pokok. Gubernur menegaskan tim pengendalian inflasi daerah segera digandeng bersama Bank Indonesia dan BUMD untuk memperketat pantauan harga pangan di lapangan secara real-time. Lutfi juga memberikan peringatan keras kepada para spekulan nakal dan memerintahkan BUMD untuk langsung mengambil alih operasi pasar jika ditemukan adanya lonjakan harga bapokting yang tidak wajar. Langkah cepat Pemprov Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui tim pengendali inflasi daerah langsung memperketat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Berdasarkan hasil monitoring terbaru, mayoritas komoditas pangan strategis masih stabil. Namun sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai rawit hijau mulai naik hingga Rp3.000 per kilogram. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan pasokan pangan tetap aman, sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga di tingkat pangan. Akbar menambahkan lonjakan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada biaya distribusi logistik, tetapi juga berpotensi mengubah indikator perencanaan serta memicu penyesuaian anggaran daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik karena Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang membebani warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Kita lanjutkan sebentar kawan di Kelana Kota untuk edisi siang hari ini. Update tadi sampai dengan jam 9 kawan Rasika, kalau di kawasan S sudah mulai basah. My God, aku koyane tidak menyebut daerah sana tuh sudah kurang lebih 2 bulanan ada kali. Ya menyebut sih, cuma dalam waktu durasi program Kelana Kota 3 jam tuh kayak mungkin cuma 2 kali, 3 kali gitu kawan Rasika. Menandakan kalau di sana situasinya terus baik kan. Nah, tapi ternyata kawan Rasika, karena sesuai perakiraan puncak gelombang pasang dari BMKG Maritim Tanjung Mas, itu hari ini ketinggian maksimalnya 0,9 kawan. Nah, situasi di S, Y, G, yang terkenal karena genangan air itu sudah mulai basah. Walaupun di laut sana ketinggian maksimalnya 0,9 ya kawan Rasika, tapi saat ini sayung sudah mulai teles. Nih aku sudah langsung dapat banyak pertanyaan dan juga langsung dapat laporan ini. Dari eksitol sayung kok tersendat, ada apa ya? Ini tersendat mbak, sayung sudah sampai kawasan eksitol Demak. Ya, betul sekali. Genangan airnya atau jalurnya yang basah di kawasan S itu sudah bukan di PT HIT lagi kawan Rasika. Saat ini yang terpantau basah itu ada di sekitar PT Kino Varia Usaha Beton ya, sekitar Pasar Sayung Konovilla ya. Jadi untuk saat ini jalurnya sudah mulai basah. Aku menyebut basah karena secara ketinggian sebenarnya masih cukup kondusif ya ketinggiannya. Nih kalau Anda nonton nih, aku munculkan videonya Pak Sinyo Kurniawan tuh tadi yang ngasih info terakhir di jam 8:50. Nih situasinya. Kalau secara ketinggian sih ya masih aman ya kawan Rasika untuk kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan yang kecil, sedang, besar, besar banget, atau raksasa. Motor ya, motor juga tuh masih banyak tuh yang melintas di sana ya kawan Rasika. Cuma memang pada langsung set bottleneck ke lajur kanan karena lajur kirinya sudah mulai teles itu tadi. Itu ya kawan Rasika ya, nih saluran airnya baik itu yang arah ke Demak atau arah ke Semarang aja sudah peres ya, udah mintip-mintip kawan Rasika. Dua arah ya guys, basahnya di Sayung yang sekitar Varia Usaha Beton ini saat ini genangan airnya. Itu dua arah, arah Demak ada, arah Semarang ya ada, basah semua lah gitu intinya. Nah sementara laporan yang kita terima terakhir jam 9:00 itu merambat mulai dari bawah jembatan Tol Sayung atau setelah eksit Tol Sayung. Kalau dari eksit Tol Sayung sampai dengan Pasar Sayung sih aku buka di aplikasi penunjuk jalan udah 1 km ya guys antreannya. Dan perakiraan dari BMKG itu untuk perakiraan puncak gelombang pasangnya ketinggian maksimal 0,9 itu dari jam 7 sampai dengan jam 11:00. Oh ini ada yang lebih baru lagi. Ada yang lebih baru lagi pantauan di Sayung, ada dari Pak Afif. Wah, seperti apa situasinya di Sayung? Satu, dua, tiga, hiya. Padahal kalau aku lihat dari videonya tuh di lajur kirinya tuh sudah ada tanggul ya. Sudah ada kayak tanggul batas antara saluran air dan juga dalannya gitu loh. Tapi ternyata airnya tetap meluber kawan Rasika. Wah ini tuh guys, kalau aku lihat dari videonya Pak Afif yang lumayan tuh yang arah ke Demak loh padahal. Cuma antriannya yang signifikan itu yang arah Semarang. Arah Demaknya masih ngalir ki, masih obah gitu istilahnya. Nah sementara yang arah Semarangnya kalau ini udah macet ki. Betul ya Pak Afif ya? Ya ampun, sumpil ki yang arah Demak. Wow, ini yang arah Demak sih kawan Rasika yang genangannya agak lumayan itu. Pertanda kalau jalur arah Demak yang terpantau cukup lumayan genangannya itu berarti karena murni rob ya. Kalau yang arah Semarang yang tergenangnya cukup lumayan itu karena udan. Oke, mantur suwun ya Pak Afif laporannya. Nah itu yang tanya soyang sayung tuh guys. Sejak tadi jam 8:30 sudah ada genangan air. Yang terpantau ketinggian dan juga lebar genangannya cukup signifikan adalah yang arah Demak. Tapi yang antrenya sudah 1 km adalah yang arah Semarang. Thank you so much ya Pak Afif. Dari S kita menuju ke K. K itu mana? Kaligawe dong. Kaligawe, Kota Semarang sudah mulai rapet ini situasi laporannya Pak Heri. Pak Heri Pudak Payung ngasih informasi sudah mulai padat, sudah mulai muntel ini. Kalau di Sayung terus. Kalau di Kaligawe dari atas jembatan tol Kaligawe itu sudah padat sampai dengan Kubro. Terus juga yang arah menuju ke kotanya itu juga sudah mulai rapet.
untuk kendaraannya yang menuju arah ke Kota atau menuju arah ke Semarang, yang simpulnya

0: Donald Trump secara resmi mengumumkan tercapainya kesepakatan damai dan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang menandai berakhirnya ketegangan di Timur Tengah. Melalui perjanjian hulu ini, Selat Hormuz dipastikan akan segera dibuka kembali untuk pelayaran internasional secara aman, bebas, dan tanpa biaya guna mengamankan stabilitas pasokan energi serta ekonomi makro global. Demikian Newsflash.
1: Oke, tapi sebelum itu aku mau buka atensinya Pak Khairul Wahyu Wiratama dulu nih. Pak Khairul kan biasanya ke arah selatan toh, dari Semarang, Bawen, Ungaran, dan sekitarnya. Ini Pak Khairul Wahyu di Suratmo ya koyone. Iya betul, Pak Khairul. Rame banget guys, jalurnya sampai kontraflow.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi Pak.
2: Pukul 9:11 ya, ini melintasi depan pengadilan Tipikor di Jalan Suratmo. Terpantau sudah mulai banyak masa ya. Infonya ada apa persidangan dari mantan Bupati Pati ya, Bapak Sudewo. Ini masa dari masyarakat Pati sih tadi aku lihat di bis-bisnya itu. Cukup banyak bisnya tadi, bis-bis kecil parkir di sepanjang Jalan Suratmo dan sudah ada penjagaan dari aparat yang berwajib. Semoga lancar dan bisa di sidang seadil-adilnya. Terima kasih Mas.
1: Wih, sampai rombongan bis. Keren banget ya masyarakat Pati, emang bentuk kepeduliannya dengan daerahnya tinggi sekali ya, jiwa kedaerahannya gitu loh, salut banget sama masyarakat Pati. Jadi guys, hari ini di Kota Semarang, tepatnya di Jalan Suratmo, Kota Semarang, itu di Pengadilan Tipikor berlangsung agenda pengadilan dengan terdakwa mantan Bupati Pati Sudewo Ngawarasika. Nah saat ini situasinya sudah ramai banget dan lalu lintasnya diatur kontraflow di Jalan Suratmo Kota Semarang. Ini videonya ya, Anda kawan Rasika bisa menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika. Saat ini ramai sekali, pengawalan petugas juga sudah tambah ramai dibanding foto yang tadi kita dapatkan jam 8.30. Ini masyarakat sudah memenuhi Jalan Suratmo tepatnya di depan Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Ngawarasika. Ada yang rutenya lewat Suratmo, jadi bisa ini ya, antisipasi jalur tersebut. Kalau secara jadwal tadi kita dapatkan agenda persidangannya itu dari jam 10 sampai dengan jam 1, Ngawarasika. Nah, keramaiannya pasti lebih dari itu dong. Bahkan sejak jam 9 ini aja udah pada rame bus-bus rombongan yang dari Pati katanya sudah pada tiba ke lokasi untuk mengawal persidangan Sudewo di Pengadilan Tipikor Jalan Suratmo Kota Semarang. Lalu lintasnya kontraflow kawan. Laporannya Pak Khairul Wahyu Wiratama saat ini. Thank you Pak Wahyu ya, laporannya dari Suratmo Kota Semarang. Pak Wasimin.
3: Pagi Mas Yuda, dari kawasan Jembatan Cakrawala. Tapi ini yang mengarah ke Kali Bandang dari pelabuhan. Jalur sebelah kanan mulai ada perbaikan sambungan jembatan. Ada sedikit kepadatan di kawasan.

0: dan cakrawala arterio Sudarso guys. Tuh barusan sudah mulai. Pak Santoso, selamat pagi, Jeporo cerah ya mas. Minta lagunya Manusia Kuat, Manusia Hebat dari Tulus. Salam ya untuk Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Purwanto. Tidak lupa Ustadz Trimo, Ustazah Ida, Mbah Marmi yang ada di Anyaman Sony. Semoga usaha mejo ketapang berkah manfaat untuk menyambut datangnya Tahun Baru Hijriah. Matur suwun Pak Santoso. Yus kalau gitu maliknya aku tutup deh. Tak ganti Manusia Kuat aja kawara si gana ini. Di tempat Anda sudah pada persiapan apa ini untuk nanti malam ya, istilahnya untuk suronan. Karena kan istilahnya agenda di tempat tinggal Anda kan pasti sudah persiapannya kayak hari ini toh, meeting-meeting RT RW dan ibu-ibunya juga pasti sudah sejak kemarin untuk agenda nanti malam menyambut malam satu suro. Pak Bagus Aditya,
1: Mas Yuda mengabarkan dari mana?
0: Mana
1: dari Jawa Tengah menuju kota Semarang ya, kembali ke bis sampai di sekitar S. Sebenarnya itu tersendatnya karena putar balik di Varia Usaha Beton. Kondisi jalan nyemek-nyemek saja ya Mas Yuda ya, untuk yang ke arah tempatnya sudah mulai basah-basah, jadi relatif terbalik ya. Untuk yang ke arah Semarang setelah Varia Usaha Beton los, lancar, kering. Untuk yang di arah Demak sudah nyemek-nyemek alias basah. Lepas dari itu terkendali, aman. HIT juga aman. Karena ada U-turn saja yang terkendala. Nanti info lanjut Walter Mount City Mas Yuda, biasa setirnya sudah saya style, sudah saya auto untuk ke kiri, jangan lurus. Matur suwun.
0: Ya wis, matur suwun Pak Bagus Arin. Nah itu ya guys, situasi di Sayung memang unik ya istilahnya. Yang tergenangnya cukup lumayan arah Demak, tapi yang tersendatnya cukup lumayan yang sudah mencapai 1 km yang arah Semarang Awarasika. Mengaten informasinya di Sayung. Tapi untuk ketinggian airnya masih kondusif ya, baik itu yang arah Demak ataupun yang arah Semarang. Cuma cukup panjang tuh yang arah Demaknya, mulai dari depan Pasar Sayung sampai dengan menjelang Onggorawe sana roto genangan airnya kawarasika yang arah Demak. Tapi antreannya masih nihil, yang antreannya sudah sampai 1 kilo hingga bawah jembatan tol itu yang arah ke Semarangnya.

0: Kota Rasika.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
9: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Polresta Banyuwangi berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis komponen luar atau outdoor pendingin ruangan. Dalam waktu kurang dari 1x24 jam sejak peristiwa dilaporkan, 3 tersangka berhasil diamankan oleh jajaran Satreskrim, di antaranya berinisial G 38 tahun, S 39 tahun, dan L 44 tahun. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari laporan hilangnya 2 unit outdoor AC di sebuah fasilitas pendidikan di Kecamatan Glaga pada Selasa 9 Juni lalu. Petugas turut menyita sejumlah barang bukti sarana kejahatan. Barang bukti tersebut meliputi 2 unit kendaraan roda 2, 1 buah tangga aluminium, pisau, serta berbagai perkakas potong seperti tang, kunci Inggris, dan kunci pas.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Untuk memastikan seluruh personil Polres Situbondo bebas dari narkoba, seluruh pejabat utama Polres Situbondo beserta Kapolsek jajaran termasuk Kapolres Bayu Anwar Siddiqui melakukan tes urin secara mendadak. Kapolres bilang tes urin secara mendadak itu dilakukan sebagai langkah mitigasi serta pengawasan internal terhadap seluruh personil sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Pemeriksaan dilakukan oleh tim Dokes Polres Situbondo. Dari hasil pemeriksaan terhadap 40 personil yang terdiri dari PJU, Kapolsek jajaran, dan anggota yang mengikuti kegiatan tersebut, seluruhnya dinyatakan negatif narkoba.
3: Saya B Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu siapkan tameng lingkungan. Perlindungan hingga tahun 2056 itu melalui penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau RPPLH. Dokumen ini akan menjadi pedoman pembangunan daerah agar sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM tetap berkembang tanpa merusak lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu Dian Fahroni menyebut RPPLH juga berfungsi mengantisipasi dampak pembangunan seperti alih fungsi lahan, erosi, dan penurunan kualitas kawasan resapan air. Penyusunan dokumen tersebut didukung program Batu Green Nation sebagai gerakan kolaboratif menuju pembangunan berkelanjutan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo ikut mensukseskan penyelenggaraan kirab Satu Suro di Kota Solo malam nanti. Tradisi menyambut Tahun Baru Islam tersebut akan berlangsung di kawasan Pura Mangkunegaran dan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tradisi sakral tersebut bukan hanya menjadi agenda budaya tahunan, tetapi juga momentum refleksi bagi masyarakat. Masyarakat Solo, pengunjung, maupun wisatawan dari luar daerah dapat merasakan kesakralan Malam Satu Suro, serta seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Gedung Sepur.
1: Halo, selamat pagi menjelang siang kawan. Bung Yoda sudah bergeser tuh, ada acara keperluan mendadak ya. Saya Haris, kawan, izinkan untuk bersama Anda mengawal perjalanan yang sedang Anda lakukan saat ini. Di hari ini, di hari ke-15 di bulan Juni 2026, atau sebentar lagi atau nanti malam kita bersama-sama akan merayakan dengan berbagai cara menyambut tahun baru Islam atau Suro, yang mungkin banyak agenda ya bagi sebagian masyarakat. Di sekitar kita ada yang kegiatan padusan, kemudian juga ada pagelaran-pagelaran wayang kulit misalnya, dengan lakon-lakon yang disesuaikan dengan tema tahun baru Islam. Kemudian juga kegiatan di keraton Solo dan Jogja, kemudian juga mungkin di sekitar kita melakukan niat-niat yang baik, berdoa dan lain sebagainya ya. Mungkin hari ini akan ada banyak agenda, yang tidak juga banyak ya. Oke, selamat pagi. Saya Haris, kawan, di Rasika untuk saat ini menggantikan Bung Yuda sampai dengan jam 12 siang hari nanti. Saya buka-buka dulu ya catatan dari kawan Rasika, mungkin barangkali ada yang menarik untuk di perjalanan. Pak Eka Agus Pradi, selamat pagi.
2: Tadi aku melintas dari Ampel Boyolali mau menuju ke Semarang lewat jalur konven, lalu lintas kedua arah ramai lancar. Masuk tol Bawen perjalanan juga ramai lancar ya. Di KM433 arah ke Bawen ada laka truk terguling ya. Ada beberapa teman-temannya yang sudah
1: membantu
2: ya, ikut parkir lah, parkir di bahu jalan, tapi truk belum dievakuasi Mungkin untuk teman-teman yang mau perjalanan menggunakan tol yang arah ke Bawen, arah ke Solo, harap berhati-hati. Ini nanti saya mau lanjut tengok rencana, dengar berita kok mesti exit tol Mukdiarjo mesti kredit ya.
1: Iya.
2: Sayang macet sih San. Tak ambil Dayang Sari wae. Dayang Sari, Majapahit, Walter, Genduk. Nah, baru lanjut berangkat kerja lagi. Terima kasih.
1: Baik, Sayung nggak macet kok Pak ya, ramai lancar aja di arah ke timur. Arah ke barat mungkin ya ada sedikit kepadatan saja di U-turn-nya yang ke arah kota. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Abagus Aditya. Halo.
3: Mas Yuda, melintas di daerah Kalibabon ya. Ini tadi ada rombongan dari Polres Pati sama mobil tahanan itu kayaknya ngawal Sudewo ya ke pengadilan tipikor ya. Banyak banget tadi yang ngawal polisinya sama mobil tahanan ya ke arah barat. Itu mungkin ya ada agenda yang di tipikor ya. Tapi ada satu mobil tahanan tadi Mas Yuda, enggak tahu itu ada orangnya atau enggak ya. Melintas di daerah Kalibabon tadi.
1: Ya, kalau Pak Sudewa dipindah penahanannya ke Rutan Kelas 1 Semarang per 5 Juni lalu oleh KPK karena berkas perkara dugaan korupsi dan pemerasannya itu telah dilimpahkan ke penuntutan dan nanti akan menjalani proses persidangan. Gitu. So, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda masih kita tunggu di Rasika di WA di 081-32-5858-500 untuk catatan arus lalu lintas kesempatan pagi hari ini. Exit tol Mukdiarjo seperti biasa padat karena jalurnya menyempit satu lajur.

Entah kenapa lagu ini banyak yang suka ya. Sesi potret. It's okay. Selamat jalan untuk kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya, Pak Harsono. Kemudian Pak Budi FK, selamat siang Rasika. Selamat pagi, Pak. Minta informasi lalu lintas dari Banyumanik menuju ke Jepara, apakah ada perbaikan jalan, lancar atau ada ketersendatan? Salam kenal buat Bung Aris dan Bung Jamal. Terima kasih. Oke, salam kenal juga dari Rasikawan yang ada di studio. Kemudian, iya ding, arus lalu lintas mau menuju ke Jepara, kalau lewat Mukti Harjo, tol, mungkin butuh waktu 10 menitan ada kali Pak untuk lepas. Lepas itu lancar menuju arah Jepara, ke Trengguli juga lancar. Ada perbaikan? Ada, cuma memang tidak ada antrian. Kemudian menuju arah Trengguli, Jepara tadi ada beberapa kawan yang sudah melintas di jalur ini, lancar-lancar aja. Kemudian Pak Iwan, beberapa informasi terkait dengan ini apa, genangan ya. Baik, Pak Steve, thank you informasinya. Iya nih, banyak yang suka nih. Kemudian untuk kawan Rasika yang mungkin saat ini sedang memantau sistem penerimaan murid baru 2026 untuk jenjang baik itu SMP, SMK, SMA, karena mulai hari Senin ini calon murid baru dapat melakukan pendaftaran sekaligus memilih sekolah tujuan setelah sebelumnya menyelesaikan proses pengajuan akun, verifikasi berkas dan juga aktivasi akun ya. Dan tahap pendaftaran dan pemilihan sekolah menjadi salah satu fase yang paling dinantikan dalam rangkaian SPMB Jawa Tengah 2026 ini, di mana proses ini berlangsung selama 4 hari mulai hari ini sampai dengan tanggal berapa? 18 ya, sampai 18 Juni. Nah, setelah tahapan tersebut berakhir, peserta tinggal menunggu hasil seleksi yang akan diumumkan secara serentak per 21 Juni. Nah, tentu saja tingginya minat masyarakat mengikuti penerimaan murid baru tahun ini mendorong pemerintah provinsi untuk memperkuat sistem teknologi informasi agar ya kalau-kalau misalnya nanti mengantisipasi lonjakan akses selama masa pendaftaran berlangsung sehingga layanan tetap berjalan optimal bagi seluruh calon peserta didik ya. Dan pemerintah provinsi juga memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK negeri di wilayahnya berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Itu kawan, jadi tahap persiapan akun sudah dilakukan, pengajuan akun tanggal 13 sampai 12, verifikasi akun tanggal 4 sampai dengan 13 Juni, dan aktivasinya 4 sampai 13 Juni yang lalu sudah Anda lakukan. Dan pendaftaran sekolah mulai hari ini, pendaftaran dan pemilihan ya, hari ini sampai dengan tanggal 18 Juni. Hasil pengumumannya nanti tanggal 21 Juni, kemudian daftar ulangnya besoknya tanggal 22 sampai dengan 25 Juni. Baik, berdoanya kenceng ya, beberapa waktu terakhir ini untuk agar bisa masuk. Tetapi berbeda halnya maksud saya dengan sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Semarang, di kota kawan, terancam tidak memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru 2026 di dalam kota ya kawan. Karena beberapa sekolah bahkan baru mendapatkan belasan, mungkin puluhan pendaftaran. Dan kondisi beberapa sekolah, memang tidak semua ya, tapi daerah-daerah perkotaan itu tampaknya kekurangan murid. Kenapa? Karena keluarga-keluarga muda itu membeli perumahannya itu kebanyakan di pinggiran kota kawan, sehingga yang di dalam kotanya yang dulunya mungkin banyak ya, sekarang kalau yang dulu kan sudah nggak punya anak usia SD gitu ya, dan sekarang anak-anak keluarga muda itu biasanya mencari di pinggiran kota karena menyesuaikan harga barangkali ya, karena dalam kota kan mahal, pinggiran kota lebih worth it sesuai dengan kemampuan mereka.
Pak Joni Wirawan, selamat pagi. Lagu sesi potret ini isinya bikin terenyuh, Mas. Jadi ingat tahun 2012 waktu ada kerja di Jakarta. Ayah dipanggil Tuhan. Selama perjalanan tidak karu-karuan rasanya. Wah, iya pasti ya. Ketika di luar kota dikabari ada yang meninggal gitu, apalagi yang meninggal itu adalah kerabat atau seseorang yang sangat dekat, itu pasti rasanya luar biasa ya. Oke, Pak Jani. Ya entah kenapa lagu ini begitu sedih ya. Pak Heru Setiawan, selamat siang Bung. Jam 9.45 antrean arah Karangjati mulai dari U-turn Nasmoko. Ada apa rupanya di situ? Kok cukup padat juga di kawasan ini? Ya. Oh, ujungnya di Karangjati ya, Pak? Oke. Ujungnya di traffic light Karangjati atau traffic light Bergas. Ekornya sampai dengan depan Nasmoko. Seberangnya gitu, yang ke arah Bawen. Oke. Okay. Ada apa rupanya? Ada apa, Rehan? Tadi? Ada ini apa? Pekerjaan saluran air lagi ataukah yang lain? Nanti ditunggu ya, Pak, reportnya. Ya, saya ketinggalan ini. Saya tadi nggak sempat nanya Bung Yuda. Mungkin sudah ada laporan juga sih tadi. Kemudian catatan lainnya lagi dari Kawan Rasika terus kami sampaikan hingga jam 12 siang nanti.

aku Nasya Zahira, hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi

0: Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu habis donor darah?
2: Iya.
1: Nggak takut jarum?
2: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
3: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

musim kemarau seperti saat ini, hal-hal yang terkait dengan kebakaran perlu kita antisipasi, kawan. Ilalang di sekitar kita juga perlu waspadai juga. Kalau-kalau mungkin terjadi kebakaran ataupun warung-warung ataupun apa gitu ya, yang ada di sekitar kita bisa jadi rawan kebakaran. Seperti yang mungkin sedang dilakukan, saya pantau apa yang dilakukan oleh Damkar Kota Semarang yang beberapa waktu ini banyak melakukan pemadaman-pemadaman, baik itu kebakaran rumah makan, warung, ataupun ilalang, kebakaran pohon yang tadi sempat dilakukan oleh Damkar Kota Semarang di sekitar Erlangga ya, di kawasan tersebut. Kemudian tadi jam 9:30 juga melakukan pemadaman kebakaran warung makan semi permanen yang ada di Jalan Sendang Indah Raya Muktiarjo Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Kewaspadaan kita terhadap lingkungan sekitar yang rawan kebakaran perlu kita antisipasi. Oke, apa kabar Piala Dunia untuk saat ini? Siapa yang Anda ingin tonton di Piala Dunia? Jadwal Piala Dunia memang membutuhkan kesadaran kita dalam mengurangi. Artinya rasa jadwal tidur kita jadi terkurangi dengan adanya jadwal Piala Dunia yang digelar di luar negeri ya. Seperti misalnya Spanyol nanti malam tuh, hari ini nanti malam jam 11 Spanyol melawan Cabo Verde. Kemudian nanti malam jam 2 dini hari Belgia melawan Mesir. Kemudian jam 5 dini hari nanti Saudi Arabia dan Uruguay. Dan juga besok Iran melawan New Zealand. Wah, ada yang pengen juga gimana nanti ya Iran melawan Amerika, kira-kira bisa bertemu ya? Bisa, ada kemungkinan bertemu dengan Amerika ketika mereka harus mengalahkan di juara grup ya. Oke, kemudian tapi yang paling saya nantikan adalah bertemunya Lionel Messi dan Ronaldo, di mana Portugal melawan Argentina ini menjadi yang mungkin saya nantikan, dan mungkin juga dunia sedang menantikan pertandingan tersebut. Bagaimana mereka, legenda sepak bola, akan menjadi pertandingan terakhir mereka di Piala Dunia, dan itu bisa saja terjadi nanti dengan beberapa syarat gitu. Kalau Amerika melawan Iran, itu bisa jadi bertemu di fase gugur jika kedua negara itu berhasil lolos di fase grup. Dan tentu saja duel ini sangat dinantikan karena bertepatan dengan momen bersejarah di mana kedua negara baru saja mengumumkan kesepakatan damai ya. Nah, apakah nanti akan rudal berbicara ketika salah satunya kalah? Wah, ya jangan sampai ya. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan, arus lalu lintas Pak Irustiawan yang tadi melintas di kepadatan dari Lemah Abang sampai ujungnya di Karangjati, itu ada proyek perbaikan saluran irigasi, Bung Aris. Lepas antrian sekitar 10 menitan. Oh, gak lama ya, 10 menit itu sebentar. Tapi ya terasa juga. Baik, saya lihat juga antrian ataupun kepadatan masih berputar. Memang ada jalur menyempit di sekitar Polsek Bergas, jadi arus lalu lintasnya menyempit, agak melambat di lokasi. Baik, itu kawannya catatan kita untuk siang hari. Nanti kita pantau lagi dari arus lalu lintas di ruas jalan yang lain.

0: jam 10 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Polres Semarang menetapkan 4 orang tersangka terkait aksi konvoi dan pamer kekuatan atau show of force menggunakan senjata tajam yang sempat memblokir jalan utama Ungaran Semarang. Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana mengungkapkan motif para pelaku yang merupakan gabungan antar geng luar daerah ini adalah untuk menunjukkan eksistensi kelompok dengan memanfaatkan euforia kelulusan sekolah. Dari tangan para tersangka, polisi menyita senjata tajam jenis cocor bebek atau arit panjang berukuran hampir 2 meter yang dibeli secara daring melalui media sosial.
3: Jadi motivasi pelaku itu show of force ya. Jadi kan mereka itu gabungan beberapa geng. Nah itu kesini istilahnya euforia pasca kelulusan, ada yang alumni, ada yang sudah tidak sekolah, tapi semua dewasa. Kami masih melakukan pengembangan terus, apabila ada pengembangan lebih lanjut, nanti kami akan laksanakan proses lagi berkaitan dengan pengungkapannya. Apa yang mereka laksanakan, tidak mungkin kami berdiam diri Polres Semarang. Tidak mungkin kami membiarkan.
2: Menyikapi maraknya aksi meresahkan ini, Polres Semarang kini telah membentuk unit reaksi cepat serta meminta masyarakat aktif melaporkan melalui layanan darurat 110 jika melihat kejadian serupa. Atas aksi nekatnya, keempat tersangka kini dijerat pasal KUHP 2023 dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Keluhan warga Desa Weringin Putih, Kecamatan Bergas terkait kerusakan jalan akibat lalu-lalang truk tambang langsung ditindaklanjuti oleh Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Marutohning. Dalam sidak bersama dinas terkait, Bondan menegaskan pihak PT Mahidara Arta Sangkara selaku pelaku usaha tambang untuk proyek nasional Bendungan Jeragung wajib segera memperbaiki akses jalan milik Pemkab yang rusak tersebut. DPRD juga menemukan dugaan pelanggaran pengelolaan lingkungan oleh pihak perusahaan, seperti tidak adanya jeda waktu truk hingga minimnya penggunaan terpal penutup muatan yang memicu polusi debu.
4: Ini saya lihat tambal sulame Penjenengan itu nggak efektif juga, karena ketika dilewati ternyata melotot, dan truknya itu luar biasa. Itu ternyata ngelebihin kapasitas muatan loh, kalau melihat dimensi truknya tadi. Nah itu juga harus dipenuhi. Penjenengan punya usaha, berizin. Oke, kami juga tidak akan ngutek-utek soal itu. Tetapi kewajiban Penjenengan sebagai pengusaha ketika menggunakan fasilitas, ini fasilitas masyarakat yuk, yang dibangun pemerintah atas uang masyarakat juga. Nah, kondisinya rusak begini, kemudian masyarakat ini dirugikan, ya jangan begitu. Kalau bisa, Penjenengan usaha, yuk silakan berusaha. Untung masyarakat juga nggak terkena dampak ininya. Jadi bisa kerjasama.
2: Sementara itu, Kepala Cabang PT Mahidara Arta Sangkara Ivanka Yulianto mengakui adanya dampak aktivitas armada mereka terhadap jalan dan lingkungan warga. Ivan berjanji akan segera melakukan evaluasi internal termasuk menindaklanjuti tuntutan warga terkait pengaturan jam operasional serta kewajiban penggunaan terpal penutup muatan truk. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: khas banget ya. Pasti orang udah tahu, ah ini Bruno Mars. Lagu yang mungkin berkesan aslinya itu lagu tradisional, kemudian diaransemen sedemikian rupa menjadi sebuah kemasannya modern gitu. Pak Dadang, selamat pagi jelang siang. Saya juga menantikan Piala Dunia dengan peserta unggulan yang akan bertemu nanti seperti Portugal melawan Argentina, Bro. Tapi apakah bisa gitu? Bisa saja, Pak. Kalau misalnya pada sistem gugur seperti di babak perempat final ataupun mungkin partai final juga bisa sebetulnya, tergantung pada hasil pertandingan kedua tim di fase grup dulu gitu. Jadi bisa di yang paling jauh mungkin di final ya, kalau misalnya masing-masing masuk ke final, atau mungkin di babak per delapan gitu bisa juga tuh. Jadi mungkin bisa jadi, karena Argentina kan berada di grup J bersama Austria, Aljazair, Yordania. Nah, sementara Portugal berada di grup K bersama Kolombia, Uzbekistan, dan satu lagi Kongo, kalau salah. Nah, itu kan secara tertulis gitu di atas kertas Portugal unggul nih dari Kolombia, Uzbek, dan sebagainya. Mungkin menang. Nah, Argentina mungkin di atas Austria, Aljazair, dan Yordania gitu. Mungkin akan menang. Nah, bisa jadi mereka akan bertemu di perempat final gitu ya. Dengan catatan Argentina menjadi grup J, sementara Portugal menjadi juara grup K gitu. Dan keduanya sukses melewati lawan masing-masing di babak sebelumnya. Dan selain babak perempat final, keduanya juga bisa bertemu di babak semifinal atau bahkan final gitu. Kalau misalnya skema turnamen mengarahkan mereka untuk berjumpa di tahap itu ya. Jadi memang asik tuh. Itu di atas kertas, tapi yang namanya bola itu bundar. Pak Purwanto, selamat pagi menjelang siang. Ini penampakan dari pekerjaan saluran air di Karangjati ya, Bung Aris. Seperti inilah penampakannya. Ini yang membuat jalurnya menyempit. Ada truk material, kemudian juga ada tulisan hati-hati, ada timbunan material, dan jalurnya di situ menjadi menyempit ya, sebelum Indomaret. Oke. Dan juga ada parkiran di situ. Baik, jadi itu kawan yang jadi menyempit. Sebetulnya nggak macet-macet banget, cuma memang karena volume kendaraannya ramai, jadi mungkin antriannya juga akan mengular. Oke, roda masih berputar walaupun mungkin pelan. Sesekali berhenti karena traffic light. Oke, baik. Selamat jalan untuk kawan Rosika. Sementara untuk cuaca hari ini, bagaimana? Tadi sudah disampaikan belum ya? Belum kayaknya. Saya buka dulu catatan singkat dari redaksi. News Flash.
1: 13 federasi sepak bola internasional melayangkan kecaman keras kepada Presiden UEFA atas rencana penerapan format baru Piala Dunia yang dinilai terlalu dipaksakan dan menguras fisik atlet. Aksi protes ini menunjukkan dihentikannya komersialisasi kompetisi sepihak serta mendesak dilakukan dialog transparan demi menjaga sportivitas dan keselamatan para pemain. Demikian Newsflash.
0: Catatan lain dari kawan Rasika, 9924 dengan kawan kita. Halo.
2: Selamat siang Bung Haris.
0: Selamat siang Pak Mas Rohan.
2: Minta info dong perjalanan dari KIK

0: parah. Terima kasih.
1: Oke, okay. Berangsur aman ya Pak, dari Kendal menuju Berangsur nggak lewat ya KIK, kawasan industri Kendal menuju ke arah Mangkang, Tugu, mungkin ada tersendatan di Kali Tenggang aja. Di sekitar kawasan Arterio Sudarso, di kawasan Cipta aman, lancar. Nah, hanya di Kali Tenggang saja. Kali Tenggang itu juga nggak begitu panjang. Biasanya kan sampai sekilo lebih ya, tapi untuk saat ini mungkin satu kilo kurang. Baik, itu kawan kira-kira informasinya untuk kawan Rasika yang melintas di sana. Lepas itu lancar ya, sampai tempat tujuan.
2: Info cuaca.
1: Pak Pio, selamat pagi menjelang siang. Halo.
3: Halo, Mas Haris.
1: Baik, monggo silakan untuk cuaca hari ini di Jawa Tengah, silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Selamat pagi kawan Rasika, kami dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang akan menyampaikan perakiran cuaca untuk daerah Semarang dan juga Jawa Tengah pada umumnya berlaku hingga awal malam nanti. Untuk daerah Semarang sendiri, untuk pagi hingga siang cuacanya cerah berawan. Untuk sore sampai dengan awal malam pada umumnya berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah, untuk pagi hingga siang cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk sore sampai dengan awal malam berpotensi berawan. Ada potensi juga hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata, terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk kawan Rasika yang minta untuk mengetahui cuaca update terkini dari kami, bisa pantau terus media sosial kami di Facebook, Instagram ataupun X dengan akun @BMKG Ahmad Yani. Demikian Mas Haris dan juga kawan sekalian untuk informasi cuaca hari ini.
1: Terima kasih banyak informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: sejak pagi tadi sudah dilakukan upaya-upaya untuk penyedotan dan membuangnya ke sungai, sehingga debit air yang ada di jalan bisa tidak ada terkurangi ataupun tidak ada sama sekali. Informasi kita terima dari Pak Iwan Susanto, PPK 3.1 BBPJN Jateng DIY. Situasi lalu lintas yang ini di jalur Pantura Timur, arus lalu lintasnya lancar, Semarang menuju ke arah Demak, Kudus, Pati. Di beberapa titik pekerjaan jalan di Lingkar Kudus juga tidak ada antrean yang cukup panjang. Mungkin ada kepadatan, tetapi masih mengalir. Kemudian di sekitar kawasan Sayung, dari sekitar Pasar Sayung arah ke timur, ada sedikit antrean ya, di sekitar kawasan King Ino tadi. Tidak panjang, mungkin sekitar 400 meteran saja ke arah timur. Arah sebaliknya dari Demak ke Semarang lancar. Jalur barat sih lancar ya kawan, berangsong untuk kesempatan pagi jelang siang ini. Informasi terakhir dari kawan Rasika yang melintas relatif cukup lancar. Semarang Bawen lancar dua arah lewat konven maupun lewat tol. Ada beberapa titik pekerjaan jalan tapi arus lalu lintasnya lancar. Di KM 423 ya, ada pekerjaan jalan juga arus lalu lintasnya lancar. Oke. Sementara untuk Ungaran menuju ke arah Bawen kawan, tersendat di Karangjati. Antreannya tidak begitu panjang, mungkin butuh waktu antara ya sekitar 10 menitan bisa lepas karena volume kendaraan dan pekerjaan saluran air di sekitar kawasan Pasar Karangjati arah ke Bawen. Arah sebaliknya dilaporkan lancar.
1: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.

0: ada gitu ya lagu judulnya Foto Kita Blur ya.
1: Emang zaman dulu gitu.
0: Mungkin sekarang udah beda. Ketika zaman digital, bukan digital ya, tapi zaman sekarang ini foto cukup ya berupa apa namanya data sehingga bisa disimpan kapanpun tanpa bisa ngeblur. Zaman dulu ketika foto itu berupa fisik ya ngeblur-ngeblur gitu. Apalagi yang sudah dimakan usia gitu ya, era-era tahun mungkin 80-an, 90-an gitu ya, di mana waktu itu foto berupa fisik. Ngomongin soal apa ya, sedang memilih jurusan apa nanti setelah lulus sekolah, dan ini menjadi apa ya, menjadi menentukan nanti akan kerja di mana. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat kawan, fenomena lulusan perguruan tinggi yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliahnya sekarang ini mungkin lazim-lazim aja terjadi di Indonesia maupun dunia bahkan. Dan ini bisa terjadi karena perubahan industri atau perubahan kebutuhan industri ya, kemudian perkembangan teknologi dan juga munculnya profesi baru itu membuat apa ya, gelar akademik itu nggak lagi menjadi satu-satunya penentu karir seseorang gitu. Banyak perusahaan sekarang ini lebih menekankan keterampilan atau skills, kemudian lebih menekankan pengalaman, kemampuan beradaptasi dibandingkan kesesuaian jurusan. Dan akibatnya seorang sarjana teknik misalnya dapat bekerja di bidang pemasaran, atau lulusan sastra menjadi analis data, atau sarjana pertanian meniti karir di dunia digital gitu. Dan itu mungkin, kenapa enggak? Karena banyak faktor yang mendorong fenomena ini, antara lain perubahan kebutuhan industri. Kan dunia kerja itu berkembang lebih cepat dibandingkan kurikulum perguruan tinggi itu. Kemudian terbatasnya lapangan kerja, karena tidak semua bidang studi kan memiliki pasar kerja yang luas nih. Dan juga munculnya pekerjaan atau profesi yang baru, misalnya seperti konten kreator, data analis gitu ya, digital marketer, itu sangat dibutuhkan sekarang ini, walaupun mungkin belum ditekuni waktu kuliah. Sampai apa ya, UI UX designer itu banyak yang tidak mensyaratkan jurusan tertentu bahkan kalau saya lihat. Dan lagi tentu kemampuan komunikasi, analisis dan juga adaptasi itu semakin dihargai sekarang ini. Dan terutama untuk mereka-mereka yang mempunyai akses pembelajaran mandiri ya, misalnya kursus daring, sertifikasi memudahkan seseorang itu berpindah bidang karir gitu. Tetapi overall jurusan kuliah tetap memiliki nilai penting sebagai pondasi pengetahuan dan cara berpikir gitu. Tetapi di era saat ini kawan, gelar akademik lebih tepat dipandang sebagai titik awal perjalanan profesional, bukan penentu mutlak masa depan. Jadi ada pepatah bilang ijazah itu membuka pintu, tetapi kompetensi menentukan seberapa jauh seseorang itu melangkah.

0: Pak Purwanto, selamat siang. Mas Haris, teman aku sarjana tapi malah jualan sayuran. Ya kenapa? Kenapa enggak? Artinya seorang penjual sayur yang punya wawasan lebih, nanti akan lebih banyak inovasi biasanya. Karena ya itu modal dasarnya sudah cukup, yaitu sarjana, dibandingkan dengan yang tidak barangkali. Tapi enggak jaminan juga. Pak Kolik menginformasikan ada pemadaman di sekitar Karangjati akibat pemindahan tiang trafo PLN beserta pemeliharaan sekitar kurang lebih 3-4 jam. Oke, ini informasi dari kawan kita. Sekaligus juga menginformasikan barangkali Anda yang ada di sekitar daerah Karangjati, Kecamatan Bekas ya, Kabupaten Semarang itu mungkin barangkali ada padam, ada apa gitu, kok nggak ada pemberitahuan. Emang pemberitahuannya kemana gitu? Ya ke media dong harusnya ya. Nah, oke, sementara masyarakat tidak mungkin kurang mengakses, nggak ada pemberitahuan lah. Memang pemberitahuannya gimana? Apa di WA 11? Gitu. Kadang-kadang pertanyaan sederhana gitu. Kok mati listrik kenapa ya? Kok nggak ada pemberitahuan? Gitu. Oke, mungkin barangkali dari PLN perlu juga menginformasikan ke Rasika misalnya. Jadi syarat pemberitahuan itu sudah terpenuhi bahwa saya sudah menyampaikan informasinya ini ke media gitu. Pak Zainuddin Max, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haris, selamat siang. Okay. Dan kawan-kawan Rasika semuanya. Selamat pagi, Teng. Makan siang kok.
0: Siap, pagi.
1: Selamat pagi, ya. Mau tanya nih, Bung Haris. Arteri Sudarso di Cipta, kawasan Cipta, ada kemacetan nggak, Mas? Yeah. Lancar-lancar aja. Sama lewat sana kayaknya sih. Mau ke Usman Janatin. Suun, Mas Haris.
0: Oke, okay, baik. Kawasan Cipta lancar ya Pak untuk keduanya. Cuma yang tersendat itu di Cakrawala, dari rumah sakit, bukan rumah sakit, mulai dari Puri Garden itu sampai ujungnya di apa namanya, mau menuju ke flyover itu di Cakrawala itu cukup padat ya, lewat jalur ini karena ada penyempitan lajur. Enggak sampai 1 kilo sih, enggak begitu panjang. Pak Edi.
2: Selamat siang Mas Haris. Yep. Saya tadi melintas di Dr. Sutomo di Poltabes, itu sudah ada persiapan polisi ya, atau brimob itu mungkin untuk untuk mungkin hari ini kan ada. Hari ini apakah ada agenda demo Mas Haris? Soalnya tadi kok sudah polisi, Pak polisi kok sudah persiapan sih. Saya kurang tahu ada demo atau enggak ini. Matur suwun Mas Haris.
0: Mungkin pengamanan Pak Sudewo barangkali ya. Baik, ada yang gabung? Selamat pagi menjelang siang. Halo.
3: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa, Pak?
3: Dari Pak Agus.
0: Pak Agus, oke, okay, Pak Agus.
3: Informasi, ya. Pak.
0: Monggo.
3: Dari Telogosari ke Rumah Sakit Sultan Agung. Lewat mana ya, Pak?
0: Telogosari ke Sultan Agung?
3: Iya. Rumah sakit.
0: Rumah Sakit Sultan Agung. Lewat Walter Mongin City bisa kejauhan nggak Pak?
3: Mangan City.
0: Bangetayu.
3: Bangetayu.
0: Iya. Yeah. Ya lewat Bangetayu tapi ya kejauhan juga ya. Ada dari Telogosari kamar ya. Telogosari ya. Memang lewat ini aja Pak, lewat kawasan industri raya itu bisa nggak Pak?
3: Kalau bisa ya.
0: Padi Raya.
3: Oh, Padi Raya.
0: Padi ya. Padi Raya bisa kan?
3: Nggak bisa.
0: Oh, nggak bisa. Oke.
3: Okay. Bisa.
0: Baik, baik.
3: Naik mobil kok.
0: Naik mobil ya. Oke. Okay. Oh. Jadi kalau lewat Exit Tol Muktiharjo itu padat Pak, butuh waktu mungkin antara 10 menit 15 menit untuk lepas.
3: Dengan di kubronya itu.
0: Betul. Gimana? Nggak apa-apa. Santai aja.
3: Terima kasih,
0: ya. Oke, baik. Monggo, lewat situ nanti 10 menit, 15 menit lepas, baru menuju ke arah Sultan Agungnya lancar.
3: Sama lancar ya?
0: Iya. Okay.
3: Kalau lewat Mungkin
0: Cidus, nanti itu? Mungkin lancar. Lancar.
3: Lancar
0: kan? Iya.
3: Okay. Ya. Terima kasih, Mas.
0: Iya, monggo, monggo. Terima kasih. Oke. Okay. Itu kawan, memang ada banyak pilihan untuk menuju ke sana. Lewat kawasan industri sebetulnya bisa ya, lewat daerah Buken gitu, Pak Rifai, selamat jelang siang. Ini melintas di arteri Sudarso. Lalu lintasnya lancar dari Kalibanteng menuju ke Tanamas. Oh, oke. Okay. Lewat situ ya, Pak. Oke, okay, baik. Lancar kok untuk arus lalu lintas. Untuk saat ini.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Pak Budi S, selamat siang.
1: Selamat pagi.
0: Pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi Kak. Izin info Alin. Pukul 10.30-an ini ya. Uh-huh. Saya melintas di jalan ini apa? Dekatnya pom bensin Serondol arah ke Watuko.
0: Oke.
1: Okay. Ada ketersendatan sedikit di setelah pom bensin dekatnya Transmart atau apa itu kisaran dari markas Brimob ya. Itu sepertinya ada agenda mungkin persiapan diklat atau apa dari calon ini polisi yang baru masuk.
0: Oh gitu.
1: Sepertinya persiapan pada pengantar itu pada ini antri mobilnya jadi agak ini melambat.
0: Oh,
1: demikian ya. Terima kasih informasi dari sana.
0: Baik.
1: Salam sehat, sukses selalu.
0: Terima kasih, selamat jalan. Pak Budi. Oke. Okay.

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota edisi hari ini. Hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di menjelang malam satu Suro. Apa yang akan Anda lakukan agennya nanti malam? Sebagai orang Jawa kuno, tentu acara padusan. Kalau zaman beberapa tahun yang lalu itu di apa ya, di sungai apa itu Tugu Soeharto itu cukup ramai dulu ya. Sekarang mungkin karena agak keruh atau gimana, atau masih Sungai Gangga keruh aja masih di ini ya, dibuat ritual. Maksudnya bukan itu, artinya padusan itu kan lambang menyucikan diri ya, tidak hanya fisik tetapi juga apa ya, hati, pikiran dan sebagainya untuk berbuat yang lebih baik. Karena setiap tahun baru itu pasti ada refleksi-refleksi yang akan menjadi tujuan ke depannya. Sama seperti tahun baru Masehi tanggal 31 melakukan upaya-upaya kemudian refleksi diri dan juga kedepannya bagaimana. Nah, sama seperti ini juga begitu. Setiap tahun baru mungkin pasti ada niat-niat baru yang lebih baik. Pak Sulistio, selamat siang. Insiden truk nyundul mobil kecil di pertigaan Ngobo. Oh, truknya nutup jalan menuju Bawen. Kendaraan dari arah Semarang mandek. Tapi ini insidental ya. Biasanya kalau nggak parah sih, mungkin hanya sebentar aja. Baik, mungkin kalau Anda mungkin melintas di sekitar kawasan pertigaan Ngobo, kalau tambah tersendat ada apa? Mungkin ada tambahan ini juga ya, karena truk nyundul mobil kecil. Nah, ini dia truknya, truk warna biru. Oh, iya. Baik, ini tampaknya berhenti nih, sedang ngurus-ngurus sesuatu. Tapi masih lajur kanan bisa dilalui. Saya nggak tahu apakah mobil bus bisa lewat ya, atau hanya mobil kecil aja. Ini truknya agak miring sedikit, nyerong sedikit ya ke kiri, tapi di lajur kiri. Baik, di pertigaan Ngobo. Baik. Ya, matur nuwun informasinya Pak Sulistio. Ini menjadi catatan kita untuk Anda yang mungkin melintas di sekitar kawasan Ngobo, pertigaan Ngobo. Itu di daerah Kabupaten Semarang. Ya, daerah apa namanya, Ringin Putih lah ya, gitu yang menuju ke PTPN. Kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Indira, melintas di sekitar Sayung tersendat ada apa? Oke, ini Sayung menuju ke arah timur, ke arah Semarang tersendat ada apa? Baik, itu tersendatan di sekitar ini ya kawan, di sekitar U-turn ya. Oke. Baik, jadi mungkin akan tersendat tapi masih agak jalan gitu, harus lalu lintasnya ya, nanti berhenti lagi, jalan lagi gitu, tidak macet grek lama enggak sih, sebentar terus jalan gitu. Mungkin ada penumpukan sedikit karena mungkin ada manuver-manuver kendaraan yang ada di depan sehingga menyebabkan kendaraan berhenti. Oke, tapi overall roda masih berputar. So, kemudian catatan lainnya lagi, Pak Wira melintas dari Gubuk menuju ke arah Semarang, bagaimana arus lalu lintasnya? Lancar Pak, lancar. Menuju ke arah Semarang lancar untuk saat ini. Kemudian Pak Sutopo melintas di jalan tol Jatingaleh arah Gayam Sari, tersendat ada apa? Oke, mohon reportnya kawan yang melintas di jalur tersebut, barangkali ada hal yang perlu Anda sampaikan. Ada apa di situ? Oke. Kemudian informasi lainnya dari kawan-kawan masih kita harapkan untuk Anda berbagi di Rasika. Pak Budi, halo.
1: Selamat pagi menjelang siang Bu Aris. Menyimpulkan untuk jalur Tumpang ya, yang dari Salatiga menuju ke Tumpang sedang ada persiapan perbaikan jalan ya, pengaspalan. Baru ada persiapan tadi. Nah, mungkin sebentar lagi ada kepadatan yang arah dari Salatiga menuju ke Mbawen. Lajur kanan ya, dekat dengan jembatan Tunang yang akan diperbaiki pengaspalan di lajur kanan. Demikian info dari saya, Bung Aris, selamat bertugas.
0: Ya, kalau tersendat di Tuntang ya mending makan gudangan aja, di situ ada gudangan yang enak tuh di Tuntang arah ke Salatiga. Sebelah kiri itu apa namanya ya, gudangan sama ini apa namanya, iwak kutu enak, mujair juga enak. Wah, enak banget tuh di situ. Apa namanya, saya kok lupa ya. Oke. Baik, kemudian Pak Handika Nova, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Haris. Melintas dari Karangjati ke Sambangan ya. Overall lancar untuk beberapa ketersendatan, malah yang dari Semarang menuju ke Bawen ya. Ini saya sampai di Banteng Rider Serondol tadi, beberapa ketersendatan di Karangjati pastinya. Terus ini tadi ada agenda kelulusan di Brimob sepertinya Mas. Brimob, ya. Untuk yang menjemput, beberapa ada yang parkir di pinggir jalan, agak tersedak sedikit tapi tidak sampai berhenti. Terus di lampu merah ada ya Mas, yang arah ke Ungaran itu lumayan karena volume kendaraan saja. Begitu Mas, terima kasih.
0: Oke. Kayaknya perlu di anu ya, perlu di perlu dibuat flyover tuh di situ tuh. Ya itu kalau dari Semarang tuh paling sedih itu lewat satu, kalau pas jam sore ya, jam bubaran itu di Ada arah ke selatan. Waduh. Kemudian yang kedua adalah di Peterongan. Padet banget gitu. Yang turun di exit apa tol Jatinggalnya, mohon reportnya ya kawan. Kemudian Pak Hadi di KM430 arah Jang arah Jangli, ada penderekan mobil yang terperosok Bung Aris, persis di pertigaan bawah jembatan. Oh, sebelum ini ya, sebelum lingkar Jangli arah Gayam Sari. Oke, ada penderekan mobil yang terperosok di bawah jembatan. Oh iya, di situ. Itu kan ada kayak Pak, kayak ada Farid, ada parit ya. Ya, mungkin di situ. Oke, baik, matur nuwun. Burun. Ya, gudangan itu di Tuntang Busum Gudangan namanya. Wah, ini recommended banget. Oke. Baik, jadi dari Butoha nanti maju lagi dikit sebelah kiri jalan. Ya. Itu namanya Busum Gudangan. Wah, enak banget. Enak karena mungkin gratis kali. Jadi tambah enak. Pak Rifai, selamat siang. Foto ekor ketersendatan arah ke Karangjati sudah sampai di TL Laksana. Oh, oke. Okay. Ini cukup panjang juga ya. Yes, yes, yes. Baik. Oke, okay, kawan kita ada di traffic light. Sudah sampai di Laksana, cukup panjang juga ya antreannya. Padahal sebetulnya menjepitnya sedikit aja. Ya. Jadi antreannya mungkin sekitar 1/4 kilo lah. Pak Udin, gratis gimana Bung? Maksudnya kalau pas sama temen terus ditraktir gitu loh. Bukan gratis di situ Pak, gudangannya. Aduh. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika yang sudah masuk, silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500. Saya buka catatan singkat. News Flash.
3: Bank Indonesia memperkuat kerjasama ekonomi dengan Bank Sentral Cina melalui perluasan skema mata uang lokal dalam transaksi bilateral demi mengamankan nilai tukar rupiah dari tekanan hantaman dolar Amerika Serikat. Kebijakan bauran ini dirancang untuk menjaga ketahanan cadangan devisa nasional, sekaligus menciptakan stabilitas biaya transaksi bagi pelaku usaha dalam negeri. Demikian Newsflash.
4: Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
4: Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Kamu wangi banget.
4: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong. Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
4: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with
7: Radio Rasika. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
8: Teteh, itu teh siapa?
7: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
8: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
7: Untung itu, bos.
8: Lah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
7: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
8: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh jus bang.
7: Ticus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
7: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
11: Dari Winsport.

dari 105,6 FM Rasika USA. Judul lagu ini adalah Jakarta Hari Ini dari Four Revenge. Ada apa di Jakarta hari ini? Oh iya, sedang ada ini ya, Jakarta Fair Kemayoran di Pekan Raya Jakarta. Bukan pekan sebetulnya, tapi ya berlangsung satu bulan. Dari tanggal 11 Juni sampai dengan 12 Juli di Expo Kemayoran Jakarta. Teman saya yang di sana, Haris, kamu mau gak tas ini? Jadi kayak tasnya tuh lucu-lucu gitu, tas produk buat tas punggung gitu, tapi gambarnya sama kayak bungkus produk gitu. Misalnya apa ya, kayak snack, terus nanti dibuat tas, pokoknya tas punggung, bagus tuh. Boleh-boleh gitu. Apa di Semarang? Semarang, wah, nggak tahu ya. Di PRPP memang masih ada. Waduh, nggak tahu juga tuh kapan. Tapi kalau di Jawa Tengah sih ada ya PRPP. Tapi apakah masih layak untuk penyelenggaraan pameran berskala besar? Memang ya. Tapi yang pasti memiliki nilai historis ya sebagai pusat pameran dan rekreasi yang telah menjadi ikon Jawa Tengah selama puluhan tahun. Di situ banyak agenda besar, kala itu sangat ramai dan mungkin mewarnai masa kecil kita dulu atau mungkin masa remaja dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya apakah masih memungkinkan untuk dilaksanakan PRPP Jateng Fair di dalamnya, karena usia bangunan juga sudah puluhan tahun, kemudian kondisi infrastrukturnya juga di sekitar kawasan, drainase, kemudian apa namanya, di sekitar kawasan itu juga apakah masih bagus ya. Dan belum lagi menghadapi persaingan dengan venue modern ya. Karena di sekitarnya punya pusat konvensi dan juga pameran dengan fasilitas yang lebih mutakhir. Dengan area yang parkir luasnya juga kawan, dan sistem pendingin yang lebih baik juga, dan juga tata ruang yang lebih fleksibel gitu. Jadi pameran masa kini itu tidak hanya membutuhkan ruang pamer, tetapi juga akses transportasi, kenyamanan pejalan kaki, serta fasilitas digital. Dan itu mungkin selera sekarang mungkin sudah berbeda ya dengan zaman dulu. Saya nggak tahu apakah masih layak atau tidak di kawasan PRPP yang menjadi agenda tahunan ya. Dan saya juga nggak tahu apakah masih ada atau tidak ya tahun ini. Mungkin sudah nggak ada kali ya. Pak Yoka, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Rasika. Salam sehat, Bung Yuli. Terkait kemacetan seputar pasar dan sebelum Polsek Karangjati, ini ada beberapa indikator penyebab. Yaitu yang pertama adalah pembenahan saluran air di kiri jalan. Itu 25 meter polsek sebelah kiri. Ada lampu merah depan polsek. Kemudian yang dari bawah, dari Lemah Abang, itu belok ke kanan depan Nasmoko. Itu juga bikin padat. Dan yang paling tidak bisa diprediksi adalah tanjakan Lemah Abang. Karena antrean kampas kopling potensi bermasalah juga di situ. Terutama kendaraan-kendaraan berat ya, Pak Yoga ya. Begitu analisa dan masukan sekitar tersendat di arah Karangjati. Salam sehat dan sabar. Okay. Baik, itu kawan, barangkali memang analisanya demikian. Sebetulnya pembuatan saluran air itu penyempitannya gak terlalu banyak ya. Tapi karena pas di traffic light, kemudian volume kendaraan juga padat dan menambah kepadatan. 5885, selamat siang Kak, mohon informasi Kaligawe ada macet apa enggak ya, stuck dari tadi. Oh, Kaligawe ada macet apa gitu, kok stuck dari tadi. Yang Kaligawe arah ke Semarang ya, oke, yang arah kota itu aktivitas, satu karena volume, yang kedua adalah aktivitas putar balik, Pak. Putar balik, baik yang dari arah Pengapon maupun yang dari arah rel kereta gitu. Jadi putar balik di U-turn sebelum SPBU kan ada bukaan median jalan. Nah, di situ aktivitas putar baliknya, penyeberangan dan sebagainya. Sehingga menyebabkan antreannya cukup panjang sampai dengan Terboyo.
Gitu kira-kira. Jadi penyebabnya satu karena volume, yang kedua adalah karena aktivitas putar balik di sekitar kawasan apa namanya sebelum SPBU. So kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, sudah semuanya. Ini sudah waktunya untuk kabar Jawa Tengah.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru berupa Undang-Undang Neuro Rights atau Hak Neurologis sebagai langkah antisipasi dampak perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, usai menghadiri Festival HAM di UKSW Salatiga menegaskan, payung hukum ini dirancang sejak dini untuk melindungi privasi pikiran dan martabat manusia. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan teknologi masa depan yang dikhawatirkan mampu mengakses, memantau, bahkan mempengaruhi aktivitas otak manusia secara ilegal.
3: UKSW dengan inisiatif menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia, ya. Artinya telangkah lebih maju dari universitas-universitas yang lain. Saya harus sampaikan bahwa hak asasi manusia ini dalam sejarah Indonesia memang oleh Founding Fathers telah merumuskan banyak jiwa atau spirit-spirit hak asasi manusia dalam rumusan batang tubuh. Benar, sudah ada. Ya. Kita harus akui, ya.
2: Sebelumnya, pemerintah juga telah mengakomodasi konsep right to be forgotten atau hak untuk dilupakan, guna menghapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah di pengadilan. Industri furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah kembali mendapat panggung promosi melalui gelaran Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kadin Jepara, dan Komunitas Jepara International Furniture by Week ini berlangsung tanggal 13 hingga 16 Juni di Atrium DP Mall Semarang. Expo ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Jateng Syariah dan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026. Pameran ini menampilkan berbagai produk furniture dan seni ukir berkualitas ekspor asal Jepara yang telah dikenal memiliki nilai seni tinggi dan daya saing internasional. Selain pameran produk, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti business matching, konsultasi desain grafis, live crafting, hingga networking antara pelaku usaha dan calon pembeli. Bank Indonesia Jawa Tengah juga mendorong penguatan industri halal melalui edukasi, serta fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha furniture dan mebel. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Untuk saat ini Piala Dunia masih terus berlangsung dan memang TVRI adalah pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia dan memiliki platform untuk menonton online juga di website tvri.go.id. Tapi untuk nonton untuk tvri.go.id nggak bisa dipakai untuk nonton gratis pertandingan Piala Dunia ya, karena ada aturan-aturan yang ketat dalam hal penyiaran gitu. Jadi untuk kawan Rasika yang mungkin yang jauh dari televisi, saya juga udah lama nggak nonton TV gitu. Mungkin bisa pakai sinyal digital gitu harusnya. Jadi ya gimana lagi ya. Baik, kemudian catatan lainnya, ya mungkin bisa tapi pakai video ataupun apa gitu dengan platform berbayar. Pak Eko Adi, selamat siang. Ada apakah ini seruan aksi suara rakyat di berbagai kota hari ini, Jakarta, Semarang, Malang, demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Oke. Pak Rifai, truk yang nyundul mobil Kijang Biru di depan Alfamart pertigaan arah Ngoboh masih terparkir di lajur kiri, menambah kepadatan yang ke arah Karangjati. Bung Aris, apakah pekerjaan proyek drainase itu tidak bisa disambi dikerjakan di malam hari, mengingat waktu tempuh perjalanan menjadi tersendat di jam sibuk seperti saat ini? Ya. Atau paling enggak jam libur atau hari libur kemarin itu bekerja gitu ya, karena kemarin juga harusnya ada aktivitas gitu di saat volume kendaraan agak slow hari Minggu kemarin. Apa hari Minggu itu harus libur gitu atau gimana? Oke. Kemudian ini ya kawan, yang kendaraan yang mogok sudah ada petugas tampaknya di lokasi yang mengatur lalu lintas, ada mobil polisi juga saya lihat itu di Ngobo. Satu truk dan kendaraan. Ya, ini dia nih. Penampakannya. Truk terpal biru, kepala biru, kemudian nabrak kendaraan roda 4 jenis MPV atau mobil pribadi lah ya. Itu apa sih, Avanza atau apa nih? Oke. Itu belakangnya ringsek kawan. Tutupnya itu atau pintu belakangnya itu juga sampai kayak buka gitu ya. Mengsley dan terparkir di lajur kiri. Di banyak tiang listriknya itu. persis sebelahnya paket JNT. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi, Pak Olik Ungaran menginformasikan siang ini ada perbaikan jalan di jembatan Tuntang arah ke Semarang. Yang mau ke Semarang harap hati-hati, ada beda ketinggian tuh ya. Dan penjepitan jalan. Sementara ini lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Sedikit ketersendatan. Oke, baik. Di jembatan Tuntang. Siap. Tapi harus lalu lintas masih relatif cukup lancar. Kepadatan mungkin sedikit aja. Oke, baik. Terima kasih informasinya. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan-kawan Rasika yang melintas di jalur Karangjati. Ini masih cukup padat ekornya sampai dengan Laksana. Ya, baik. Itu kawannya di Semarang menuju ke arah Bawen. Arus lalu lintasnya seperti itu. Kemudian Pak Rifai menginformasikan, ini apa nih, ditutup. Ini yang di mana ya Pak? Di traffic tunnel. Oh, di Karangjati bukan ya? Bukan. Di mana sih Pak? Mohon di reportnya, saya agak pangkling gitu. Baik. Oh, ini yang di Karangjati. Baik, di traffic light bergas itu median jalannya ditutup. Jadi menambah kepadatan yang mau belok ke ini ya.
Oke.

0: Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Masih di Kelana Kota Rasika, kawan netisi hari ini di hari Senin yang menyenangkan. Lalu kita melintas dari luar kota ini mau menuju ke arah pulang. Pengen dengar lagu untuk suasana. Saya jadi Jawa Timur, Bung. Jadi sudah masuk ke Pati.

terus meluncur di jalan raya siang hari ini. Di Kelana Kota, edisi hari Senin berikut, barusan kita dengarkan Jalan Pulang dari Malik and Essential. Yang udah gabung-gabung lagi, memantau situasi lalu lintas dan memantau Selat Hormuz juga. Arus lalu lintas lancar karena ada kesepakatan damai yang nanti akan ditandatangani di hari Jumat besok di sebuah negara. Di Swiss apa di Swedia gitu. Tapi yang pasti kabar gembira ini membuat dunia juga ikut gembira. Dan saya pantau juga dari IHSG hari ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar punya kabar baik ya. Tidak hanya rupiah, kabar dari IHSG pun memiliki kabar yang baik juga. Nilai tukar rupiah berada di level 17.700

0: 160 per dolar Amerika pada perdagangan hari ini, menguat ya dibandingkan penutupan sebelumnya. Dan ini penguatan rupiah juga sejalan dengan mayoritas mata uang Asia yang juga menghijau terhadap dolar. Beberapa negara-negara atau mata uang negara misalnya yuan China, peso Filipina dan beberapa lain juga cukup menguat gitu. Baik, itu kawan catatan kita untuk saat ini. Saya buka-buka catatan dari redaksi terlebih dahulu. News Flash.
1: Kerjasama pertahanan udara strategis antara Indonesia dan Korea Selatan resmi meluncurkan jet tempur KF-21 Borame yang kini telah berstatus siap tempur. Melalui bauran filosofi saling membantu, megaproyek ini berhasil mewujudkan transfer teknologi militer mutakhir sekaligus memperkokoh sistem pertahanan makro kedua negara di kancah internasional. Demikian Newsflash.
0: Beberapa catatan arus lalu lintas siang hari ini sampai dengan pukul 11.27 menit. Saya buka-buka catatan dari semua jalan tol, baik dari Batang ke Semarang, mulus, lancar, tanpa ada hambatan apapun. Hati-hati di tengah kelancaran lalu lintas, jaga kecepatan dan jaga jarak aman. Semarang Kota, kawan, untuk arus lalu lintas di semua kawasan saat ini lancar. Cuma tadi ada aktivitas penderekan di Lingkar Jangli dari Jatingale arah ke Gayam Sari atau di bawah jembatan Lingkar Jangli persis. Ya, tadi apakah saat ini sudah selesai? Kalau misalnya ada sedikit kepadatan, itu artinya pengamanan masih berlangsung. Kemudian di Kota Semarang, jalan tolnya lancar semuanya, kawan ya. Kemudian dari Semarang menuju ke arah Bawen, lewat tolnya lancar. Kemudian Bawen ke arah Salatiga, Ampel Boyolali. Kemudian Solo, lancar untuk arus lalu lintas saat ini. Lewat konvennya, jalur Semarang menuju ke arah Salatiga, hanya di sekitar kawasan Bergas saja, kawan. Dan antrian makin lama makin panjang, kawan. Mungkin ada beberapa sebab, karena penyempitan lajur di Karangjati, kemudian ada penyempitan lajur akibat laka yang ada di pertigaan Ngobo, di depan Alfamart, ya. Dan itu memakan jalan juga, belum dievakuasi atau gimana. Kemudian antreannya sampai cukup panjang ya kawan, sampai ini lapangan Wujil ya, itu 2 km lebih tuh harus lalu lintas yang atau antrean di sekitar kawasan Karangjati. Oke, arah ke Bawen ya. Arah sebaliknya dari Salatiga menuju ke arah Semarang lancar. Lancar banget, Gombel juga lancar. Kemudian Semarang menuju ke arah Kendal, berangsong aman ya, lancar, tanpa kendala apapun untuk siang hari ini. Alun-alun Kendal, kemudian ke arah Cepiring, ke Weleri juga lancar. Pantura Barat, ke arah Pekalongan, mulus, lancar. Sementara jalur yang paling padat untuk saat ini adalah Kaligawe. Kepadatan karena satu, volume kendaraan, dan yang kedua adalah aktivitas putar balik setelah rel kereta, dan juga aktivitas kereta ya, pada jam-jam tertentu cukup padat dan juga volume kendaraan yang cukup padat siang ini. Jadi Anda yang mau menuju ke arah Semarang, silakan diantisipasi spare waktunya, diperkirakan, karena bisa jadi sepanjang jalur mulai dari Genuk sampai ujungnya di Kaligawe ini padat terus merambat, bisa lebih dari setengah jam untuk lepas ya. Oke, baik. Ya, mau mengantisipasi lewat jalur alternatif monggo ya. Mungkin lewat Walter ataupun lewat mana gitu. Mukhtiarjo Raya misalnya dan lain sebagainya. Sementara untuk kepadatan yang terpantau di Kota Semarang untuk siang hari ini karena volume kendaraan di Pandanaran dan juga penyempitan atau persimpangan di sekitar Simpang 5 depan Masjid Agung juga cukup ramai. Gitu kawan. Jalur timur. Kalau Anda mungkin melintas dari Kaligawe yang menuju ke arah timur, secara umum lancar. Mungkin hanya di U-turn batas kota saja. Lepas itu lancar ya. Sayung, Demak, Kudus, Pati, Juwana. lancar untuk kedua arahnya. Baik, saya buka dulu catatan informasi jaring radio.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Menjelang kepulangan 1383 jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan, Kementerian Haji Kemenhaj Pamekasan menyiapkan mekanisme penjemputan. Kepala Kemenhaj Pamekasan Abdul Halim menyampaikan, keluarga jemaah yang hendak menjemput di bandara diperbolehkan dengan ketentuan melapor ke KBIH yang selanjutnya akan meneruskan laporan tersebut kepada Kemenhaj untuk penerbitan surat pengantar penjemputan. Kemenhaj Pamekasan juga telah menetapkan 5 titik penjemputan. Penyambutan awal akan dilaksanakan di Masjid Agung Asyuhada yang dihadiri Bupati Pamekasan. Selanjutnya, jemaah haji akan diarahkan ke sejumlah pondok pesantren sebagai titik lanjutan penjemputan oleh keluarga.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Menyikapi lonjakan harga BBM non-subsidi, Gubernur Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah antisipasi ketat guna meredam dampak kenaikan harga bahan pokok. Gubernur menegaskan tim pengendalian inflasi daerah segera digandeng bersama Bank Indonesia dan BUMD untuk memperketat pantauan harga pangan di lapangan secara real-time. Lutfi juga memberikan peringatan keras kepada para spekulan nakal dan memerintahkan BUMD untuk langsung mengambil alih operasi pasar jika ditemukan adanya lonjakan harga bapok ting yang tidak wajar. Langkah cepat Pemprov Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Ribuan lulusan sekolah menengah kejuruan di Kabupaten Bojonegoro setiap tahun memasuki dunia kerja, namun tidak semuanya berhasil langsung terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Bahkan hingga kini, lulusan SMK masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Mahmudi mengatakan, pemerintah terus berupaya memperluas akses kerja melalui bursa kerja khusus yang tersebar di berbagai satuan pendidikan. Sementara hasil tracer study menunjukkan sebanyak 2.872 tenaga kerja berhasil ditempatkan melalui seluruh BKK yang ada di Bojonegoro.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Okay, masih di Kelana Kota Rasika, kawan. Saya Haris, jadi kawan Anda siang hari ini. Beberapa catatan yang menanyakan jalur-jalur di Kota Semarang. Oh, menanyakan makan siang. Waduh, ini dia. Mau makan siang di mana? Ya. Baik, mungkin bisa ditambahin ya. Pak Arjuna tadi melintas di sekitar kawasan Jatingaleh arah ke barat, ini masih lancar kok, Bung. Harus lalu lintas tadi sempat kepadatan sedikit saja. Oke. Okay. Ya, tadi ada kendaraan yang terperosok, jadi diderek ya. Dan mungkin menunggu untuk dilakukan upaya-upaya pemindahan kendaraan gitu. Tapi overall lancar kok arus lalu lintasnya. So, kemudian di Gombel bagaimana untuk saat ini? Lancar, Pak. Lancar di Gombel untuk arus lalu lintasnya gitu kira-kira. Kemudian ada masuk lagi ke Rasika Pak Cipto. Selamat siang Bung Aris, di tol ABC arah Kaligawe baru ada proses evakuasi truk trailer. Lalu lintasnya masih lancar sih. Oke. Ini dia ya penampakan yang di sekitar ya, lingkar Jangli. Jadi kalau yang ke kiri menuju ke arah Jatingaleh atau ya ke arah Jatingaleh lancar. Lancar kok, ini sudah, memang ini sudah upaya evakuasi sudah sejak tadi ya, sejak pukul 9. Ya. Jadi kendaraan-kendaraan pengamanan seperti kren ya juga sudah dikerahkan mengingat ini truknya berat ya. Oh, sudah selesai, sudah berhasil ditarik. Jadi kan yang terperosok truk trailer ya. Jadi harus menggunakan kren yang besar. Setelah itu, setelah berada di bahu jalan, sudah dipinggirkan, baru ditarik untuk tidak berada di lokasi. Untuk arus lalu lintas terjadi ada penyempitan lajur, tetapi karena volume kendaraannya tidak begitu padat, jadi tidak ada antrean. Ada antrean tapi sedikit ya. Jatingaleh arah ke Gayam Sari terpantau lancar walaupun ada penyempitan lajur. Hati-hati yang melintas yang dari turunan tol Jatingaleh ke arah kiri, ke arah Jatingaleh, ke arah Krapyak, lalu lintasnya masih relatif cukup lancar. Oke. Kita ke lihat ke informasi pariwara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Anda masih bersama Dira Sika di Kelana Kota di hari ini, hari Senin tanggal 15 Juni. Hari ini adalah dalam penanggalan Jawa ataupun Islam, besok akan memasuki atau mungkin habis asar itu ya sudah masuk hitungan berganti hari gitu kalau ukuran apa ya penanggalan Jawa itu. Jadi setelah asar itu sudah masuk. Jadi hari ini persiapkan doa awal dan akhir tahun, akhir dan awal tahun. Kemudian beberapa ritual-ritual hari ini mungkin akan banyak kegiatan-kegiatan, wayangan, doa bersama, kemudian juga padusan, kemudian apalagi budaya Jawa di keraton, baik itu Jogja maupun di Solo. Yang di Solo gimana tuh ya, yang dua kubu ini, apakah akan bersatu ataukah masing-masing punya agenda kirap sendiri-sendiri. Saya nggak tahu kabar terakhirnya. Kemudian Piala Dunia juga mewarnai pertandingan-pertandingan yang hari ini nanti malam jam 11 Spanyol melawan Cabo Verde, kemudian jam 2 dini hari Belgia melawan Mesir dan seterusnya. Oke. Kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, dari baik. Siap, dari catatan yang sudah masuk ke Rasika siang ini, Pak Purwanto, terjadi laka tunggal di turunan Jangkang Pringapus, kemungkinan remblong ya, tidak ada korban jiwa dalam hal ini, lalu lintasnya masih lancar sih, seperti inilah penampakannya di daerah Jangkang Pringapus. Ya, baik, ya, saya sedang menantikan, mana nih, oh ini dia. Ini di, kok bisa ya konternya bisa bablas ke kawasan itu? Mungkin karena mungkin ada pengereman mendadak atau bagaimana ya, kurang tahu juga. Oh, atau remblong tadi informasinya. Siap. Kawan-kawan petugas juga sudah memantau. Untuk saat ini sedang menunggu rekan dari sopir kontainer untuk melakukan pembongkaran muatan lalu ditarik menggunakan kontainer juga. Nah, sementara untuk rekan sopir kontainer ini saat ini juga sedang melakukan pembongkaran di Ungaran. Nah, gitu informasinya. Oke, baik Pak Sugeng Riono, selamat siang.
1: Selamat siang gitu Mas Hari Serasika.
0: Ya Pak.
1: Nah ini kok macetnya dari stadion nih, bagaimana nih kok lakanya di mana liu? Macetnya parah ya Mas.
0: Ya di mana tuh Pak stadion? Mungkin Stadion Wujil barangkali ya. Memang ujungnya itu di traffic light Bergas atau di traffic light Karangjati. Jadi antreannya mungkin 2 kilo lebih ya. Untuk antreannya sekali lagi mulai dari lapangan Wujil mungkin sekitar 2 kiloan lah. Itu karena penyempitan lajur dan juga karena volume. Yang pasti karena ada pekerjaan saluran air yang sudah berlangsung beberapa hari terakhir. Hari Minggu kemarin nggak ada aktivitas, jadinya lancar. Gitu. Kita sih berharap ya dilakukan pekerjaan juga hari libur gitu sehingga mempercepat pekerjaan tersebut. Gitu. Begitu Pak Sugeng. Pekerjaan ini sudah berlangsung beberapa hari ya. Dan sampai dengan saat ini masih berlangsung juga saluran air. Ada kendaraan material, ada material, dan juga ada tulisan itu. Jadi jalurnya agak menyempit. Ditambah lagi dengan traffic light. Tadi sempat ada laka juga di situ. Truk konten tronton yang nyundul mobil pribadi di sekitar Alfamart. Ya. Begitu informasinya dekat pertigaan Ngobo itu. Itu kira-kira Pak Sugeng, mohon bersabar ya, 2 km untuk kawan Rasika yang belum mungkin bisa mengambil jalur alternatif lain atau bersabar. Gitu kawan.
2: News Flash. Indonesia dan Jepang sepakat memperluas kemitraan strategis di bidang militer dengan menerapkan skema saling tukar data informasi intelijen pertahanan secara aman. Kolaborasi ini ditempuh guna mendongkrak kesiapsiagaan kedua negara dalam menghadapi dinamika ancaman keamanan sekaligus menjaga perdamaian makro di koridor strategis Indo-Pasifik. Demikian Newsflash.

Lalu lintas siang hari ini kawan, sampai dengan pukul 12 kurang 5 menit untuk saat ini, saya update kembali arus lalu lintas kelancaran Semarang Karangawen Gubuk Purwodadi mulus sekali. Semarang arah ke Kendal juga kami kategorikan lancar, kemudian Weleri, Subah, Batang, Pekalongan juga lancar. Kota Semarang sudah menglihat ramai, terutama di dalam kota. Kemudian di jalur yang paling padat untuk saat ini di sekitar kawasan Kaligawi arah ke Semarang kota. Satu karena volume dan dua aktivitas putar balik di sekitar setelah rel kereta sebelum SPBU. Exit tol Muktiharjo juga cukup padat, butuh waktu lebih dari 10 menit untuk lepas dari antrean di kawasan ini karena tiga lajur menyempit jadi satu lajur di U-turn Kubro. Lepas U-turn masuk ke Kaligawinya ke arah timur lancar, hanya nanti tersendat di sekitar batas kota karena volume dan aktivitas putar balik. Lepas itu lancar sampai dengan Demak, Kudus, Pati, Juana Rembang, lancar dua arah untuk saat ini. Semarang Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali lancar kecuali jalur konven di Karangjati. Antreannya 2 kilo, mulai dari Stadion Wujil sampai ujungnya di Pasar Karangjati atau di traffic light bergas karena ada pekerjaan saluran air dan jalurnya menyempit. Di samping itu juga volume kendaraan cukup padat. Kemudian ada kejadian juga di sekitar kawasan jalur tol dari Ungaran menuju ke arah Bawen. Di sekitar KM berapa nanti saya sampaikan kembali ya, setelah exit tol Ungaran KM 434 ya. Oke, sekitar itu arah ke Bawen arus lalu lintas tersendat. Mohon bersabar, antisipasi untuk kejadian yang melintas di jalan tol dari Ungaran menuju ke arah Bawen. Oke, itu saja kawan arus lalu lintasnya siang hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa hormati sesama pengguna jalan dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Saya Haris pamit. Assalamualaikum.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 375 warga Kabupaten Semarang kini tengah mengikuti program pelatihan dan penempatan sektor garmen yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Kabid Pelatihan dan Penempatan Disnaker Kabupaten Semarang, Lailana Isnaina Fatima, mengatakan program menjahit gratis selama 14 hari ini sengaja dialokasikan dalam 15 paket pelatihan yang tersebar di sejumlah LPK kecamatan. Meski jumlah peserta tahun ini dikurangi karena adanya efisiensi anggaran, pihak dinas memastikan para peserta tetap mendapatkan fasilitas lengkap, mulai dari uang saku hingga penyaluran kerja setelah lulus.
3: Kegiatan ini itu sudah mulai di tahun 2022. Dulu malah kita sempat 1.000 peserta, di mana setiap satu paket itu kita 25 orang. Tapi karena efisiensi dan lain sebagainya, tahun 2026 ini kita hanya bisa bikin 15 paket yang masing-masing 25. Jadi kita hanya bisa mengadakan untuk 375 peserta. Dan insya Allah nanti akan tersebar di beberapa LPK. Mereka belajar di LPK selama 14 hari untuk menjahit garmen yang kemudian insya Allah nanti akan ditempatkan di perusahaan yang sudah menandatangani MOU.
2: Program yang telah berjalan sejak 2022 ini diharapkan mampu terus menekan angka pengangguran melalui penempatan kerja di sektor garmen maupun wirausaha mandiri. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang mencatat sekitar 10 kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun ini. Kasubag Tata Ruang KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari wilayah kerja KPPG Semarang dan KPPG Sleman, di mana khusus untuk Kota Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama. Saat ini pihaknya terus memperketat pengawasan terhadap 2.400 unit SPBG guna memastikan keamanan konsumsi bagi 2 juta penerima manfaat, mulai dari pelajar, balita, hingga ibu hamil. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hikmah Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

angsalipun arep-arep dateng rahmatipun Gusti Allah. Dados napa? Istilahipun niku terlalu ngoncok, terlalu percaya diri kita. Lajeng akhiripun rumaos utawi ngakeni dateng keberhasilanipun, boten dipun sendekaken dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Tiang ingkang mekaten kolowau gampang cilik atine, gampang merosot kemantepane, gampang putus asa ing dalem melangkah male berangkat memperjuangaken napa mawon dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dados kawula pirsani wonten ing menika dawuh kewontenan kula lan panjenengan menika sakyektosipun boten wonten malih ing dalem ngadepi gesang menika napa malih ing dalem memenuhi kebetahanipun gesang menika inggih menika namung tiga. Ingkang setunggal agengipun manah, mantepipun manah ati ing dalem angsalipun arep-arep dateng rahmatipun Gusti Allah. Ingkang nomor kali kados pundi kula lan panjenengan mbuktekaken arupi melangkah, arupi berbuat, arupi berjuang memperjuangkan dateng punapa ingkang kawula panjenengan ajeng-ajeng saking rahmat taufikipun Gusti Allah. Menawi sampun mekaten ingkang nomor tiga kados pundi pengajeng-ajeng kula lan panjenengan langkah kula lan panjenengan ing dalem angsalipun membuktikan agengipun kiyatipun pengajeng-ajeng kula lan panjenengan kelayan rahmat pitulungipun Gusti Allah. Sedayane kala wau dadosaken genahipun kula lan panjenengan sababe hasil slamet wonten ing donya ngantos benjang teng akhir teng akhirat. Tiga niki mboten saged dipun pisah. Sampeyan kali kula sak priki niki
Wani urip, wani ngadepi urip, gitu. Wani mengupayakan supados dados sampurno uripipun. Bondo sing pertama niku napa? Namung setunggal gedene arep. Nggih. Supaya berhasil arep-arepe dhateng ngersanipun Gusti Allah. Iki dhisik. Nggih ta? Mek sampean kali kula durung apa-apa wis terlalu diwedek-wedeni. Nggih ta? Jereng napa-napa cilik ati. Ya napa kula kali sampean saged melangkah ing dalem ngadepi urip penguripan menika. Nggih. Lajeng menawi sampun mekaten untuk membuktikan pengajeng-ajeng kula lan panjenengan dateng rahmatipun pitulungipun Gusti Allah napa berani melangkah. Menawi sampun melangkah terus pun di selanjutipun boten wonten malih wong jenenge wong duwe iman napa akhire akhir ana ing dunya kepingin ketuntun kepingin dilindungi dadi genahe mek wis genah dadi slamet te mek wis slamet iso dadi mulya mulyane niku urute ben. Jadi menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa insyaallah menawi arep-arepipun menawi pengajeng-ajengipun insyaallah niku sampun wonten-wonten angsa lebetipun ma sampun wonten kita. Cuma sak mangke niku melangkai niki lho. Gitu. Niki ingkang kedah dipun tata. Napa wujudipun melangkah menika? Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Gusti Allah aku ndadekno jin menungso iku gak ono maneh. Nggih. Perlune cuma loro tok. Nggih, ndelek penafsiran ingkang wonten kalih. Nggih. Ingkang kalih niku napa? Ingkang pertama sak perlu ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih. Insyaallah melampaipun berangkatipun ngabektine empun tapi mangaulane nggih dereng tentu niki nggih ta mulus krana Allah dereng tentu niki ingkang nomor setunggal. Gita, coba kalau tak takon kali jenengan jenengan niku menawi dipun kengken milih klayan Gusti Allah dikengken milih supados dadi uang sing cuma
terlalu percaya diri dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan perjuangannya, klien dikengken milih nopo sumeleh minongko kaulanipun Gusti Allah, milih pun di sana. Dan jadi milih pun di. Dan milih engkang nomor kalih. Saman pirsani wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku dipun dawuhi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sampeyan milih, sampeyan niku dadi nabi ugi dadi raja. Napa sampeyan milih dadi nabi tapi dadi kawula? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, napa dawuhipun? Pilihanipun kepingin dadi nabi, dadi kaulanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi, wong jenenge kaula. Menawi dipun paringi iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah, menawi dipun uji dening Gusti Allah saged sabar. Kula tak takon, milih pundi? Pengin dadi kaula napa kepingin banggakno elmune, kemampuane, perjuangane dhewe napa kaulane pangeran? Nen? Niki lho. Kepingin dados kaulanipun Gusti Allah napa saged kula kali panjenengan iku minangka kaulanipun Gusti Allah, menawi kula lan panjenengan iku ing dalem gesangipun menika mboten pance estu-estu mangawula dhateng ngersanipun Allah, napa saged? Nen? Saged? Nen? Mboten saged. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam angsalipun dipun inggahaken dhateng ngersanipun Allah kelayan mi'rajipun wonten ing mriku, Kanjeng Nabi niku dipun aturi kelayan asma minangka kaulanipun Gusti Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi, boten subhanalladzi asra binabiyihi wa rasulih, boten. Ben kula takok namane sampean besok kali kula tengersanipun Gusti Allah kepingin enak nopo kepingin bunga? Nen? Nen? Nen? Masih yo modele mboten enak tapi me atine seneng dadi enak. Masih yo enak me atine gak seneng nggih mboten dadi enak. Yen apa mboten? Sampean milih numpak Mercy montore enak bagus ijen, numpak mikrolet karo pacari, milih pundi? Nen? Milih pundi? Nah, mamula kita milih seneng bungah. Bungai bunga kula kali panjenengan niku dos pundi? Mek wis besok
saged sowan pinanggih kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lah niki sinten niku engkang saged pinanggih sowan kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku sinten? Mboten wonten malih inggih menika kawulanipun Gusti Allah ingkang mangawula dhateng Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun aturi dawuh dening Gusti Allah napa dawuhipun absyir ibadia lha niki lho awe ana weruh Muhammad kabarana bunga Muhammad kawulaku sing mangawula menyang ngersaku Muhammad. Pun. Jadi gampilipun dawuh mboten setiap uang ngelampai nopo mawon berjuang nopo mawon saged mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah senajano bener kita senajano mboten salah kita. Bon. Siji ayo nopo ngabekti mangawula dhateng Gusti Allah. Ingkang nomor kalih nopo dipun aturi dening Gusti Allah ayo padha ngerti ngerteni yeah. Oyak nopo mawon, enak oyak nopo mawon, yeah. Berhasil yak nopo mawon. Mek sampean kali kula niku mboten ngerti, nggih ta? Mboten ngerteni. Kira-kira ati kula kali sampean niku iso trima napa mboten? Nen? Sakit nama mboten? Mboten sa? Mboten sakit. Nggih, disuguhe enak-enak, dipernahno enak-enak, dimulya-mulyakno. Tapi atine sik mboten ngerti. Mboten sakit dilungguhno, nggih tetep mboten sakit trima. Trimo niki saking pundi asale niku saking pundi mergo ngerti sing dingerteni niku napa ngerti awake sapa sejatine karo ngerti sapa pangerane. Mek pun kula kali sampean niku pinaringan ngerti kados mekaten jadi ngerteni. Artine ngerteni niku napa? Iso nrimo napa-napa ingkang sampun dipun putus dening Gusti Allah. Coba. Nggih. Niki lho urip kula kali jenengan niku teng mriki. Mangawula ngerti ngerte ngerteni. Nggih. Ilmune akeh. Zikire kathah. Ibadahe numpuk-numpuk. Tapi barang urusan kelayan napa-napa ingkang langsung nyangkut dhateng pepastenipun Gusti Allah, mboten siap. Nggih ta? Gak trimo. Nggih ta? Cerewet, ngomel, maido. Nggih ta? Lah mek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya napa? Ojo mane gak duwe. Nggih ta? Ojo mane gak ono.
cukupo sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek uang niku mboten pinaringan ati trimo. Ya napa uang niku iso enak ing dalam uripe? Nggih napa mboten? Niki sik cara zahir, napa malih nyangkut teng pepasten saking ngersanipun Gusti Allah. Dadi cara ringkes napa wonten ing menika pematur kula kali sampean niku napa dipun aturi ya apa ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Suro Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan, hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manakib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak, hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar, hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen, hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet, hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak, hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung, hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur, hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak, hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

Bila ada orang biasa berlaku adil, yang demikian merupakan suatu kebajikan, karena agama mewajibkannya. Namun keadilan orang biasa tidak berpengaruh besar bagi masyarakat banyak. Akan tetapi, jika yang berlaku adil adalah seorang pemimpin, maka hal itu sangat tinggi keutamaannya, karena keadilannya berpengaruh besar pada masyarakat banyak. Dalam riwayat Ad-Dailami, Rasulullah bersabda, "Adil itu baik, tapi berlaku adil bagi para pemimpin adalah lebih baik. Pemurah itu baik, tetapi bagi orang-orang kaya adalah lebih baik. Wara atau sikap hati-hati itu baik, tetapi bagi para ulama adalah lebih baik. Sabar itu baik, tetapi bagi orang miskin adalah lebih baik. Taubat itu baik, tetapi bagi seorang pemuda adalah lebih baik. Malu itu baik, tetapi bagi kaum wanita adalah lebih baik."

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Tidak hanya masalah keracunan pangan, KPPG Semarang juga menemukan sejumlah dapur program makan bergizi gratis yang menyajikan menu tidak sesuai standar atau terlalu minimalis. Imbasnya beberapa dapur MBG terpaksa dihentikan sementara operasionalnya atau disuspend. Bagus menegaskan sanksi tegas ini diambil sebagai bentuk evaluasi, termasuk untuk mengantisipasi adanya dugaan tindak kecurangan di lapangan. Saat ini Badan Gizi Nasional terus memperketat inspeksi di seluruh dapur MBG demi menjaga kualitas keamanan serta ketepatan program bagi masyarakat. Menyikapi lonjakan harga BBM non-subsidi, Gubernur Jawa Tengah langsung menyiapkan langkah antisipasi ketat guna meredam dampak kenaikan harga bahan pokok. Gubernur menegaskan tim pengendalian inflasi daerah segera digandeng bersama Bank Indonesia dan BUMD untuk memperketat pantauan harga pangan di lapangan secara real-time. Lutfi juga memberikan peringatan keras kepada para spekulan nakal dan memerintahkan BUMD untuk langsung mengambil alih operasi pasar jika ditemukan adanya lonjakan harga bapokting yang tidak wajar. Langkah cepat Pemprov Jawa Tengah ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi guna menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui tim pengendali inflasi daerah langsung memperketat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok. Berdasarkan hasil monitoring terbaru, mayoritas komoditas pangan strategis masih stabil. Namun sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai rawit hijau mulai naik hingga Rp3.000 per kilogram. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar menegaskan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan pasokan pangan tetap aman, sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga di tingkat pangan. Akbar menambahkan lonjakan harga BBM ini tidak hanya berdampak pada biaya distribusi logistik, tetapi juga berpotensi mengubah indikator perencanaan serta memicu penyesuaian anggaran daerah. Masyarakat diimbau untuk tidak panik karena Pemkab Pekalongan sudah menyiapkan langkah antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi kelangkaan atau lonjakan harga yang membebani warga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasika USA.

Sugeng siang para pamidanget nglaras sari sampun tapos tunggal nggih wancine pun mirengaken lelakon campur sari. Siang menika wonten ati corong larasari dinten Senin pepanggian malih kalian Greta Putri. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakke lelakon campur sari saged pinarak di 081-3258-58500 nanging para pamidanget ingkang badhe ngersakke lagu utawi badhe maringi info lalu lintas menika saged mirengaken rasika via streaming rumiyin nggih amargi menawi channel 105,6 menika nembe wonten kendala ngaten para pamidanget wonten sekitaran Sayung siang menika yang arah ke Demak tersendat. Ketersendatan itu mulai dari sekitaran mulai dari sekitaran Makam Trimulyo ngantos dumugi sekitaran Polsek Sayung. Nah, ngaten wonten menapa nggih? Sekitaran Polsek Sayung menika kok antrianipun cukup panjang ngaten para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak di 081-3258-58500 wonten Greta Putri siang menika wonten adicara nglarasari lan cuaca wonten Ungaran dan sekitarnya siang menika benter sangat.

0: Rasika FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wingscare.

0: Tasih wonten nanti corong Larasari. Menika wonten kawan di 1666 badhe nyuwun info untuk kemacetan Karangjati yang arah ke Salatiga ini sampai mana nggih? Di Karangjati kemacetannya ini di sekitaran Nasmoko Karangjati mawon. Terus pendek nggih antriannya, simpulnya sampai di TL Karangjati menuju ke arah Salatiganya setelah TL Karangjati lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Ngaten infonipun kagem Ibu Wati sugeng siang. Menika kala wau ngersake lagu nggih Lungiting Asmoro. Lungiting Asmoro sampun kawula puteraken. Kala wau matur nuwun Ibu Wati sampun pinarak, setya tuhu mirengaken Rasika wonten adicara Nglarasari. Para pamidhangat menika tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten adicara Nglarasari.
1: Nek wis keseling golek dalan liyane, mulih ya. Aku ngenteni. Campur musik.

Para pamitanget ingkang badhe mirengaken Nglarasari saking Adicara Nglarasari Rasika USA menika saged mirengaken via streaming rumiyin nggih amargi untuk 105 channel 105,6 menika nembe wonten kendala. Ngaten para pamitanget sinambi mirengaken campursari sinambi update lalu lintas utawi sinambi menopo kemawon. Monggo ingkang badhe ngersake lelakon campursari saged pinarak di 081 3258585500 yang menika wonten sekitaran Tuntang yang mengarah ke Semarang. Menika wonten pekerjaan jembatan nggih pas di jembatan Tuntang tapi yang mengarah ke Semarang. Untuk antrean yang mengarah ke Semarang di sekitaran jembatan Tuntang radi panjang amargi antreannya mulai dari sekitaran kantor kecamatan Tuntang. Ngaten info nipun tasih kata yang kang ngersake lelagon campursari. Kalau puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.

0: Rasika FM.
1: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
2: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
1: Kan gula aren lebih alami.
3: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak. Pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pendaftaran online sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SD Negeri di Kota Semarang resmi ditutup. Namun sejumlah sekolah di kawasan pusat kota terpantau masih sepi peminat dan belum memenuhi kuota. Berdasarkan data resmi, beberapa SD Negeri seperti SD Negeri Wonodri, SD Negeri Karangkidul, dan SD Negeri Mangunharjo Tugu bahkan hanya mendapatkan 9 hingga 10 pendaftar. Kabid SD Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan menjelaskan, fenomena ini dipicu oleh perubahan pola tempat tinggal, di mana keluarga muda lebih memilih tinggal di area pinggiran kota. Saat ini pihak dinas masih menunggu arahan Kementerian Pendidikan terkait kemungkinan pembukaan pendaftaran tambahan guna mengisi kuota kursi yang masih kosong. Kota Salak Tiga kini tengah membuka pendaftaran siswa baru secara offline setelah 4 SMP di wilayah tersebut dilaporkan masih sepi peminat dan kekurangan kuota. Kondisi kursi kosong ternyata tidak hanya terjadi di jenjang SMP negeri, melainkan turut dialami oleh sejumlah SMP swasta serta beberapa sekolah dasar negeri. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Mujiati menjelaskan, kekurangan jumlah siswa ini dipicu karena total daya tampung SMP yang tersedia jauh lebih besar dibandingkan dengan angka kelulusan SD. Meski demikian, Mujiati menegaskan kekurangan kuota tersebut masih di bawah 50%, di mana rata-rata tiap kelas hanya kekurangan 10 hingga 20 siswa saja. Melalui mekanisme offline atau tatap muka langsung ini, pihak dinas berharap seluruh sekolah yang belum memenuhi kuota bisa segera terisi penuh sebelum tahun ajaran baru dimulai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasi wonten nanti corong laras hari sak meniko tabuh kali langkung pitung menit nyeh. Lan porong pamindanget monggo enggang badhe ngersake lalakon campur sari utawi badhe maringi info lalu lintas saged sanget pepanggian kalian kereta putri siang meniko. Enggang sampun pinarak kawan di 4838 minta info untuk Semarang ke arah Jepara siang ini rutenya seperti apa. Melambat sedikit itu mulai dari SPBU Banjardowo sampai di batas karena sepertinya ada pekerjaan jalan meniko. Ngaten info nipun Pak Wafinus sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta, sugeng siang kawan Asika.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Abdul Malin. Perjalanan saking Salatiga tumuju KIC nggih, Mbak. Lan sak menika antri, Mbak, ten Tuntang nggih. Efek pekerjaan jalan dan jembatan Tuntang niku arah ke Ungaran ya. Petersendatannya lumayan, Mbak. Simpule ten jembatan petersendatannya nyampe depan rumah makan Cikal Gede. Lumayan nggih. Kale nyuwun tembange, Mbak.
0: Nggih.
1: Dereng kaputar nggih. Sikap mawon, Mbak. Matur nuwun, Mbak Greta.
0: Matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan sikep nggih. Sanes skip nggih. Matur nuwun sampun pinara. Leres sangat wonten sekitar Tuntang menika yang arah ke Semarang karena ada pekerjaan jalan. Ngaten nggih. Matur nuwun Pak Wafinus. Ibu Rita sugeng siang. Ibu Rita menawi badhe mirengaken Rasika via streaming rumiyin nggih via channel 105,6 menika dereng saged keputer, dereng saged dipun mirengaken amargi tasih wonten kendala wonten 105,6. Ngaten Ibu Rita.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Sondong. Sugeng siang.
1: Halo, jeng siang, jeng Greta Putri. Antrean wonten Kali Babon dugi batas kota niko naming imbas putar balik wonten batas kota nggih. Lepas saking yuten batas kota Demak Karang Demakipun terpantau lancar. Atur suwun. Depan kino exit tol Sayung arah Demak lajeng yuten lo ireng niko terpantau kering kedua lajurnya Mbak Greta nggih. Lancar ropipun punyaipun nggih naming 9 tapi pun wau jam 09.00 nggih niki tertato sampun surut. Ring kerontang nggih untuk jaluripun Pantura Sayung ke arah Demak ataupun sebaliknya. Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya Pak Sondong. Ini antrean yang dibatas menika nggih. Sekitaran batas ini karena volume kendaraan putar balik nggih. Lan rob untuk sekitar Sayung menika robnya kering, meskipun tadi sempat ada rob, tapi untuk saat ini sudah kering untuk robnya. Jalurnya juga aman nganten ye, tapi yang arah ke Kudus, arah ke Demak ini antrian karena aktivitas putar balik. Matur nuwun, Pak Sondong. Pak Ilham maringi info jembatan setelah pertigaan Tuntang ada pekerjaan jalan. Nah, menika di sekitaran jembatan Tuntang ye, masih ada pekerjaan jalan. Untuk posisi pekerja

itu di lajur kanan yang arah ke Semarang, ngaten. Yang arah sebaliknya ini lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten infonya. Matur nuwun, sampun maringi info Pak Ilham. Lan menika wonten truk yang mengalami trouble di sekitaran Langen Sari yang arah ke Bawen. Untuk saat ini sudah terlihat ada sedikit antrean. Posisi truknya itu di lajur kiri nggih, tapi ini sudah mulai terlihat ada antrean. Ngaten infonipun. Tasih kathah nggih ingkang ngersakake lelagon Campur Sari kawula puter malih. Lelagon Campur Sari wonten ati Corong Larasari.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan, Jemaah Haji Kloter Sub-83 Embarkasi Surabaya mulai bergeser dari Mekah menuju Madinah. Pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Arab Saudi. Proses keberangkatan berlangsung tertib dengan pengawasan ketat dari petugas kloter untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan seluruh jemaah. Sebelum rombongan diberangkatkan, petugas melakukan pengecekan koper bawaan jemaah guna memastikan seluruh barang telah tercatat dan dimasukkan ke bagasi bus sesuai prosedur. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya barang tertinggal maupun tertukar selama perjalanan.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Jemaah haji asal Kabupaten Situbondo yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 87, 88, 89, dan 91 dijadwalkan akan tiba kembali di tanah air melalui Surabaya pada tanggal 24 Juni 2026 mendatang. Rifan Junaidi selaku Kepala Kementerian Haji dan Umroh Situbondo bilang saat ini para jemaah masih berada di Mekah untuk menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah yang dilakukan secara bertahap dan bergantian karena padatnya antrian jemaah dari berbagai belahan dunia di Masjidil Haram. Seluruh jemaah haji asal Situbondo diwajibkan untuk menuntaskan rukun haji tawaf ifadah tersebut paling lambat sebelum tanggal 17 Juni 2026.
3: Baik kawan, selamat siang. Saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Museum Sains Raksasa segera hadir di Kota Batu. Kota Batu akan segera memiliki destinasi wisata edukasi baru berupa Museum Mega Sains dan Budaya yang dikembangkan oleh Jatibah Group. Museum ini diklaim sebagai museum sains pertama dan terbesar di Indonesia yang dibangun di atas lahan seluas sekitar 2 hektar. Museum tersebut akan menghadirkan lebih dari 400 alat peraga interaktif dengan berbagai tema pembelajaran modern, mulai dari kecerdasan buatan atau AI, dunia astronot, robotika, hingga sejarah peradaban Islam. Konsepnya dirancang agar pengunjung dapat belajar sambil menikmati pengalaman wisata yang menarik dan interaktif. Kehadiran Museum Mega Sains dan Budaya diharapkan semakin memperkuat posisi Kota Batu sebagai pusat wisata edukasi nasional sekaligus meningkatkan literasi sains masyarakat. Museum ini ditargetkan menjadi salah satu ikon wisata baru yang menarik minat wisatawan dari berbagai daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pura Mangkunegaran Solo menyiapkan acara peringatan Satu Suro secara unik dan sakral dibandingkan tradisi Suro tahun-tahun sebelumnya. Dan rangkaian tirakatan akan digelar selama 24 jam. Rangkaian peringatan sepanjang 24 jam ini tidak dirancang sebagai perayaan, melainkan sebagai tirakat, yakni perjalanan ke dalam diri yang dijalani bersama dengan sadar. Selain itu, disiapkan seluruh rangkaian seperti kirab pusaka dalam yang berjalan tapa bisu mengelilingi tembok luar pura.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Rasika FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, itu teh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: Para pamidanget, untuk sekitaran Tuntang nih, di Jembatan Tuntang ini masih ada pekerjaan jalan. Posisi pekerjaan di lajur kanan. Saat ini yang di Jembatan Tuntang arah ke Semarang ada penyempitan dan ada antrian. Antriannya itu mulai dari, kalau tadi dari Kecamatan Tuntang, sekarang mulai dari SPBU Tuntang. Lan menika Pak Ilham maringi info di sekitar tolnya di KM423 Solo arah ke Semarang. Ini ada penyempitan jalur karena ada pekerjaan jalan juga. Nanging untuk jalurnya tasih lancar, mboten-mboten ketersendatan. Matur nuwun Pak Ilham infonya. Pekerjaan jalan untuk lajur kiri nggih. Matur nuwun Pak Ilham. Pak Weli sugeng siang, menika Jembatan Tuntang ada perbaikan jalan lajur kanan. Jadi ada penyempitan. Ini antriannya mulai dari SPBU Tuntang.
1: Aspalan kelihatannya.
2: Itu mobil aspal.
1: Iya.
0: Ngaten info-nipun. Matur nuwun Pak Weli, sampun maringi info untuk pekerjaan jalannya itu di pas jembatannya. Matur nuwun Pak Weli. Lan para pamidanget, truk yang mengalami trouble tadi di sekitar Langan Sari ini sepertinya sudah jalan dan Langan Sari sudah lancar. Nah, ini untuk daerah Merahmati nggih, daerah Merahmati dan sekitarnya ini mengalami pemadaman listrik, tapi untuk jalurnya masih lancar, mboten wonten ketersendatan. Ngaten infonipun. Lan Greta Putri pamit rumiyin saking ati Corong Larasari amargi purno ngantos dumugi Kita Putih Gomawon. Benjang ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak malih wekdalipun sami wiwit tabuh setunggal dumugi Kita Putih Go lan tasih pepanggihan karyan Greta Putri. Kawula pamit rumiyin. Para

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Aksi nekat sebuah mobil MPV yang menerobos palang pintu dan nyaris tertabrak kereta api anggrek di Jalan Layur, Kota Semarang, kini tengah ditelusuri oleh pihak kepolisian. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri identitas pengemudi tersebut guna diproses hukum sesuai aturan lalu lintas yang berlaku. Insiden viral ini menjadi catatan serius di mana sepanjang Januari hingga Juni ini masih terjadi 12 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Daop 4. Padahal KAI Daop 4 tercatat sudah gencar melakukan 177 kali sosialisasi keselamatan, serta menutup 14 titik perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah menegaskan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor di wilayahnya bukanlah yang tertinggi di Indonesia. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, besaran tarif ditetapkan sesuai kebijakan fiskal daerah, di mana tarif Jawa Tengah berada di posisi tengah, masih di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk meringankan beban masyarakat, Pemprov Jawa Tengah saat ini juga masih memberikan insentif berupa diskon pajak kendaraan sebesar 5%. Dengan rata-rata pajak roda 2 di kisaran Rp250 hingga Rp500.000 per tahun, warga diimbau tetap taat pajak guna mendukung pembangunan daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
2: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: Sudah jam 3 sore, Kawan Rasika, saatnya kita berkelana kota ya di sore hari ini. Dan untuk sore ini di sekitar di kota Semarang nih ya. Di kota Semarang apakah ada demo? Nah, soalnya kalau saya baca dari beberapa laman berita ya, seperti di Detik, itu Aliansi Mahasiswa Universitas Sultan Agung atau UNISULA ini akan menghelat demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2. Jadi BEM Kampus menyatakan titik kumpulnya akan dilaksanakan di Pertamina, berarti di Jalan Pemuda ya, Kawan Rasika. Dan Presiden BEM UNISULA ini menuturkan masa aksi akan berangkat dari Pertamina menuju kantor Gubernur Jawa Tengah yang berlokasi di Jalan Pahlawan ya. Nah, gitu Kawan Rasika. Nah, apakah saat ini di depan Pertamina itu sudah berkumpul para mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasinya? Ini Kawan Rasika boleh memberikan update-nya. Soalnya kalau dari map untuk sekitaran ini ya, kantor Pertamina ya di Jalan Pemuda itu, ini sudah mulai ada kepadatan. Yang di Depok itu kan ya. Nah, ini sudah mulai ada kepadatan. Dan di Jalan Pemuda saat ini ada ketersendatan. Ketersendatannya itu mulai dari sekitaran apa, parkiran Paragon itu sampai di bundaran Tugu Muda, ini ada ketersendatan. Nah, kalau update dari Pak Andre Swastika menginfokan dari TL Depok Semarang ke dekat Paragon ini sudah mulai tersendat ya, karena mahasiswa, para kawan mahasiswa ini sudah menuju ke lokasi, memakai konvoi motor ya, menuju ke arah kantor gubernur ini. Ternyata banyak, ini tidak hanya UNISULA saja.
1: Oke Pak Polisi, santai dulu Pak Polisi.
2: Nah, sing ijo mupes kuwi universitas apa ya?
0: Ini banyak ya jaket almamaternya, ada ijo, ada biru, ada kuning, ada merah. Ada yang memakai kaos putih. Banyak ini kawan mahasiswa, kawan-kawan mahasiswa yang meluncur ke kantor gubernur ini. Oke. Ini update-nya ya Kawan Rasika. Jadi memang hari ini ada demo di Semarang. Saat ini di Jalan Pemuda sudah tidak bergerak karena rekan-rekan mahasiswa ini sudah meluncur memakai motor ya, enggak long march tapi memakai motor Kawan Rasika. Pak Andre Swastika, terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Tunjung juga terima kasih, ini izin share untuk acara yang di Kelenteng Taikaksi itu yang di Semawis ya. Terima kasih infonya. Pak Wahid. Di Tugu Muda
3: bundaran
0: ini.
3: Bundaran Tugu.
0: Oke, bundaran Tugu Muda.
3: Wis. Nganti jam piro iki?
0: Sekitaran bundaran Tugu Muda ini sudah ada orasi juga. Dari dari rekan-rekan mahasiswa ini ya. Oke, terima kasih Pak Wahid untuk update-nya. Ibu Priskila, ini Ibu Priskila mau melaporkan ya, sebentar. Ini Ibu Priskila mau melaporkan untuk Jalan Pemuda. Enggak, Ding. Ini yang di Tuntang ya. Karena ada pekerjaan jalan untuk antrian di jembatan Tuntang ini. Antriannya cukup panjang untuk sekitaran Tuntang yang menuju arah Semarang, karena antriannya itu mulai dari sekitaran, kalau tadi dari SPBU. Oh, ini sudah mundur lagi. Sudah sampai di daerah mana ini ya?
4: Tidak tahu ada apa.
0: Pokoknya ada warung-warung makan itu. Oke, terima kasih infonya Ibu Priskila. Ini karena di jembatan Tuntang itu ada pekerjaan ya. Nah, ini antriannya cukup panjang. Terima kasih Ibu Priskila untuk update-nya yang mengarah ke Semarang untuk menghindari antrean yang cukup panjang di Tuntang. Sementara bisa masuk tol ya ke Warasika. Untuk jalur tolnya masih lancar meskipun di KM 423 itu ada pekerjaan jalan, cuman masih lancar. Pak Holik ini menginfokan ada penutupan median jalan untuk sementara di depan Polsek Bergas karena ada pekerjaan saluran drainase. Nah ini penutupan, jadi kalau yang dari Prengapus berarti harus muter ya. Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran Prengapus ya, Kawarasika ini airnya ditutup, yang pada nyebrang dari Prengapus ini ditutup. Dan untuk sekitaran apa namanya ini TL Karangjati lancar, tidak ada ketersendatan, sudah aman ini di sekitaran TL Karangjati. Kawarasika bisa memberikan update-nya ya untuk demonstrasi atau demo yang sore hari ini akan di akan diagendakan oleh rekan-rekan mahasiswa ini. Nah, Pak Andri juga sama, rekan-rekan mahasiswa ini sudah mulai bergerak menuju ke kantor gubernur. Ini sampai di balai kota, jadi banyak ya jaketnya, tidak hanya kampus Unisula. Jadi ada jaket hijau, jaket biru, jaket kuning, ada jaket merah, terus ada tadi yang memakai kaos putih apa jaket putih gitu. Jadi banyak ini rekan-rekan mahasiswa yang mau meluncur ke kantor gubernur sore hari ini. Kawarasika yang mungkin tidak ada apa maksudnya punya kepentingan, tapi yang tidak melintas di Jalan Pahlawan bisa hindari dulu Jalan Pahlawan ya. Kemungkinan ini demonya ini kemungkinan penuh ya kan, karena banyak rekan-rekan mahasiswa berkumpul dari kampus-kampus yang ada di Kota Semarang. Untuk Kawarasika bisa terus berbagi informasi, nanti kita lanjut lagi terus berbagi informasi sambil melihat perkembangan untuk demo di sore hari ini di depan kantor Gubernur Jawa Tengah.

0: 1.500.
1: Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Oke, Kawan Rasika. Nah, ini karena ada demo di Kota Semarang ya, demo mahasiswa di kantor gubernur. Jadi Kawan Rasika yang mungkin saat ini akan melakukan perjalanan, mungkin akan menggunakan kereta api atau menggunakan pesawat, bisa mempersiapkan atau bisa prepare jauh-jauh sebelum jam check in ya Kawan Rasika, untuk check in tiket, karena untuk saat ini diperkirakan ya nanti akan ada kepadatan imbas demo para mahasiswa ini di depan kantor gubernur Jawa Tengah gitu Kawan Rasika. Yang mungkin mau ke arah Tawang bisa buru-buru prepare untuk waktunya, yang mau ke arah pelabuhan, yang mau ke arah bandara, ini juga dipersiapkan juga waktunya, karena untuk saat ini ya di sekitaran Jalan Pemuda ini antrean atau macet ini ya di Jalan Pemuda karena para mahasiswa sudah bergerak, banyak para mahasiswa yang bergerak ke kantor gubernur seperti apa jaket-jaket itu yang terlihat tadi di video ya Kawan Rasika. Jadi bisa prepare waktu dan juga bisa hindari untuk jalur-jalur yang mungkin dilintasi oleh para mahasiswa ini untuk menghindari kemacetan. Terus yang di daerah Karangjati ini karena sudah dipasang barier di depan Polsek Bergas itu. Jadi untuk saat ini untuk Karangjati lancar jalurnya karena masih ada pekerjaan saluran air di pasar Karangjati itu. Untuk saat ini jalurnya lancar karena dialihkan untuk jalurnya. Kalau yang di Tuntang ini antriannya juga masih panjang. Antriannya itu hampir mendekati Saloka karena masih ada pekerjaan di jembatan Tuntang yang mengarah ke Semarang. Kalau Rasika yang ingin menghindari bisa lewat tol saja, bisa masuk tol. Untuk saat ini bisa masuk tol, untuk jalur tolnya lancar yang mau menuju ke arah Semarang. Pak Parimo di mana ini ya? Sebentar. Ada mobil terbakar di tol ini ya, di Banyumanik, Padang Sari ya, sebentar. Ada mobil terbakar di ruas gerbang tol Banyumanik yang arah ke Ungaran. Oke, di ruas gerbang tol Banyumanik arah Ungaran. Ini ada mobil terbakar, semoga tidak ada korban jiwa ya. Oke, tapi sudah ada petugas arah ke Ungaran ya. Sudah ada petugas yang berjaga di sana ya. Oke, terima kasih Pak Parimo untuk infonya. Pak Heri, bisa mendengarkan via streaming ya Pak Heri ya. Pak Satya, selamat sore. Ini mau request lagu saja. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Satya lagunya. Untuk lagunya nanti saya carikan dulu. Dan untuk Kawan Rasika yang melintas di Tuntang, ini harap sabar saja kalau sudah ikut antre di Tuntang karena antreannya cukup panjang imbas ada pekerjaan ini ya, pekerjaan jalan di sekitaran jembatan Tuntang. Kalau Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081 32 58 58 500.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Masih di Kelana Kota dan masih ada Greta Putri menemani kawan Rasika di sore hari ini. Dan kawan Rasika, ini tadi ada update dari Pak Parimo kalau di tol, di ruas tol arah ke Solo setelah gerbang tol Banyumanik ya, setelah GT Banyumanik, ini ada mobil yang terbakar. Sudah ada petugas di lokasi dan sudah ada mobil damkar di lokasi. Dari damkar juga sudah diupdatekan. Ini sudah meluncur satu mobil damkar. Untuk saat ini sedang proses pemadaman ya Kawan Rasika. Untuk saat ini yang setelah gerbang tol sudah mulai ada antrean. Kawan Rasika yang mungkin dari arah Semarang, untuk menghindari antrean yang di gerbang tol Banyumanik ini, bisa keluar Serondol. Untuk keluar Serondol masih lancar, tidak ada ketersendatan. Begitu update-nya, ini sudah ada petugas damkar dan petugas yang meluncur di lokasi. Yang sudah gabung lagi ada Pak Sondong.
1: Selamat sore Mbak Greta, berangkat dan pulang ke Demak. Ceritanya masih sama U-turn batas kota Demak jadi pemicu antrian yang dari arah Demak menuju Semarang, ekornya setelah jembatan Sayung. Yang dari kota Semarang ke arah Demak, ekornya setelah TL Genung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih update-nya Pak Sondong. Untuk sekitaran batas ya, ini Kawan Rasika, imbas masih diberlakukannya putar balik di situ. Banyak kendaraan yang putar balik dan untuk saat ini yang di sekitaran batas, ini antreannya agak lumayan ini antreannya. Antreannya mulai dari setelah jembatan Kalibabon ya, yang arah ke Demak. Kalau arah sebaliknya, ada sih ada antrean, tapi masih pendek saja. Terima kasih Pak Sondong. Pak Heri, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Menginformasikan di tanjakan Tanah Putih, tepatnya depan Puskesmas, terjadi ketersendatan akibat laka lantas tabrak belakang. Matur nuwun.
0: Oke, Pak Heri, di sekitaran Tanah Putih ya, tepatnya di sekitaran Puskesmas, Kawan Rasika, Puskesmas Tanah Putih, ini ada sedikit ketersendatan. Ketersendatannya ya mulai dari itu, mulai dari sekitaran Tanah Putih itu, dan ini ada laka, ternyata sudah ada update dari Pak Heri, ada laka tabrak belakang ya. Untuk saat ini antrean yang di Tanah Putih arah ke Dr. Wahidin ini sudah terlihat, dan antreannya ya sekitar 300 meter ya Kawan Rasika. Jadi harap sabar saja. Pak Heri, terima kasih untuk update-nya. Dan untuk saat ini listrik yang tadi ada pemadaman ya di daerah Merak Mati, daerah apa namanya, daerah Merak Mati, terus ya sekitarnya lah daerah Merak Mati, ini sudah nyala kembali. Dan Rasika sudah bisa didengarkan di 105,6. Kawan Rasika yang mungkin tadi aduh kehilangan Rasika gitu, bisa langsung menyalakan radionya. Menyalakan radionya ya, selalu stay untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Lanjut lagi Ibu Rara. Oke, Ibu Rara, ini barusan on ya Ibu Rara ya. Oke, terima kasih Ibu Rara. Tadi sempat kehilangan Rasika ya Ibu Rara. Sempat kehilangan Rasika tapi sekarang sudah on kembali. Oke, lagunya ditunggu ya. Lemon Tree kan ya. Oke, Lemon Tree nanti ditunggu lagunya. Dan Kawan Rasika, untuk saat ini yang di sekitaran seputaran Jalan Pemuda ini sudah mulai berangsur lancar karena para rekan mahasiswa ini meluncur ke kantor gubernur ya. Dan di Jalan Pandanaran ini sudah mulai padat Kawan Rasika. Hindari dulu jalur-jalur yang kemungkinan akan melintas para mahasiswa yang akan melakukan unjuk rasa. Jadi bisa mencari jalur lain. Pak Alzikri, terima kasih juga. Ini untuk mengomentari soal para mahasiswa ini yang sudah mengarah ke kantor gubernur ya. Hari ini ada apa namanya demo di depan kantor gubernur. Pak Agus Kansa.
3: Pak Gre, info Kalibanteng Mangkang lancar.
0: Oke.
3: Okay. Lancar, lancar-lancarnya. Enggak ada hambatan. Mangkang Weleri gimana ya, Mbak Gre? Mohon info, Mbak Gre.
0: Oke. Okay.
3: Mbak Gre, buat temen di jalan biasa, jangan paksa, Mbak Gre. Jangan paksa aku request jamrut ya. Jangan paksa aja, jangan paksa dari saya penting. Terima kasih. Okay. Selamat sore.
0: Jangan paksa rindu. Oke. Okay. Kalau dari Seventeen, ini dari Jamrut atau Seventeen? Kalau Seventeen jangan paksa rindu gitu ya, Pak Agus Kansa ya. Wong rindu kok dipaksa ya. Harusnya dengan ikhlas rindu gitu ya, Pak Agus Kansa. Oke, lagunya ditunggu. Nah, dari Mangkang menuju ke arah Weleri, untuk sekitaran Brangsong, ini ada antrean. Untuk antreannya mulai dari sekitaran Pasar Brangsong sampai di SPBU Brangsong. Jadi kalau saya bilang sih ya, jaraknya pendek sih ya. Kalau saya bilang loh, Pak Agus Kansa, itu sekitar 1 kilo lah ya antreannya. Jadi kalau misalnya mau lewat Brangsong gak apa-apa, karena antreannya cuma 1 kilo. Terus menuju ke arah alun-alun, ke arah Kendal, Kendal menuju ke arah Cepiring aman, Cepiring menuju ke arah Weleri lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Budi,
4: terjadi mobil terbakar setelah masuk pintu tol Banyumanik mengarah ke Solo ya. Ada ketersendatan panjang, mobil Avanza terbakar.
0: Oke. Oke, terima kasih Pak Budi untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
1: Kenapa? Ada keluhan?
0: Nggak ada.
1: Terus ngapain periksa?
0: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
2: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
3: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
2: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi resiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Batang kini menjadi sorotan karena banyaknya sisa makanan yang justru dibawa pulang penerima manfaat untuk pakan ternak. Wakil Bupati sekaligus Ketua Satgas MBG Kabupaten Batang, Suyono, menilai fenomena ini menjadi indikator bahwa menu yang disajikan belum sesuai dengan selera warga, meski secara standar gizi sudah terpenuhi. Selain masalah selera, Suyono turut membongkar adanya konflik antara yayasan penyelenggara dengan pengelola dapur mitra, serta masalah rantai pasok dengan adanya perbedaan harga bahan baku yang cukup tinggi dari petani lokal. Satgas MBG juga memperingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap keamanan pangan, menyusul adanya kasus keracunan massal yang sebelumnya sempat melibatkan ratusan penerima manfaat. Pihaknya meminta tata kelola MBG segera dibenahi total agar program pusat ini dapat berjalan efektif tanpa ada makanan yang terbuang sia-sia. Meski mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi atau SPBG justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Menyikapi hal itu, Pemprov Jawa Tengah bersama Badan Gizi Nasional kini tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPBG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal. Langkah ini diharapkan agar keberadaan program MBG benar-benar mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peternak di Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi dan di sekitar gerbang tol Tembalang ya. Setelah gerbang tol Tembalang atau gerbang tol Banyumanik itu, gerbang tol Banyumanik itu ada mobil yang terbakar yang arah ke Solo dan saat ini sedang proses pemadaman. Ini Pak Yusak juga menanyakan ya, ini selepas gerbang tol Banyumanik kok ada antrian panjang berhenti lama arah Ungaran, ada apa ya? Ada kebakaran Pak, kebakaran mobil tapi sudah berhasil dipadamkan, ini sedang proses pendinginan ini Pak Yusak. Begitu Pak Yusak, Pak Budi Batman juga terima kasih infonya. Pak David Mamea.
1: Selamat sore Rasika, selamat sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
1: Melaporkan menginformasikan lalu lintas di sekitar Jembatan Tuntang ini, saya dari Bawen ke arah Salatiga. Ini yang ke arah Bawen ini dibuat kontraflow. Maksudnya yang ke arah Salatiga dibuat kontraflow.
0: Oh, yang arah ke Salatiga.
1: Jadi okay. Yang ke arah Salatiga cuma satu lajur.
0: Oke.
1: Okay. Sedangkan yang ke arah Semarang ini dibuat tiga lajur jadinya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ini ketersendatannya panjang yang dari Semarang juga. Karena yang dari Semarang cuma satu lajur. Hati-hati dan jangan serobot. Ini truk-truk nyerobot-nyerobot. Ini angel-angel tanda-tanda. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak David Mamea untuk infonya. Ini yang melintas di Tuntang ya. Yang melintas di Tuntang yang ke arah Semarang ini ternyata dibuat kontraflow yang arah ke Salatiga ya. Jadi ke arah Semarangnya bisa ambil jalur kontraflow dan kalau yang dari arah Salatiga antreannya pendek saja. Nah, yang dari arah Semarang malah terlihat antreannya agak panjang ini keimbas dari kontraflow. Terima kasih Pak David Mamea untuk update-nya.
2: Ini Mbak Berita videonya.
0: Oke.
2: Penampakannya yang ke arah yang dari Semarang ke Mbawen hanya satu lajur saja karena ada pengaspalan jalan.
0: Iya betul.
2: Hati-hati, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak David Mamea untuk infonya. Ini yang di sekitar Tuntang dibuat kontraflow ya, kawan Rasika. Lanjut lagi dengan Pak Edi Harjono.
3: Alhamdulillah, Rasika sudah mengudara lagi Mbak Krita.
0: Iya.
3: Selamat sore, sugeng sonten Mbak Krita, Putri. Nanti saya absen dulu saja deh.
0: Oke, terima kasih juga.
3: Mbak Gerita Putri, izin melaporkan untuk daerah Kota Lama ini masih aman lancar ya. Tadi saya lihat di Jalan Kronggowarsito kok masih lengang ini, belum ada kemacetan yang berarti. Gitu saja Mbak Gerita.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran ini ya, Kronggowarsito ini ya, sekitaran Kronggowarsito masih aman. Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Sasdian, ini juga sama menginfokan soal kebakaran mobil di setelah gerbang tol Banyumanik ya, yang arah ke Ungaran, arah Solo, dan sudah ada petugas pemadam, petugas kepolisian juga ada, dan saat ini sudah padam, masih proses pendinginan ini. Kalau tadi videonya sih sudah padam gitu ya. Pak Henry Setiawan.
4: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya,
4: minta infonya dong. Ini menuju ke Salatiga kok sampai Tuntangnya merembet. Ada apa ya Ki ya?
0: Oke. Okay.
4: Jalan dua mobil dua jalur ini macet banget menuju ke Tuntang. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
4: Kata deket jembatan Tuntang itu kedua belah arah ada perbaikan jalan, macet, harap berhati-hati, setelah itu lancar kembali. Terima kasih.
0: Oke.
4: Aspal jalan di ujung dekat jembatan, kiri kanannya juga macet.
0: Oke, terima kasih Pak Henry untuk infonya. Betul sekali, ini karena ada pengaspalan dan ternyata di jembatan Tuntang itu diberlakukan kontraflow. Jadi yang dari arah Semarang pun agak melambat gitu Pak Henry Setiawan. Pak Heri?
5: Tol arah Solo Ungaran macet panjang. Ada apa ini, aku gak ngerti info. Wah, kayak nolaka apa-apa kayak.
0: Okay.
5: Itu, makasih.
0: Ini sudah mulai lancar ya di sekitaran setelah gerbang tol Banyumanik. Itu tadi ada mobil yang terbakar ya. Gitu Pak Heri untuk update-nya.

0: mobil kebakar entek.
1: Oke, terima kasih Pak Heri untuk update-nya. Ya, betul sekali. Ini karena ada mobil yang terbakar. Pak Agus, dari Kendal menuju ke arah Semarang bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Semarang, Kendal menuju ke arah Kaliwungu lancar. Kaliwungu Mangkang juga lancar. Mangkang ke arah Krapyak juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Haris Adofi?
2: Pak Greta, selamat sore. Di depan ya, puskesmas. Jalan Dr. Wahidin ya, di atas Tanah Putih itu ada laka tabrak belakang.
1: Iya, laka tabrak belakang.
2: Kalia sama, wah apa tadi, itu rusak parah depannya untuk kaliannya, kalia yang nabrak belakang itu. Jadi lalu lintasnya tersendat cukup panjang itu yang dari bawah Mbak. Gitu Mbak, itu kaliannya masih di tengah, belum dipinggirkan. Demikian, terima kasih.
1: Oke, terima kasih infonya ya. Untuk sekarang masih melambat ya, karena ada laka di sekitaran Tanah Putih, di sekitaran puskesmas itu tabrak belakang, agak melambat sedikit gitu. Terima kasih Pak Haris Adofi untuk update-nya. Pak Agus, ini mau request lagu saja, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Agus ya. Pak Maisa Chandra.
3: Selamat sore kawan Rasika semuanya. Selamat sore Mbak Greta Putri. Mbak Gre, kenalin saya dari Pati. Sekarang sudah sampai di Lingkar Kudus ya Mbak Gre.
1: Oke.
3: Untuk nalinya masih aman Mbak Gre. Belum ada ketersendatan yang berarti. Cuacanya juga masih cerah Mbak Gre, masih panas.
1: Oke.
3: Untuk sampai Puri aja Moro, lalin saya ke depan gimana Mbak keadaannya? Apakah juga aman atau ada ketersendatan? Minta infonya Mbak, terima kasih.
1: Oke, dari Pati sudah sampai Lingkar Kudus ya. Untuk jalurnya lancar, sampai Sayung juga aman. Hanya nanti melambat sedikit, itu mulai dari sekitaran Pokpan atau setelah Polsek Sayung sampai di batas aktivitas kendaraan yang putar balik Pak Maisa Chandra. Lepas itu menuju ke arah Puri Anjas Moro nanti di sekitar Kali Gawenya ini antreannya mulai dari sekitaran RSI sampai di, kalau mau lurus lewat Ronggo Warsito antriannya sampai di SPBU Kaligawe. Kalau mau ke arah Yuten Kubro, ini juga di Kubro antriannya juga masih terlihat mulai dari jembatan Kaligawe Pak Maisa Chandra. Tapi lepas Kubro menuju ke arah Puri Anjas Moro lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Al Azhar,
4: info jalan Mbak. Dari Ungaran mau ke Jepara lewat Mukti apa enggak ya Mbak? Terima kasih.
1: Oke, dari Ungaran menuju ke arah Jepara untuk saat ini mendingan masuk Gayam Sari saja. Keluar Gayam Sari nanti ambil jalur Walter Mongin Sidi, melambat sedikit saja nanti di sekitaran putar balik batas kota ya Pak Lazar. Tapi lepas itu, lepas batas kota menuju ke arah Jepara lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yusak, iya betul ada mobil terbakar ya Pak Yusak ya. Pak Agus Sulistiono minta info Simpang 5 apa sudah lancar. Ini mau ke Masjid Baiturrahman. Kalau dari pantauan CCTV ya, dari pantauan CCTV untuk saat ini Jalan Pahlawan ini masih lancar, masih bisa dilintasi untuk sore hari ini. Dan mahasiswa yang mengarah ke Jalan Pahlawan sepertinya belum sampai di lokasi. Untuk saat ini jalurnya masih lancar gitu Pak Agus Sulistiono. Jadi masih aman lewat Simpang 5, lewat Jalan Pahlawan Simpang 5. Pak Jamal,
5: selamat sore. Tadi saya melintas di Jalan Mula Warman ya, nggak jadi lewat tol karena melihat dari atas jembatan itu banyak antrian, ternyata ada mobil terbakar. Di Jalan Mula Warman itu juga ada ketersendatan pada melambat melihat antrean dari atas tuh ya gitu. Akhirnya lewat konven. Tapi nanti di Tuntang ada terhambat lagi. Mudah-mudahan lancar lah nanti sampai sana.
1: Oke. Kalau saat ini Tuntang sudah mulai lancar ke arah Salatiga juga sudah mulai lancar, Pak Jamal. Begitu infonya. Orasika yang melintas di sekitaran Tuntang, yang dari arah Salatiga, ini antreannya pendek saja. Yang dari arah Semarang ini sudah mulai lancar. Dan apakah kontraflow juga masih diberlakukan? Ini belum update lagi. Semoga sih kontraflownya selesai ya, supaya yang dari arah Semarang juga lancar. Nah, untuk yang di tol, yang di gerbang tol Banyumanik, saat ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Di Gombel terlihat sudah mulai padat di Gombel dan sudah mulai ada antrean. Antreannya mulai dari sekitar tikungan itu sampai di sekitaran tanjakan Bukit Permai ya. Jadi sore ini sudah terlihat. Terus untuk Jalan Pahlawan juga masih kondusif. Di Jalan Pemuda saat ini juga lancar. Nah, apakah juga mahasiswa akan mengarah ke Jalan Pahlawan? Ini belum ada info lagi, kawan Rasika. Pak Govinda?
6: Sore, Mbak Greta Putri.
1: Iya, selamat sore.
6: Menginformasikan untuk lalu lintas dalam kota, Nggi. Terpantau di Pahlawan, depan gubernuran ini mahasiswa baru saja bergerak. Saat ini konsentrasi mahasiswa dari berbagai universitas sudah mulai melakukan pergerakan dari depan Undip Leburan. Ini sudah berjalan menuju ke arah gubernuran gitu. Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke. Terima kasih Pak Govinda untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya, Kak Warasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kata Rasika.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama bersama saya Rosid Romansyah dari Kerido Jember. Jembatan Merawan di Kecamatan Silo Jember tetap berdiri kokoh dan aktif dilintasi kereta api meski telah berusia lebih dari satu abad. Jembatan sepanjang 178 meter dengan ketinggian sekitar 60 meter ini merupakan jembatan kereta api terpanjang di wilayah KI Daup 9 Jember. Manajer Hukum dan Humas KI Daup 9, Cahyo Widiantoro bilang, Jembatan Merawan dibangun pada tahun 1901 hingga 1902 dan hingga kini masih menjadi jalur vital penghubung Jember Banyuwangi. Keunikannya terletak pada posisi jembatan yang berada di antara terowongan Merawan dan terowongan Garahan, serta berdiri di atas kawasan permukiman dan perkebunan. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api, KAI terus melakukan inspeksi dan perawatan rutin terhadap seluruh komponen jembatan. Selain bernilai sejarah, jembatan Merawan juga menjadi daya tarik karena menyuguhkan panorama alam kawasan Gumitir yang indah bagi para penumpang kereta api.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang Eko Margianto mengakui pendapatan pajak dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang masih jauh dari target. Menurutnya, dari target pendapatan parkir 23,4 miliar, sekarang ini yang terrealisasi baru 4,3 miliar rupiah. Itu artinya baru 18% yang tercapai. Eko juga mengakui di tahun 2025 kemarin, dari target 11 miliar rupiah, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang hanya menerima pendapatan pajak di angka 4,4 miliar rupiah.
3: Selamat sore kawan, saya Diayu dari GFM Madiun, kali ini membawakan kabar. Gubernur Jawa Timur dorong hilirisasi produk perhutanan sosial. Ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa saat Jambore Perhutanan Sosial Jatim 2026 di Kabupaten Madiun. Ia mendorong penguatan hilirisasi produk perhutanan sosial untuk meningkatkan nilai ekonomi hasil hutan yang dikelola masyarakat. Menurutnya produk perhutanan sosial tidak cukup hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi harus diolah agar memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi. Dalam kegiatan bertema hutan lestari masyarakat sejahtera tersebut, diikuti kelompok tani hutan, perguruan tinggi, pelaku usaha, hingga pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Jawa Timur. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian dalam pengembangan agroforestry adalah kopi. Kofifa menyebut sekitar 62% produksi kopi di Jawa Timur ditopang oleh sektor perhutanan sosial.
4: Selamat sore kawan, saya Hendra Hutagalung dari Suara Surabaya. Jalan Tunjungan Kota Surabaya akan menjadi panggung kreativitas terbesar di Kota Surabaya 21 Juni mendatang. Ribuan peserta meramaikan Surabaya Fashion Festival 2026 dalam rangkaian Hari Jadi Kota Surabaya ke-733. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, 2026 jadi tahun kedua penyelenggaraan dengan konsep lebih meriah. Dari Jalan Tunjungan jam 9 pagi sampai jam 2 siang, peserta akan parade berhenti di Balai Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini ya, kalau dari dilihat dari pantauan CCTV untuk Jalan Pahlawan, tepatnya di depan kantor gubernur, ini sudah penuh dengan mahasiswa. Jadi sudah dibuat kontraflow, tapi untuk saat ini masih kondusif ya Kak Warasika. Kalau dari video tadi ini ada sempat ada yang membakar ban gitu, tapi setelah beberapa waktu ini kayaknya sudah padam ini bannya gitu ya Kawan Rasika. Sudah berkumpul rekan-rekan mahasiswa di depan kantor gubernur. Jadi Kawan Rasika bisa hindari Jalan Pahlawan untuk Kawan Rasika yang mungkin mau ke arah Simpang 5 atau mungkin mau ke arah Jalan Gajah Mada, ini untuk sementara bisa hindari Jalan Pahlawan dulu ya. Gitu Kak Warasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Unggul Suroso.
1: Selamat sore Mbak Greta. Jam ya, 16.20 saya berada di depan Pasar Mijen Semarang Mbak Greta. Kedua arus nya lancar Mbak Greta, okay. Ramai lancar, tidak ada catatan. Jadi ramainya karena volume kendaraan lepas kerja. Demikian Mbak Greta, untuk cuaca redup tapi tidak ada teletik-teletiknya. Rencana mau ke Mangkang Kalibungu. Mm-hmm. Bagaimana Mbak Greta yang ada di depan pasar Mangkang, apa lancar apa lancar banget Mbak Greta?
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Mbak Greput. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Pak Unggul Suroso. Untuk saat ini di sekitar Mangkang lancar ya, pakai banget, aman lancar gitu Pak Unggul Suroso. Pak Gunawan dari Bawen ke arah Kudus, enaknya Mukti Harjo atau Gayam Sari? Saat ini mending masuk tol keluar Gayam Sari saja. Keluar tol Gayam Sari terus nanti ambil Walter Mongin Sidi, sempat melambat sedikit nanti di batas. Tapi antriannya pendek saja, lepas batas menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Yusak?
2: Mbak Greta,
0: iya.
2: Yang di seputaran Tuntang sudah tidak diberlakukan kontraflow.
0: Nah, sudah selesai
2: yang
0: ya,
2: ke arah Bawen, dari arah Salatiga tersendat panjang karena masih ada pekerjaan jalan di jembatan.
0: Okay.
2: Jadi yang di pekerjaan jembatannya di lajur kanan
0: ya,
2: ke arah Bawen.
0: Oke, okay. Terima kasih Pak Yusak untuk infonya. Di sekitar Jembatan Tuntang sudah tidak ada kontraflow ya Kak Warasika. Yang menuju ke arah Salatiga sudah lancar. Nah, yang menuju ke arah Semarang, ke arah Bawen ya, ini terlihat antrean sudah panjang lagi gitu. Mulai dari sekitaran Butoha itu ya. Terima kasih Pak Yusak untuk update-nya. Lanjut dengan Ibu Marista ya. Ibu Marista, ini dari Semarang ke Salatiga, jalur aman lewat mana, tol atau tidak? Untuk saat ini kalau dari Semarang menuju ke arah Salatiga, jalurnya lewat tol pastinya aman. Kalau untuk tol lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Bawen boleh, di sekitaran Tuntang juga lancar. Tapi kalau mau bablas ke arah Tingkir lancar. Kalau lewat Konven untuk sore ini dari Semarang sampai ke arah Gombelnya nanti di Tanjakan Gombel. Tanjakan Gombel ini ada kepadatan dan sudah mulai melambat di Tanjakan Gombel. Terus lepas Tanjakan Gombel lancar, sampai Ungaran juga lancar, Ungaran Karangjati juga lancar. Nanti melambat sedikit di sekitaran Cimori atau Samban itu. Di sekitaran Samban ini melambat mulai dari Kensara sampai Samban. Tapi lepas itu lancar, menuju ke arah Salatiga juga lancar. Tidak ada ketersendatan Ibu Marista. Pak Yogi.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan-kawan Rasika. Menginformasikan Mbak Gre, perjalanan dari Ungaran menuju ke Salatiga ya sore hari ini. Saya tadi lewat tol dari Ungaran Mbak, keluar Bawen karena ngindari Karangjati ya, barangkali krodit. Sampai dengan Bawen lancar ya Mbak. Kemudian Bawen sampai dengan Salatiga juga ramai lancar saja. Di Tuntang sudah tidak ada kontraflow Mbak, saya melintas 16.29. Tapi yang ke arah Semarang ada ketersendatan cukup panjang ya, dari Jembatan Tuntang sampai dengan Rumah Makan Cikal Gading, Mbak. Tadi saya melintas, jadi sudah lumayan panjang. Setelah jembatan, ke arah Semarangnya lancar, Mbak, karena ada penyempitan di pas di jembatannya. Pekerjaannya pas di jembatan arah ke Semarang. Demikian, Mbak Kri, dan sampai dengan Salatiga juga ramai lancar ini. Tidak ada catatan, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yogi untuk infonya. Pak Agus, sama-sama. Ini lagunya sudah saya play tadi ya. Pak Adi Nugroho, siap. Ini Tembalang juga tidak hujan ya, tapi mendung nggak Pak Adi? Ungaran mendung kayaknya. Oke, Pak Awetri.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
4: Selamat sore kawan Raska. Ini pukul 16:39 Mbak Gre. Untuk lalin di tanjakan Gombel, Mbak Gre. Seperti biasa padat merayap. Jalan pelan-pelan, Mbak Gre.
0: Oke.
4: Ini perjalanan ke atas dulu, nanti setelah di atas putar balik, turun nanti naik lagi ke atas,
0: seperti
4: Mbak.
0: Seperti biasa ya.
4: Iya, padat merayap lalinya, Mbak. Tapi aman, masih jalan terus. Begitu, Mbak Gri, terima kasih.
0: Padat merayap untuk tanjakan Gombel ini ya, Kak Rasika. Terima kasih, Pak Awetri, untuk update-nya. Pak Yusuf Sebastian.
5: Selamat sore, Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore. Terima
5: kasih semuanya. Mm-hmm. 432 meluncur dari Gayam Sari menuju Ngalian, masuk tol Gayam Sari, sampai di pintu tol Krapia. Lancar ya Mbak ya?
0: Oke.
5: Okay. Agak padat, cuma masih lancar, ramai lancar ini tol Gayam Sari ke Krapia. Kemudian lanjutkan ke Ngalian. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Lanjut lagi Pak Tenggo.
6: Ramai lancar saja,
7: Mbak Greta. Ini setelah pintu tol Bayumane arah-arah itu
0: sudah ya, sudah dievakuasi ya.
7: Terbakar itu ya. Hampir selesai.
0: Oke, terima kasih Pak Tenggo. Ini mobil yang terbakar tadi di setelah gerbang tol Banyumanik, ini sudah dievakuasi dan lalu lintas juga lancar. Terima kasih Pak Tenggo untuk update-nya. Pak Iwan.
8: Assalamualaikum, mohon info ada kemacetan panjang sebelum Tuntang dari arah Salatiga. Kenapa ya Mbak atau Mas?
0: Ini karena ada pekerjaan jembatan di lajur kanan ya, pas di jembatannya yang arah ke Semarang. Itu yang menyebabkan antrean untuk pekerjaannya di lajur kanan, Pak Iwan. Ibu Sri Rejeki, ini mau update info tadi 16:30 dari Ngalian arah BSB. Depan Kopi Klotok Silayur ya, ada truk besar mogok lajur kanan. Sehingga hanya ada satu lajur yang ke arah BSB. Untuk saat ini ada antrean ya, tapi untuk antreannya masih pendek saja. Semoga tidak menyebabkan antrean panjang, dan truknya juga semoga bisa jalan kembali gitu ya. Oke, terima kasih infonya. Untuk saat ini yang di sekitaran Silayur ya, melambat sedikit, semoga tidak menyebabkan antrean panjang di sekitaran Silayur, karena di sekitaran Rumah Sakit Permata Medika juga sedikit melambat. Terima kasih Ibu Sri Rejeki untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Lanjut lagi ya kawan Rasika, terus berkelana kota di 081-3258-5800. Ini ada Pak Adi Nugroho, ya sudah saya play ya Pak Adi Nugroho ya. Dan Pak Adi Nugroho ini bilang, kawan Rasika yang mau main layang-layang, weh yang mau main layangan, ini sore ini anginnya ke kulon atau ke barat gitu. Berarti Pak Adi Nugroho nih sering juga main layang-layang ya. Oke, terima kasih Pak Adi Nugroho. Pak Age.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri. Menginformasikan untuk yang dituntang itu ya, pekerjaan itu bukan jembatan ya, tapi scraping ya, scraping karena jalan bergelombang itu nanti kemungkinan setelah di scraping kemudian akan di aspal ulang. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Berarti itu scraping yang di jembatan itu ya, Pak Age ya. Oke, terima kasih infonya. Tapi untuk saat ini untuk lalu lintas yang arah ke Semarangnya memang tersendat gitu. Pak Lutfi?
2: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Perjalanan pulang dari Ungaran ke dari Semarang ke Ungaran ya. Mbak. Dari Jalan Pemuda sampai Sepandengan. Di overall padat hari ini, padat keluar jalan raya semua padat. Terus saya mencoba menepi ke masuk ke tol Gayam Sari terus naik.
0: Oke.
2: Tol ABC juga lancar ya Mas, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Di tol Banyumane Ungaran ke arah selatan di kilometer 421 itu ada pelambatan, ada pekerjaan jalan melambat sedikit aja itu. Kalau pas ada truk gede-gede ya nasib, kalau tadi enggak sih sikut jalan tapi satu lajur turun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian.
3: Memasuki kawasan Ngalian ya Mbak, dari tanjakan BPI, kemudian ke UIN, di kampus UIN, mulai padat untuk lalin yang mengarah ke selatan ya Mbak. Ini saya mau masuk kawasan Pasar Ngalian.
0: Oke.
3: Sudah mulai padat. Cuma kalau ini kondisinya belum banyak padat sih, belum merayap seperti kalau agak sore lagi di, sampai di Kecamatan Ngalian Pasar masih lancar aktivitas, mulai padat ini Mbak yang
0: memang
3: kerja. Terima kasih. Setelah Pasar Ngalian, mulai padat ini Mbak, di jembatan, mulai jembatan Pengilon ini ya, untuk yang naik ke atas, seperti yang diberitahukan tadi, mulai dari jembatan Pengilon ini, sudah padat. Terima kasih.
0: Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
3: Setelah putar balik ya di depan Rumah Sakit Permata Medika, lalu lintas lancar ya Mbak.
0: Oke.
3: Tidak padat seperti di tanjakan apa namanya setelah jembatan Pengilon tadi di bawah Rumah Sakit Permata Medika. Jadi kepadatan dikarenakan putar balik di depan RS Permata Medika. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya di sekitaran Ngalian ini ya. Pak Tommy Wasiso.
4: Selamat sore Mbak Greta dan
0: sore,
4: Mas Yudi.
0: Sore Pak Tommy.
4: Melaporkan di Tanjakan Cilayur arah BSB terdapat truk yang tidak kuat naik ya Mas, warna kuning di lajur kiri.
0: Oke.
4: Terjadi ketersendatan. Matur suwun.
0: Oke, terima
4: ternyata
0: kasih.
4: Ternyata nggak ada Mas Yuli.
0: belum datang Pak Tommy. Ini di Tanjakan Cilayur ya. Kalau tadi di Permata Medika sedikit melambat, Tanjakan Cilayur juga melambat juga sedikit karena ada truk yang trouble, mogok. Posisinya di lajur kiri ya. Nah, ini kiri ya. Ini yang menyebabkan melambat sedikit di sekitaran Tanjakan di tanjakan Silayur karena posisinya itu di lajur kiri. Terima kasih Pak Tommy untuk infonya. Pak Jamal, ini yang di
5: kesendatan yang dari arah Bawen atau Semarang nggak ada ya?
0: Oke.
5: Okay. Ini sudah melewati jembatan. Nah, ini yang dari arah Salatiga ada antrian karena kontraflow sudah
0: ditutup.
5: Ada lagi.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Jamal untuk infonya.
6: Ekor ketersendatan yang arah Semarang dari Salatiga imbas pengaspalan jalan di jembatan Tuntang itu depan Butoha yang selatan atau depan SPBU itu ya. SPBU Tuntang ya, ekor ketersendatannya.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Mahesa Chandra.
7: Perjalanan sudah sampai di jembatan Worongkerto ya Mbak Kri. Untuk lalinya dari Kudus sampai di Wonokerto aman Mbak Kri. Los, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Pak Mahesa Chandra untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. Kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
8: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
9: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Asosiasi DPD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI menggelar rapat kerja teknis guna mencari solusi efektif terkait persoalan sampah yang kian menggunung. Forum strategis yang kini diikuti anggota DPRD dari 26 kota ini berfokus merumuskan konsep tata kelola sampah nasional hingga ke tingkat petunjuk teknis. Ketua ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menegaskan penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian terkait serta dunia usaha agar berdampak positif pada sektor ekonomi.
11: Di Kota Salatiga yang membahas tentang tata kelola sampah perkotaan, karena kita melihat bahwa sampah menjadi hal yang krusial kota-kota di Indonesia. Menjadi nanti hasil dari rakernas ini diharapkan kita dapat merumuskan satu konsep tentang bagaimana tata kelola sampah perkotaan sampai pada juknisnya kalau perlu. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak konsumsi, semakin banyak pula sampah, dan itu menjadi persoalan besar bagi kita semua.
10: Dengan mengadopsi model sukses seperti Kabupaten Banyumas, ADEKSI berharap daerah-daerah dapat mengubah beban sampah menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, para perajin tempe dan tahu di Kabupaten Pekalongan kini mulai kelimpungan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga kedelai impor yang kini tembus Rp11.000 per kilogram. Sejumlah perajin di Pasar Wiradesa seperti Haryanto dan Kotijah mengaku omset mereka merosot tajam hingga 30%. Karena daya beli masyarakat yang masih lemah, mereka tidak bisa menaikkan harga jual ataupun mengecilkan ukuran karena khawatir akan ditinggal pelanggan. Alhasil, para perajin terpaksa memangkas jumlah produksi harian sambil berharap dinas terkait bisa segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga bahan baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
9: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berkelana kota di sore hari ini. Kawarasika bisa terus memberikan info di 081-3258-58500 dan perkembangan untuk demo ya. Demo yang di depan kantor gubernur, ini tadi ada yang membakar ban, tapi ini bannya sudah padam ya, sudah dipadamkan ini. Dan kalau dari pantauan CCTV, belum ada, apa sih ini, masih foto-foto gitu. Para mahasiswa lagi kumpul bareng foto-foto. Jaketnya banyak sih, dan sepertinya ini juga sudah mulai ramai juga ya Kawarasika. Yang melintas di Jalan Pahlawan ini harap sabar ya Kawarasika. Dan perkembangan di Jalan Pahlawan ada update dari Ibu Gemintang nih. Nah, ini Ibu Gemintang Pahlawan sore ini dilihat dari gedung Telkomsel ya, sempat keos karena ada aksi pembakaran. Nah, ini betul aksi pembakaran ban itu tadi, Ibu Gemintang, tapi sudah dipadamkan ya. Dari CCTV tadi juga terlihat untuk apinya sudah padam. Nah, ini tadi sempat ada pembakaran ban gitu. Terima kasih Ibu Gemintang. Iya. Semoga demonya berlangsung kondusif gitu ya. Tadi juga sempat banyak orang jual makanan, sekarang sudah pada hilang nih yang jual makanan ya Ibu Gemintang. Suasana di depan kantor gubernur sore hari ini Kawarasika. Oke, terima kasih Ibu Gemintang untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Suito.
1: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, selamat
1: dari
0: sore.
1: Ibu Cahy mau masuk ke Pekunden. Itu demo gimana Mbak Kri? Ada ketersendatan enggak untuk arah ke Pekunden Pandanaran? Makasih Mbak Kri.
0: Oke. Dari Pekunden ke arah Pandanaran ya. Untuk saat ini kalau dari Pekunden ke arah Pandanaran ini jalurnya aman, lancar. Yang ke Pekunden ke arah Pandanaran karena demonya kan di Jalan Pahlawan itu ya. Jadi dari Pekunden menuju ke arah Pandanaran masih lancar. Padat tapi lancar Pak Suito. Lanjut lagi dengan Pak Adi Nugroho. Nah ini benar Mbak, hobi saya layang-layang. Aduh, saya trauma Pak. Bukan trauma karena main layang-layang, bukan. Karena dulu waktu apa ya, banyak musim-musimnya waktu saya kecil nih ya, saya ngelihat om saya itu nggak main layang, pulang dari kantor naik motor lehernya kena benang layangan gitu, nggak sadar, nggak berasa, tahu-tahu darah sudah ngocur gitu kan. Terus ya akhirnya ya itu saya jadi trauma, soalnya saya lihat sendiri gitu. Makanya saya kalau ada yang main layang-layang dulu loh ya, soalnya kan layang-layang dulu kan benangnya pakai gelasan gitu ya. Nggak, kalau sekarang kan mungkin enggak ya, karena mungkin layang-layangnya kan beda mungkin sekarang ya. Jadi benangnya juga aman mungkin. Kalau dulu aduh, sampai sekarang saya takut kalau ada orang main layang-layang, saya takut gitu Pak Adi Nugroho. Belum lagi teman saya kena benang gelasan, tapi untung nggak di leher gitu, di pundak gitu deh, ada ke pundak gitu. Aduh, saya jadi makin takut kalau lihat orang main layang-layang Pak Adi Nugroho. Oke Pak Budiman.
2: Selamat sore Kak Gita, menginfokan iya, tadi saya baru aja lewat tol Banyumanik arah Ungaran. Setelah tol Banyumanik ada bangkai mobil baru dinaikkan di towing sama petugas PCR juga ada di situ. Terima kasih sebelumnya. Okay. Mohon maaf kalau udah diinfo saya tadi tidak mendengarkan di radio Rasika. Mm-hmm. Baru aja saja on.
0: Oke, betul sekali. Itu tadi sudah dievakuasi ya untuk mobil yang terbakar di setelah gerbang tol Banyumanik. Terima kasih infonya Pak Budiman. Pak Sudarman ini melintas, ini dari Malang ke arah Waru, Ngawi, Solo sampai Ungaran via tol lancar, cuaca juga cerah. Oke, terima kasih Pak Sudarman. Pak Wijanarko dari Tembalang ke Ambarawa, daerah mana yang macet? Karangjati juga bagaimana? Untuk saat ini dari Tembalang menuju ke arah Ambarawa, kalau mau via konven lancar, tidak ada ketersendatan. Sampai di Karangjati ini melambat sedikit. Kalau tadi sempat ditutup ya, yang di Karangjati itu nggak tahu ini bariernya apakah dibuka lagi, belum ada update lagi. Dan antriannya itu mulai dari PTP Ngobo, Pak Wijanarko, sampai di TL Karangjati. Tapi lepas itu menuju ke arah Ambarawa lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Puji Sulaksono.
3: Selamat sore Mbak Kripta. Mohon iya, info sore. Jalur dari Demak menuju Semarang lewat konven gimana Mbak? Dari okay. Alteri Sudarso, Mangkang, Brangsong, dan Kendal Kota, apa ada ketersendatan Mbak? Terima kasih.
0: Oke, dari Demak menuju ke arah Kendal Kota ya. Dari Demak menuju ke arah Kendal Kota, Demak sampai Sayungnya aman. Sayung menuju ke arah Kaligawe sedikit melambat nanti di Terboyo. Lepas itu lancar, terus masuk arteri Sudarso, ini nanti melambat di Yuten Kubro. Untuk Yuten Kubro, antreannya mulai dari jembatan itu, lepas Yuten Kubro lancar, terus keluar arteri Sudarso ke arah Kalibanteng aman, ke arah Mangkang, Mangkang ke arah Brangsong, ini lingkar Kaliwungu, Brangsong lancar, ke arah Kendal juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Puji Sulaksono. Pak Christian Raharjo.
4: Selamat sore Kamar Rasika, selamat sore Mbak Greta. Saat ini meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven, sementara tepat pukul 16.56 melintas di TL Tengguli, checkpoint Tengguli tampak lengang, lancar.
0: Oke.
4: Okay. Sementara sudah melintas mengarah ke Lingkar Demak. Mohon infonya untuk ke arah Kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Matur nuwun.
0: Oke, okay, Pak Christian Radio. Sementara ini tidak ada. Sementara ini tidak ada yang perlu dihindari. Di sekitar Kaligawe ini juga antreannya masih pendek saja sementara ini, jadi lurus aja nggak apa-apa Pak Christian Raharjo. Ibu Mai, lagunya ditunggu ya Ibu Mai. Pak Iwan.
5: Ini Mbak Gri, sebentar lagi mau lepas.
0: Nah ini dituntang ya.
5: Ini kira-kira sampai malam Raya. Yo.
0: Enggak lah.
5: Kok payone pekerjane jek semangat ngono Mbak Kri.
0: Iya iya
5: biar teman-teman yang dari arah Satiga ngiri okay. saja. Ambil okay. kiri. Gitu aja Mbak Kri. Laporan langsung to the point.
0: Oke. Di sekitaran Tuntang ya. Ya semangat biar cepat selesai, biar enggak ada kemacetan lagi gitu Pak Iwan. Pak Bagus Aditya.
6: Sore Mbak Kri. Menginformasikan ya perjalanan dari Pemuda menuju ke daerah Tembalang. Ini tadi saya melintas di daerah Pekunden, Veteran, Kiai Saleh. Terpantau padat Mbak Kri, mungkin pada lewat sini semua. Karena Jalan Pahlawan kan ini masih ditutup ya. Karena ada aktivitas unjuk rasa. Terus melintas di daerah Sultan Agung Mbak Kri, di seberangnya Sekolah Don Bosco, itu sepertinya ada insiden ya Mbak ya, laka kerja kayaknya Mbak Kri, ada ambulan hebat sama apa tadi dari kepolisian juga. Ini sepertinya bukan laka, cuman kecelakaan kerja Mbak Kri, mungkin jatuh dari atas atau apa. Sudah terkondisikan di sebelah kiri jalan, seberangnya Don Bosco Mbak Kri tadi. Okay. Melintas ke arah Gombel, begitu Gombel tersendat panjang, saya auto otomatis belok kiri Mbak Kri, lewat tol Jatingaleh, keluar nanti tol Tembalang. Keluar Tembalang masih kondusif Mbak Kri, lancar Mbak Kri. Ini mau lanjut ke seperti biasa Mbak Kri, Jatenglen. Gitu Mbak Kri informasinya. Okay. Minta infonya OTW Jatenglen via Sigben, Walter, Genuk, lanjut di Jatenglen. Matur suwun.
0: Oke, untuk sekitaran Sigar Benca ini masih lancar keluar Meranggen ini juga Walter Mongin Sidi ini juga masih lancar. Terus dari Walter ke arah Genuknya di Sayung ini antrian mulai batas itu sampai di sekitaran Etercon. Belum ada update ini ada apa di sana, tapi jalurnya melambat untuk sore ini. Pendek sih ya, tapi lepas itu menuju ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Ibu Marista, untuk tol apakah macet? Tidak, untuk tol sudah lancar. Tadi sempat tersendat karena ada kebakaran mobil ya, tapi untuk saat ini mobilnya sudah dievakuasi. Pak Suwito?
7: Mbak Kri, maaf Mbak Kri, tadi saya dari Boja mau ke Pekunden lewat Pandanaran. Oh. Itu Mbak Kri.
0: Kebalik ya saya.
7: Terima kasih.
0: Kebalik, maaf Pak Suwito ya. Dari Boja menuju ke arah Pekunden. Aduh, saya kebalik, saya pikir dari Pekunden menuju arah Pandanaran. Maaf ya Pak Suwito ya. Dari Boja menuju ke arah BSB lancar. BSB menuju dari Boja ya ke arah BSB masih lancar, hanya melambat sedikit itu di sekitaran Puskesmas Mijen. Pasar Mijen juga lancar, Ngalian ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus menuju ke arah Pekunden lewat Pandanaran ini lancar, Pandanaran ke Pekunden juga lancar gitu Pak Suwito. Pak Danang Arif,
8: sore Mbak Grey, menginfokan perjalanan dari BSB ke Terminal Penggaron ini mau balik ke BSB lagi.
0: Oke.
8: Okay. Arus lalu lintasnya ramai, padat. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Terima kasih infonya Pak Danang Arif, ini dari BSB tadi ya. Oke, menuju ke arah Penggaron, balik lagi dari Penggaron menuju ke arah BSB gitu ya Pak Danang Arif ya. Oke, terima kasih infonya. Iya Pak Adi Nugroho, makanya saya takut kalau ada orang main layangan itu, takut gitu. Ya kalau dulu kan di jalan gitu pada main layangan dulu, zaman dulu Pak Adi Nugroho, sekarang gak boleh gitu. Pak Iwan, ini kalau ngomong layang-layang request dong. Oke. Jalurnya Pak Iwan aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Karangjati, Ungaran masuk tol Serondol, mau keluar Krapyak boleh, mau keluar Kaliwungu juga boleh, Brangsong lancar, terus Kendal ke arah Cepiring lancar, Cepiring ke arah Weleri lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Joko Mulyono, ini tadi dari

0: Pak Christian Raharjo?
1: 17-19 sudah lepas dari Lingkar Demak menuju kota Semarang untuk kawasan Jatenglen, ramai lancar di kedua arah. Pak Bagus Aditya, monitor.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Christian Raharjo. Kawan di 5246, keluar tol Gayamsari ke Gajah lancarkah? Keluar tol Gayamsari menuju ke arah Jalan Gajah ya. Lancar, tidak ada ketersendatan. Hanya nanti padat di perempatan Lamper itu ya. Itu biasa kalau di perempatan Lamper, tapi masuk Gajah Rayanya lancar. Pak Kris?
2: Selamat petang Mbak Grita, infokan jalur. Habis nganter ngamen nyonya ini dari Kandangan Purwodadi menuju ke Surodadi Sayung Kota Rob itu ya. Jadi dari Purwodadi lewat Gedong tapi tidak lewat Depet, malah lewat Mintreng. Habis dari Mintreng menuju ke Telpunan itu jalur baru seperti tol mulus, jalur sepi dari Telpunan menuju ada lewat ini karyanya nanti sampai Wonosalam tembusi timur Buyaran itu depan SMA 3. Minta info nih untuk sayung apa kondisi robnya sudah hilang atau gimana? Oke, okay, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
2: Dulur-dulur.
0: Oke, untuk sekitaran Sayung aman lancar ya, dan rob juga kering karena robnya naik itu tadi pagi. Sekarang sore ini lancar, kering untuk jalannya, Pak Kris. Pak Komando?
3: Selamat sore, Pak Kris.
0: Iya, selamat sore.
3: Minta infonya, Pak. Ini dari Bawen mau ke Kudus, kira-kira ada ketersendatan nggak ya? Begitu Pak, terima kasih.
0: Oke, kalau dari Bawen menuju ke arah Kudus ini nanti masuk tol, nanti keluar Gayamsari saja masih aman lancar. Dari Gayamsari nanti masuk Walter Mongin Sidi, terus nanti keluar Genuk melambat sedikit di Batas sampai di sekitaran Eterkon ya. Tapi lepas itu lancar menuju ke arah Kudus aman, tidak ada ketersendatan. Pak Afan Gafar.
4: Selamat sore Mbak Gre. Mbak
0: Gre
4: melintas di samping TPU Berkota,
0: Jalan Kiai Saleh.
4: Seperti biasa ya, ini ada rombongan Yaroh dan untuk parkir bis-bisnya, dan ini dibuat gantian. Ini tadi saya habis ngedrop tamu Mbak di Hotel Luiskin Pandanaran. Ini sekarang pukul 17.22 ya. Ini saya mau balik lagi ke Ngadirojo, Kabupaten Boyolali Mbak. Oke.
5: Antriannya sudah bertambah panjang.
4: Tuh, lalinya ini ya lumayan padat karena jam pulang kerja ya. Dan besok tanggal merah ya Mbak.
0: Iya benar, malam satu suro ini.
4: Oh ya Mbak Kri, Mas Yuli posisi di mana ya posisi? Kok saya tidak dengar suaranya Mas Yuli. Ngoten mawon.
0: Oke siap.
4: Ya infonya.
1: Sudah lepas dari Lingkar Demak.
4: Nanti lanjut lagi Mbak Kri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Iya, Pak Afan Gafar, terima kasih infonya. Ini menuju ke arah Boyolali nanti ya. Menuju ke arah Boyolali, kalau masuk tol, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, Pak Afan Gafar. Lanjut lagi dengan Pak Danang.
6: Pukul 17.23 menit, lalu lintas Blora Rembang lancar jaya kedua arah Mbak Greta, ini melanjutkan perjalanan ke Kudus. Terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih Pak Danang untuk update-nya. Pak Christian Raharjo.
1: Loh ini kok menurut saya kok dari tadi nggak dengar para pejuang jalur timur ya Mbak Greta. Apa wis doprei ya Mbak?
0: Belum.
1: Waduh, carry maning aku. Perjalanan sudah sampai di exit tol Sayung via jalur konven untuk Ongkrawi, exit tol Sayung lancar.
0: Oke, terima kasih infonya untuk sekitar exit tol Sayung ini ya. Oke, terima kasih Pak.

0: Christian Raharjo untuk infonya. Pak Ganjar Wasana.
1: Info Mbak Kreta. Dari Solo Salatiga keluar dari arteri Salatiga.
0: Lingkar Salatiga.
1: Sudah macet ya? Ini yang arah ke Semarang lewat jalur konvensional. Ini info terkini nih. Aduh. Masuk tol Bawen berapa lama ini?
0: Oke, ini karena masih ada pekerjaan apa namanya jembatan tuntang itu ya Pak. Jadi memang antreannya bertambah panjang. Kalau tadi saya update kan di sekitaran Saloka, ternyata ya masih di sekitaran Saloka. Cukup panjang antreannya Pak Ganjar. Pak John Myung.
2: Selamat sore Mbak Greta Putri dan kawan rasika semua. Saat ini 11.25 baru meluncur dari Kudus menuju ke Demak ya. Untuk arus lalu lintas di kota Kudus ini cukup padat dan harap hati-hati yang melintas. Untuk jalur ke depan gimana ya Mbak Greta, lancar ya? Terima kasih.
0: Oke, dari Kudus menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi yang sudah gabung ini ada Pak Purwanto.
3: Selamat sore Mbak Gre,
0: iya,
3: dari Ungaran mau ke Salatiga. Apakah di Karangjati masih ada ketersendatan enggak ya? Di daerah Tuntang gimana Mbak Gre? Lancar enggak ini sore ini Mbak Gre? Terima kasih.
0: Oke Pak Purwanto, kalau di Karangjati masih ada antrean mulai dari Nasmoko itu lepas TL Karangjati lancar terus menuju ke arah Salatiga di Tuntangnya. Ini kemungkinan sudah dibuka lagi kontraflownya karena sudah terlihat ada sedikit antrean di sekitaran jembatan Tuntang. Begitu infonya. Pak Andra ini melaporkan situasi di Jalan Pahlawan ya, aman terkendali, lalinya juga lancar karena banyak polisi yang berjaga ini. Nah, banyak polisi yang berjaga ya, tukang jajan juga banyak, yang jualan gitu maksudnya, bukan tukang jajan. Jadi tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan gitu. Oke, terima kasih Pak Andra untuk infonya. Situasi masih kondusif di sekitar Jalan Pahlawan. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota. Oh ya, satu lagi ada kawan di 0930 minta info kalau dari Ngalian ke arah Meteseh Tembalang untuk jalur konven bagaimana? Dari Ngalian mau lewat mana ini? Kalau dari Ngalian mau ambil jalur yang Jatingaleh boleh. Ambil jalur Jatingaleh dari Ngalian lewat belakang berarti ya. Nah, ini lewat dari Ngalian terus lewat apa namanya? Kalau lewat jalur konven masih aman, tapi muter-muter berarti dari Ngalian lewat jalur utama aja ya. Lewat jalur utama Ngalian Kalibanteng aman, Kalibanteng nanti menuju ke arah Tembalang via konven juga masih lancar. Untuk Pamularsih lancar, hanya melambat sedikit di TL Kaligarang. TL Kaligarang antreannya mulai dari tikungan terus menuju ke arah S Parman juga lancar. Jalan Sultan Agung juga lancar, nanti melambat sedikit di sekitar Tanjakan Gombel masuk ke Prof. Sudarto. Untuk jalurnya menuju ke arah Meteseh juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan terus bagikan update-nya untuk kondisi di sekitaran Jalan Pahlawan. Untuk saat ini di sekitar Jalan Pahlawan ini masih aman terkendali.
4: 105,6 Radio Rasika menjadi kawan-kawan pemandu jalan.
5: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Dari

0: Kita lanjut lagi ya Kawar Rasika untuk berbagi informasi dan terus saya memantau di sekitar Jalan Pahlawan ya. Ini mahasiswa mulai membakar ban lagi dan disemprot oleh petugas kepolisian ya. Nah, ini mulai membakar ban lagi. Ini jam berapa sih? 17.41. Sudah disemprot oleh petugas padahal sudah diantisipasi ya. Nah, ini kondisinya Kawan Rasika. Jadi Kawan Rasika ini yang melintas di sekitaran apa namanya Jalan Pahlawan ini ya, harap sabar saja. Nah, ini mahasiswa membakar ban ini ditambah ada yang bakar kayak apa umbul-umbul gitu. Aduh. Tapi disemprot oleh petugas kepolisian. Lanjut lagi yang sudah gabung bareng saya. Ini ada Pak Afan Gafar.
1: Oh ya Mbak Gri, tadi pas saya arah ke Semarang itu sebelum ngetap di Banyumanik. Itu yang Banyumanik arah Solo. Bawen atau arah Solo itu di lajur kanan ada rame-rame, di lajur kanan ada apa ya Mbak Gri? Apakah ada lanjutan perbaikan preservasi jalan yang ruas Banyumanik Bawen yang setelah gerbang Banyumanik? Aji rame-rame Mbak Gri.
0: Oke, bukan. Itu tadi setelah gerbang tol Banyumanik itu ada mobil terbakar Pak Afan Gafar, tapi sekarang sudah kondusif untuk jalurnya. Begitu Pak Afan Gafar. Pak Agung Elok, ini menginfokan TL Sampokong dari Pamularsih mulai padat dari toko batik itu ya. TL Kaligarang juga padat dari arah Sampokong. TL Kaligarang dari arah Sampokong ini antriannya agak lumayan ini. Oke, terima kasih Pak Agung Elok. Pak Parianto.
2: Selamat sore Mbak, minta info Mbak, ini keluar tol Bawen mau ke Salatiga apakah tersendat Mbak? Terima kasih.
0: Okay. Ini Pak Parianto menanyakan jalur keluar tol Bawen ya, menuju ke arah Salatiga ya. Oke, okay, untuk saat ini keluar tol Bawen menuju ke arah Salatiga untuk saat ini di sekitaran jembatan Tuntang aman lancar, melambat sedikit saja di jembatan Tuntang, aman Pak Parianto. Pak Komando,
3: berarti dari Putiharjo keluar dari Putiharjo macet Pak ya?
0: Yes, keluar Muktiharjo macet di Yuten Kubro itu, dan kalau yang belok ke kiri itu simpulnya di SPBU Kaligawe, Pak Komando. Pak Chandra.
4: Sore Rasika, sore Mbak Krita.
0: Iya, selamat sore.
4: Pak Christian, saya jalur timur yang masih tetap gas terus. Ini 528 baru keluar tingkat Mbak. Info terus Pak Christian, saya mendengarkan dari belakang.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Saya juga menuju kota, cuman sampai di Barito aja Pak Chris. Info terus Pak Chris sampai rel sepur.
0: Oke, Pak Chandra.
4: Info lagi di pertigaan Buyaran, hati-hati. Banyak karung. Mungkin isinya gabah atau isi apa itu berjatuhan di jalan raya. Jadi separuh jalan tertutup. Sementara belum dibersihkan. Mungkin ini ada yang mau mengangkatin itu. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Chandra untuk infonya. Pak Hari, ini mau tanya kalau dari Mangkang menuju ke arah Citarum via konven bagaimana? Dari Mangkang sampai Krapyak lancar, Krapyak menuju ke arah Citarum saat ini juga masih lancar lewat apa namanya Indraprasta itu ya? Berarti ya Indraprasta, Imam Bonjol ini masih lancar, tidak ada ketersendatan Pak Hari. Pak Joko Wergu, terima kasih, selamat tahun baru juga. Ibu Mai, ini lagu dari Padi tadi sudah saya play ya. Pak Christian Raharjo.
5: 17.27 untuk Sayung HIT sampai batas. Los.
0: Oke.
5: Okay. Enggak berani ngerasani tapi tumben ini kok lancar sampai di putaran balik pun lancar. Okay. 17.35 mulai antri di depan RSI karena menyempit untuk perbaikan lajur yang akan dicor sepertinya. sementara kita ambil lajur kanan.
0: Matur. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo.
5: Stuck ya Mbak Greta, di depan RSI.
0: Depan RSI ya.
6: Nah, ini stuck. Oke. Kawan RSI ya. Ini yang
0: depan RSI. Oh iya, betul. Depan RS ini stuck ini. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Sabar ya Pak ya.
5: Siap. Saling berkabar Pak Chandra ya.
0: Pak Chandra.
5: Sampai di SPBU Lik kayaknya masih muntel, jadi saya ambil jalan alternatif masuk SPBU Lik lalu tembus belakang, nanti lewat bawah jembatan tiba-tiba udah keluar di Kali Gawiraya. Matur nuwun.
0: Oke, siap. Nah, ini mungkin ya, kemungkinan ada kereta lewat ini, kemungkinan Pak Christian Raharjo. Jadi, di sekitar Kaligawe muntel ini, kemungkinan ya. Ya, tapi ya mudah-mudahan aja benar karena kereta lewat gitu. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Putra, ini Ungaran Salatiga arah Bawen, macetnya dari Jembatan Tuntang itu mulai dari Saloka ya. Oke, untuk sekitar Tuntang ini antriannya mulai dari Saloka, betul sekali. Antriannya mulai dari Saloka, cukup panjang ini antriannya yang arah ke Semarang ya. Tapi untuk arah sebaliknya lancar. Mudah-mudahan sih cepat selesai, karena tadi infonya semangat para pekerjanya, iya harus semangat supaya cepat selesai gitu, supaya tidak ada ketersendatan. Itu, terima kasih infonya. Pak Putra, ini melintas di sekitaran Tuntang ya. Pak Purwanto.
7: Gabung kembali Mbak Gre, iya? Melaporkan di area Karangjati. Antreannya hanya dari pertigaan Serui Mbak. Oke, Mbak Gre.
0: Pertigaan Serui.
7: Tidak terlalu panjang untuk sore ini.
0: Oh iya, sekarang sudah memendek ya antreannya ya. Oke, terima kasih Pak Purwanto untuk update-nya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah pusat tengah menyiapkan regulasi baru berupa Undang-Undang Neuro Rights atau Hak Neurologis sebagai langkah antisipasi dampak perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, usai menghadiri Festival HAM di UKSW Salatiga menegaskan, payung hukum ini dirancang sejak dini untuk melindungi privasi pikiran dan martabat manusia. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan teknologi masa depan yang dikhawatirkan mampu mengakses, memantau, bahkan mempengaruhi aktivitas otak manusia secara ilegal.
3: UKSW dengan inisiatif menyelenggarakan Festival Hak Asasi Manusia, ya. Artinya langkah lebih maju dari universitas-universitas yang lain. Saya harus sampaikan bahwa hak asasi manusia ini dalam sejarah Indonesia memang oleh founding fathers telah merumuskan banyak jiwa atau spirit-spirit hak asasi manusia dalam rumusan batang tubuh. Benar sudah ada, ya. Kita harus akui, ya.
2: Sebelumnya, pemerintah juga telah mengakomodasi konsep right to be forgotten atau hak untuk dilupakan, guna menghapus jejak digital negatif bagi warga yang tidak terbukti bersalah di pengadilan. Industri furniture dan seni ukir unggulan Jawa Tengah kembali mendapat panggung promosi melalui gelaran Central Java Furniture and Carving Expo 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kadin Jepara, dan Komunitas Jepara International Furniture by Week ini berlangsung tanggal 13 hingga 16 Juni di Atrium DP Mall Semarang. Expo ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Festival Jateng Syariah dan Festival Ekonomi Syariah Jawa 2026. Pameran ini menampilkan berbagai produk furniture dan seni ukir berkualitas ekspor asal Jepara yang telah dikenal memiliki nilai seni tinggi dan daya saing internasional. Selain pameran produk, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti business matching, konsultasi desain grafis, live crafting, hingga networking antara pelaku usaha dan calon pembeli. Bank Indonesia Jawa Tengah juga mendorong penguatan industri halal melalui edukasi, serta fasilitas sertifikasi halal bagi pelaku usaha furniture dan mebel. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang, kita lanjut lagi untuk berkelana kota ya. Dan bagaimana situasi di sekitar Jalan Pahlawan, Kawan Rasika? Apakah sudah selesai demonya atau masih berlangsung? Ini Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya. Dan oh iya, besok ternyata tanggal merah, besok libur. Dan saat ini malam satu suro ya, Kawan Rasika. Yang pada mau lelean nih, pastinya suro pada lelean ini ya. Oke, kita lanjut lagi, Kawan Rasika yang sudah gabung ada Pak Christian Raharjo.
1: Wah, kok penak ya. Judulnya apa sih Mbak Greta? Mirip tembang Abiar tapi bahasa Indonesia. Oh. Aku baru dengar nih. Matur.
0: Oke.
1: 1752 sudah keluar di jalur yang benar. Mm-mm. Menuju rel kereta Kaligawe.
0: Oke. Okay. Tadi lagunya judulnya Layang Kangen tapi versi Indonesia gitu Pak Christian Raharjo. Pak Chandra.
2: Sore Rasika. Terima kasih Pak Christian. Saya akan ikut jalur alternatif langsung ke Bang Anom. Biar langsung tebus. Rel sepur potong. Terima kasih punya Pak Christian. Malam merasika, malam Mbak Rita.
0: Oke, selamat malam.
2: Saya muter ke Bang Anom, keluar Rewes, sekitar 10 menitan. Ini sudah belok Barito. Terima kasih, selamat malam. Semoga hati-hati di jalan semua kawan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Chandra untuk infonya. Pak Heru Setiawan, ini minta info dari Pringapus menuju Manyaran via tol Krapyak bagaimana? Dari Pringapus menuju ke arah Manyaran berarti masuk tol Ungaran ya? Masuk tol Ungaran, keluar Krapyak boleh, keluar Manyaran lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wisnu Widinata, iya jelang malam. Perjalanan Purwodadi ke Semarang enaknya lewat mana? Purwodadi menuju ke arah Semarang kalau lewat Pantura Timur, lewat Demak, Sayung lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kalau lewat jalur Gubuk Karangawen juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau dari info Kawan Rasika ini ya, yang biasa melintas di sekitar jalur Timur Tengah, lebih enaknya lewat jalur Pantura Timur, karena kalau jalur Timur Tengah itu pertama jalurnya sempit gitu ya, terus kadang juga ada jalan yang rusak gitu. Jadi lewat Pantura Timur saja, lewat Demak, lewat Dempet ya, Dempet, Demak, Sayung lancar Pak Wisnu. Pak Wendy.
3: Lelean apa dedean Mbak?
0: Lelean. Melek-melek maksudnya.
3: Mbak ini OTW ya Mbak? Tadi water blaster ke apa ruko murni itu loh Mbak, yang dekatnya Kemuning itu ya.
0: Oke.
3: Okay. Minta tolong info jalurnya Mbak. Nah, lewat Pahlawan berarti kan ono macet toh Mbak?
0: Ya nggak macet sih sebenarnya.
3: Kisuronan rata ke pas nengar pemain Mbak. Yang ini jadi jalan nih. Gue nih. Nah, sama rumah pergi aku.
0: Bisa lah.
3: Terus mau nek me balik Bekasi melipir ya kangelan nih Mbak. Ponangan iki. Terima kasih.
0: Kan mau pulang kerja. Gitu. Oke, ini Pak Wendy tadi perjalanan dari Water Blaster ya. Water Blaster menuju ke arah ruko apa namanya? Yang dekat Kemuning. Oke. Kalau untuk Jalan Pahlawan ini masih ini ya. Jalan Pahlawan kalau dari pantauan aman sih, maksudnya bisa dilintasi, masih kondusif meskipun para pendemo masih ada di lokasi gitu, tapi untuk jalurnya masih aman dilintasi gitu. Pak Wendy, apa ini Pak Wendy?
3: Roti Swiss loh Mbak. Rukunnya kono Mbak. Tapi saya ingin luwih ngarepe goyang buwido.
0: Ya pokoknya kalau lewat Pahlawan masih kondusif gitu aja lah. Pak Wendy gak mudeng saya. Gak mudeng saya. Oke, Pak Diki Harmanto.
4: Halo, selamat petang. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus. Tadi saya lewat Walter Mungun Sidi dengan jalur yang ramai lancar. Ini pukul 18 lebih 11 menit. Saya sudah sampai batas kota. Nah, lalunya lancar nih. Kemudian jalur saya ke depan lost. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Nanti diupdate lagi. Oh iya, jebul lagi malam satu suro ya.
0: Betul.
4: Bagri.
0: Iya.
4: Aku nggak diucap kayak ultah nggak, Bagri. Besok aku ultah lu.
0: Oh, besok ultah. Nggak apa-apa, tenang. Besok ya, Pak Diki Harmanto. Besok on air nggak? On air. Besok nyimak Rasika dong. Pokoknya jam saya nyimak Rasika gitu. Jadi nanti saya ucapin. Kalau diucapin sekarang jangan dong. Kan belum harinya gitu, Pak Diki Harmanto. Lancar Pak Diki Harmanto untuk jalurnya dari Semarang menuju ke arah Kudus ya. Untuk Kali Gawe, Genuk, Sayung, Demak, Trengguli ini aman. Tidak ada ketersendatan, Pak Diki Harmanto. Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 18.10 sudah masuk kota Semarang. Ya, kota lama. Sementara untuk lalu lintas ramai lancar.
0: Oke.
1: Siap, Pak Chandra, matur nuwun, saling berkabar, salam kenal. Besok-besok lagi kita saling info. Matur nuwun. Okay. Ini sudah hampir sampai Tugu Muda, berarti sebentar lagi hampir sampai di rumah. Mau ngomong happy weekend, mau bukan weekend.
0: Bukan.
1: Mau happy holiday, kayaknya kurang pas. Apa ya, Mbak Krita, tepatnya?
0: Iya. Yeah.
1: Baik, buat rekan-rekan yang besok merayakan, selamat berhari raya. Ini sebentar lagi sampai di rumah. Matur nuwun buat Mbak Krita yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok, selamat malam.
0: Oke, terima kasih infonya. Happy holiday. Happy New Year satu suro gitu ya. Happy New Year satu suro apa coba? Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi Pak Wiwit yang mau ke BSB, hati-hati ada truk mogok di tanjakan Silayur, betul posisi lajur kiri ya. Ternyata belum beranjak. Truknya masih ada di lokasi nih di tanjakan Silayur ya. Oke, terima kasih infonya, dan untuk tanjakan Silayur sedikit melambat. Lanjut lagi dengan Pak David Un. Mau kasih info dari Welahan Jepara ke Semarang via Tol Sayung tadi 17.20 start dari Welahan. 18.10 sampai di rel kereta Kaligawe, lalinya lancar, hanya depan RSI sampai rel kereta aja yang agak padat gitu. Terima kasih infonya. Pak Wendy.
3: Kowe kok melasmen to, Mbak? Jam saya nyimpak Rasika dong. Terus iso wedine sepi to.
0: Iya. Pada libur soalnya. Iya, soalnya kalau biasanya malam satu suro kan pada apa namanya begadang gitu kan, sambil nonton bola. Kan masih Piala Dunia kan, sambil nonton bola, tahu-tahu aduh tidurnya nanti subuh atau enggak jam 7 baru tidur gitu. Terus udahlah, malas kemana-mana gitu. Nyimaklah. Oke.
3: Mbak, omong-omong soal malam satu suro, Pak Suro Little Dragon yang dia, Mbak? Udah tahu update ya? Terima kasih.
0: Tapi Pak Suryo Little Dragon selalu update gitu. Iya, selalu update, dan yang jelas sudah sampai. Paketnya sudah sampai gitu, Pak Wendy. Oke, Pak Soleh.
5: Enggak usah khawatir, Mbak Gri, tak temeni.
0: Oke.
5: Sopul.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Wisnu, apa rumangsa saya nih Mbak, Timur Tengah yang jalannya rusak itu ya Purwodadi sampai Godong, tapi setelahnya bagus, itu karena di map sama-sama 1 jam 50 menit gitu. Tapi kan jalurnya lebih sempit kan, Pak Wisnu Widitanta. Soalnya saya pernah lewat situ, emang jalurnya sempit kan. Tapi kalau lewat Pantura kan lebar jalurnya, bedanya cuma itu aja sih sebenarnya. Oke, Pak Zuhri.
6: Petang Mbak Greta. Wah, Semarang tadi banyak tempat yang kredit ya. Termasuk Bergoto atau wih, ngeri ya, putar balik langsung gombel. Waduh, sama akhirnya tetap tak jalani Mbak. Untungnya aku pakai motor Mbak Greta, jadi agak lancar ya, insya Allah. goyang kanan, goyang kiri. Mbak Greta, ini dari Ungaran mau ke Kopeng via eksit tol Bawen. Nanti lanjut ke Grabak. Informasi Mbak Greta, apakah lancar saja? Semoga lancar. Matur nuwun Mbak Greta.
0: Oke, keluar tol Bawen ya, menuju ke arah Grabak. Ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Wendy?
7: Mbak, tanah putih, mati lampu, Mbak. Petengnya kok ini, Mbak?
0: Enggak lah.
7: Terima kasih.
0: Oke, tanah putih ternyata ada pemadaman ya, tapi enggak gelap. Orang itu lampu mobil kan pada nyala semua. Oke, hati-hati ya Pak Wendy, kalau gelap, apalagi Pak Wendy kan sudah ada apa, ada tambahan mata gitu. Oke, terima kasih Mbak. Pak Wendy. Nanti apa ini?
7: Sing Mas Yuli jarene Metro Plaza ya lo. Service pinter tapi boleh pijet ini Mbak.
0: Oh.
7: Lampu PJU ini mati kabeh Mbak, tekan kono lho. Mau kono tekan kono orang tekan peterong aja mati gitu Mbak. Nah, jauh di sana. Tapi lampu bangjone murup sih. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy.
8: Sudah rapun, sono wes sudah rapun. Mau dicetake ra apa-apa kene yo. Wong kenyataane yo memang rabun. Terima kasih.
0: Oke, enggak rabun minus gitu Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Ibu Dewi.
9: Selamat malam Mbak Kris,
0: Sutarnawan
9: Rasika.
0: Ibu Dewi.
9: Mohon infonya perjalanan dari Semarang ke arah Pati apakah lancar, dan misalkan di daerah Sayung itu ada rob gak ya Mbak? Makasih.
0: Okay. Dari Semarang Ibu Dewi menuju ke arah Pati untuk saat ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Ibu Dewi dari Semarang menuju ke arah Pati. Begitu infonya. Dan kawan Rasika, untuk saat ini ya yang di sekitar Pahlawan nih, kalau saya lihat dari CCTV di sekitar Pahlawan ini mahasiswa masih ada di lokasi, tapi sudah tidak bakar-bakar ya. Kalau tadi sempat bakar ban gitu. Apa ini? Kok ada kayak bom molotov gitu ya? Ini saya lihat, saya pantau dari CCTV nih yang di yang di depan kantor gubernur ya, Kawarasika. Tapi masih tenang gitu. Oke. Coba. Mobil ini. Ini mobil banyak yang. Mulai macet ini. Di sekitar Jalan Pahlawan ya. Kawarasika. Banyak yang putar balik juga. Tapi masih banyak petugas kepolisian yang berjaga. Oke. Terima kasih Kawarasika yang sudah memberikan.

Lagu Rabun. Coba nanti saya carikan dulu ya. Oh, Rabun Jauh. Bernadia. Oke, siap. Langsung saya play ya, Pak Afan Ghaffar.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.

0: jaring radio malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Hari Swidi. Meskipun mencatat surplus produksi telur sebesar 27 ribu ton lebih pada Mei lalu, pasokan melimpah di Jawa Tengah ternyata belum terserap maksimal untuk program MBG. Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengungkapkan, banyak pemasok bahan baku di Satuan Pelayanan Gizi justru mengambil pasokan telur dari luar provinsi seperti Jawa Timur. Kini pihaknya tengah menyiapkan kesepakatan bersama guna mewajibkan SPPG memprioritaskan bahan baku dari peternak lokal.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Kejelasan rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CSN 2026 masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah pusat belum memberikan informasi resmi terkait pembukaan seleksi CPNS maupun P3K. Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman menyampaikan, hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kemenpan RB maupun dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN, meskipun Pemkab Pamekasan sudah mengusulkan kebutuhan formasi CSN 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Winda.
2: Iya, malam Mbak.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Mbak Winda, hari ini kelihatannya sih mendung ya di Ungaran dan sekitarnya. Tapi nggak tahu maaf, ada potensi hujan nggak ya? Oke, gimana Mbak Winda untuk perakiraan malam ini hingga esok pagi? Silahkan Mbak Winda untuk perakiraannya.
2: Oke, baik Mbak Greta, terima kasih. Berikut selengkapnya kami informasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk malam hari ini berlaku hingga pukul 7 esok hari. Untuk wilayah Kota Semarang secara umum kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian ada potensi hujan dengan tidak merata, terutama antara malam hingga menjelang tengah malam. Angin dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Jawa Tengah yang lainnya umumnya kondisi cuaca berawan, potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hari hingga dini hari, terutama di sebagian wilayah Pantura dan juga sebagian wilayah Jateng bagian timur. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca malam hari ini.
1: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuaca malam hari ini.
2: Iya, sama-sama Mbak Greta.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kawaran sikap perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matyani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kawan Rasika, sebentar saya lihat untuk Jalan Pahlawan ini ya. Di sekitar Jalan Pahlawan sepertinya mahasiswa yang demo kayaknya udah bubar ini. Kayaknya sih ya. Cuman Jalan Pahlawan juga masih padet ini kawan Rasika. Coba untuk satunya. Tapi masih ada sih. Masih ada beberapa yang masih di lokasi. Oh iya. Masih pada foto-foto gitu. Terus ada mahasiswa yang pakai baju iya masih sih masih ada tapi enggak sebanyak tadi kayaknya ya. Oke. Okay. Nah, ini yang di kayaknya sudah pada bubar ini. Para pendemo sepertinya. Coba mungkin kalau Rasika yang melintas bisa nanti menambahkan update-nya ya untuk Jalan Pahlawan ini. Yang sudah gabung lagi ada Pak Edi Harjono.
1: Selamat petang Mbak Greta. Mau melaporkan untuk kawasan Pergudangan Cipta dua arah Waman ya Mbak, lancar los. Bisa tiduran pakai sarasur ini di sini. Lancar okay. Jaya Mbak. Gitu saja Mbak Greta. Matur suwun.
0: Oke. Terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya. Pak Wendy.
2: Mbak E, ini saya melintasi jadinya melintasi Ayani sampai Simli. Lancar ya Mbak E, belum terdampak demo. Terima kasih.
0: Oke.
2: Mbak E, ini OTW balik dari tadi ya, Ruko Murni Plaza. Gajah Mada itu loh Mbak, Gajah Mada kan ada switch itu, itu namanya Ruko Murni Plaza. Ini sudah sampai di sekitaran Milo Mbak, perapatan Milo, OTW ke arah mana itu Mbak, Peterongan, 14 naik ke Gajah, ke Tanah Putih, terus belok lagi ke Jangli, terus ke Water Blaster ya Mbak E. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Diki Harmanto.
3: Update Mbak Gri, pukul 18 lebih 28 menit sudah sampai exit tol Kadilangu. TL-nya menyala semuanya. Tadi saya masuk tol aja, bin cepat sampai rumah. Terus malah jadi kepikiran gara-gara Kak Wendy tadi bilang mati lampu. Kepikiran terus jadi pikiran. Kok di tol kalau malam petang ya, nggak ada penerangan ya. Padahal kita kan bayar. Malah lewat yang jalur yang nggak bayar ada lampu jalannya. Itu kira-kira kenapa Pak Bagri?
0: Apa ya? Kira-kira apa itu? Nah ini, aduh, saya nggak bisa jawabnya nih Pak. Di tol, tapi saya nggak bisa jawabnya nih. Oke, Pak Diki Harmanto, terima kasih masuk tol, tapi kan cepet sampai rumah, kan bisa kumpul bareng warga untuk memperingati Suronan gitu kan Pak Diki Harmanto. Oke, Pak Bima Janu menginfokan keluar tol Mukti Harjo ada ketersendatan yang lumayan dan padet ini untuk sekitaran exit tol Mukti Harjo tadi ya, tapi ini lancar kok. Mungkin yang di Kubro kali ya, keluar tol Mukti Harjo yang di Kubro ini memang ada kepadatan di putar baliknya. Pak Wendy.
2: Bagi awakmu lelang negrasi ke Suronan ki.
0: Oh tentu tidak.
2: Gak perlu lah begi ceritanya.
0: Tentu tidak.
2: Hei Mbak, baik. Jawab.
0: No.
2: Terima kasih.
0: Saya pulang jam 7. Iya jam 7 lah pulang. Mosong lelean di Rasika sendirian. Mana ada. Gak ada Pak Wendy. Saya pulang gitu ya. Apa ini Pak Wendy? Apa sih ini? Mengandalkan lampu. Oh ini mencegah hipnotis jalan lampu. Oh iya. Oke. Nah, alasan utama mengandalkan lampu kendaraan. Oke, Pak Wendy. Ya, sudah. Kok kirimnya ke sini? Enggak, padahal saya enggak mau baca gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Keluar Mukti Harjo ini ada antrian ya. Antriannya itu yang di Yuten Kubro. Nah, antrian mulai dari tol, dari jembatan tol itu sampai Yuten Kubro gitu. Pak Wendy?
2: Lah kan aku gak gelem bocor, Mbak. Waduh, ini ono. Jelas kira ono Mbak Diki ya. Aku ramai melu. Mbak iki tenan Mbak. Iki bar pasar peterongan kuwi. Lampu jalan mulai padam, Mbak. Ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk terongan ya. Ini padam. Jadi mungkin ada pemadaman. Kalau tadi di Rasika nggak ada sih, cuman yang di atas sana, yang di Pemancar ada pemadaman gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Untuk kawan Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081 3258 58500. Kita break dulu dah sejenak.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Dan kawan Rasika sudah hampir jam 7 malam ini. Sebentar, ini Pak Purwono kok tumben malam-malam.
1: Selamat malam Mbak Greta Putri.
0: Iya.
1: Ini info Mbak Greta. Aku dari Tugu Muda sampai Ungaran Mbak Greta. Jalurku gimana Mbak Greta? Lancar apa enggak? Di info ya Mbak, terima kasih.
0: Oke, Tugu Muda sampai Ungaran. Saat ini aman Tugu Muda, di Gombel ini sedikit melambat pas di tikungan aja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan via konven. Kalau masuk tol Jatinggaleh, nanti keluar Ungaran juga lancar. Gitu Pak Purwono. Pak Edi Harjono.
2: Malam Mbak Greta. Iya? Itu salah satu jinglenya tadi. Apa penyiar-penyiarnya ikut nyanyi enggak, Mbak? Wah, nah, Mbak Greta ya? Nyanyi medieni nih menggelegar suaranya. Istimewa, bisa-bisa ikut Indonesia Idol ini.
0: Oh, ya enggak bisa, nanti Pak.
2: Tak dukung wis kabeh.
0: Oh, enggak bisa.
2: Matur suwun.
0: Kalau saya ikut Indonesian Idol enggak bisa, enggak masuk. Ya kan usia, Pak. Indonesian Idol kan ada batas maksimalnya gitu. Oke, Pak Wendy.
3: Pak Purwono ket mau rawani komen, Mbak.
0: Kenapa,
3: Pak? Nyetiri bose.
0: Oh.
3: Anaknya bose, ya. Rawani komen.
0: Pantesan.
3: Menengwai, gak mau.
0: Pantesan.
4: Terima
0: gitu. Padahal kan besok libur. Kok tumben gak ada suara gitu. Oke, Ibu Lulu. Ini nanya dong, tadi di depan Padel Ground Kaliwiru ada dua mobil ambulans berturut-turut ke arah atas menjauh dari rumah sakit pusat. Apakah akan menjemput pasien? Belum ada info itu, Ibu. Tapi mudah-mudahan gak ada apa-apa dah. Gitu ya, Ibu Lulu ya. Pak Diki Hermanto.
5: Update Mbak Gri sebelum Mbak Gri pamit.
0: Iya,
5: pukul 18.54 sudah sampai Tanggulangin. Berarti kita lagi sudah sampai rumah. Lalinya satu kata, los. Terima kasih menemani perjalanan saya dari Gayam Sari menuju Kota Kudus. Bagi teman-teman yang masih di jalan, hati-hati di jalan ya, hormati pengguna jalan. Dan bertemu lagi dengan keluarga, esoknya bisa beraktivitas lagi. Untuk Mbak Gri pulangnya hati-hati ya.
0: Terima kasih Pak Diki Hermanto.
5: Happy New Year.
0: Iya, Happy New
5: Satu
0: Year.
5: Satu Muharram. Terima kasih.
0: Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Diki Hermanto. Ini sebentar lagi juga sampai rumah ya. Selamat lelean deh Pak Diki Hermanto. Kalau lelean kan biasanya kumpul bareng warga gitu ya. Setelah itu karena ini ada Pildun, ya kan? Ada Pildun nanti jadi lanjut dah kita nonton ini, nonton bola gitu. Iya kan Pak Diki? Pak Wendy?
3: Iya, Mbak. Sing ning Udinus lho, Mbak. Omahe kan aku tong luwung Udinus to. Lah, kuwi kan anak bos kan wih lah pokoknya anak bos ini orang sih bos ini botot berasal ini bos Udinus Mbak. Oke Mbak, begitu ganti. Terima kasih.
0: Oke, siap. Oke Pak Wendy, terima kasih. Pak Purwono.
1: Mbak Greta, rancangnya aku sih sampai Ungaran Mbak Greta.
0: Nggak ah.
1: Kok tak antar ke Bali yes.
0: Nggak. Iya saya pamit lah, udah hampir jam 7 malam kok. Oke deh Pak Pur, tapi jalannya lancar kok, jadi jangan khawatir, aman Pak Pur. Oke, sebentar sebelum saya pamit, saya pantau dulu CCTV. Untuk CCTV di sekitar Jalan Pahlawan masih ramai ya kawan Rasika, dan masih ramai, tapi kayaknya para mahasiswanya udah bubar. Tapi kok ditutup ya jalannya ya? Hah, kayaknya jalannya ditutup. Ada apakah ini? Oke deh, besok lagi dah kita lanjut. Coba nanti update-nya apa gitu ya. Karena ini kok di sekitar... Oh, sudah selesai. Demo sudah selesai kawan Rasika. Dan ada mobil taktis keluar. Oh, enggak ding. Iya, petugas kepolisian pada keluar semua ini. Dari gedung... Apa namanya? Dari... gedung kantor gubernur gitu. Oke deh. Nah, saya mau pamit nih padahal. Pak Wendy?
3: Alah, sebelum kamu pamit kamu menunggu update saya toh, Pak? Ini sudah sampai water blaster, Pak. Balik, Pak. Aku lalan nih nonton bar. Nih nonton bal. Tak tinggal melipir balik rumah turu.
0: Kan besok libur. Besok libur. Pak Wendy takut. Oke deh, Greta Putri pamit dulu ya ke Warasika ya, yang masih berada di jalannya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasika.
1: PR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
2: Untuk mendukung MBG, Wakil Gubernur Jawa Tengah meminta SPPG belanja telur dari peternak lokal. Bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT 25 juta rupiah akan cair pada akhir Juni.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Senin 15 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayahnya agar membeli telur dari peternak lokal untuk program makan bergizi gratis. Itu disampaikan saat rapat koordinasi tata kelola penyelenggaraan dan rantai pasok bahan baku MBG di Jawa Tengah di kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah Jumat lalu. Menurutnya, keberadaan ribuan dapur MBG seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi peternak, petani, nelayan, koperasi hingga pelaku UMKM lokal. Data Badan Gizi Nasional menunjukkan rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kg per minggu. Namun angka itu masih jauh dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan penyerapan dari SPPG di Jawa Tengah belum sebanyak itu. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, pemerintah Kota Semarang mulai membuka pengajuan pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar Rp25 juta rupiah per RT per tahun. Dana ini ditargetkan mulai cair pada akhir Juni. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan para pengurus RT sudah dapat mulai mengajukan pencairan bantuan setelah sosialisasi peraturan Wali Kota Nomor 20 tahun 2026. Perwal terbaru membawa sejumlah perubahan penting yang memberikan keleluasaan lebih besar bagi RT dalam memanfaatkan dana bantuan tersebut. Jika sebelumnya penggunaan dana terbatas, kini BOPRT dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung pembangunan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Selain untuk kebutuhan administrasi RT yang dibatasi maksimal 2,5% atau sekitar Rp625.000 per tahun, dana BOP kini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, kebudayaan, pengembangan pariwisata, pemberdayaan ekonomi warga, hingga penataan dan pemeliharaan lingkungan. Agustina menegaskan seluruh penggunaan anggaran harus didasarkan pada hasil musyawarah warga. Dengan demikian, setiap program yang didanai benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat dan bukan keputusan sepihak pengurus RT. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, DPRD Jawa Tengah memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah hingga kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Negara untuk kali ke-15 secara berturut-turut. Muhammad Afif dari Komisi C DPRD Jawa Tengah yang membidangi keuangan dan aset daerah mengatakan, dengan predikat wajar tanpa pengecualian berturut-turut tidak berarti tidak ada catatan. Poin catatan seperti adanya kelebihan pembayaran bantuan BRT Trans Jateng dan belanja modal di 4 organisasi perangkat daerah, menurut Afif segera ditindaklanjuti. Pemerintah Jawa Tengah menurut Afif harus segera melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan dalam arti membenahi dan menyesuaikan dengan budget yang ada. DPRD Jawa Tengah kembali mengingatkan pemerintah adanya pengaruh melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika yang imbasnya juga dirasakan masyarakat. Efisiensi anggaran perlu dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas. Untuk lebih mendongkrak ekonomi masyarakat, DPRD Jawa Tengah mendorong pemerintah untuk memberikan insentif di sektor UMKM agar lebih produktif. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, sebanyak 5 daerah di Jawa Tengah menjadi pilot project dalam program Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN. Kelima daerah itu meliputi Purworejo, Sukoharjo, Pati, Surakarta, dan Kota Semarang. Itu mengemuka dalam acara kick-off Indonesia Sadar Jamu Aman atau IDAMAN yang dilakukan BPOM di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang Selasa lalu. Selain itu, patroli cyber BPOM menemukan lebih dari 39.000 penjualan obat bahan alam ilegal atau tidak memenuhi ketentuan. Itu tentu saja menciderai citra reputasi jamu Indonesia. Di wilayah Semarang, BPOM juga menemukan 147 item obat bahan alam yang diduga mengandung bahan kimia obat dan atau tanpa izin edar sebanyak 13.263 paket. Kepala BPOM Pusat Taruna Ikrar mengatakan alasan Jawa Tengah menjadi pilot project ini karena banyak tanaman herbal yang bisa dimanfaatkan menjadi aneka jamu. Bahkan minum jamu di provinsi ini sudah membudaya. Sejauh ini pemanfaatan jamu ini juga dinilai aman. Ia menilai tanaman obat herbal bisa menembus pasar nasional, bahkan pasar global. Sehingga program pengembangan jamu di Jawa Tengah harus mendapatkan dukungan. Melalui program idaman, pihaknya berupaya mempertahankan citra dan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap jamu. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Pemkot Semarang resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni. Tahun ini Pemkot menghadirkan sejumlah terobosan baru untuk memperluas akses pendidikan mulai dari membuka kesempatan bagi warga pendatang mengikuti jalur domisili hingga mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem pendaftaran daring. Kebijakan itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam proses penerimaan peserta didik baru, sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapat layanan pendidikan yang berkualitas. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan Pemkot Semarang berkomitmen memperluas akses pendidikan sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah di seluruh wilayah kota. Salah satu kebijakan baru yang diterapkan tahun ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga pendatang yang telah tinggal di Kota Semarang untuk mengikuti SPMB melalui jalur domisili meskipun administrasi kependudukannya belum berpindah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi embung sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagai lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah di wilayah Subo, Sukowono, Seraten menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026, wilayah Subo Sukowono Seraten di Pendopo Kabupaten Boyolali Selasa lalu. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan, kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat. Namun dia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya, daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri, sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng masa depan penyerang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun menjadi perbincangan hangat pada bursa transfer musim panas 2026. Setelah berpisah dari FCB Dender Belanda, Ragnar dikaitkan dengan Persija Jakarta dan Sparta Rotterdam. Nama Ragnar Oratmangun masuk dalam radar Sparta Rotterdam yang tampil di Eredivisie. Di sisi lain, Persija Jakarta disebut membuka peluang merekrut pemain timnas Indonesia tersebut. Persaingan Persija Jakarta versus Sparta Rotterdam dalam perburuan Ragnar Oratmangun menarik perhatian publik. Banyak pendukung menunggu keputusan sang pemain terkait klub barunya musim depan. Laporan dari Sparta News menyebutkan komunikasi sudah terjalin antara semua pihak. Namun hingga kini belum ada kesepakatan resmi yang tercapai. Namun pemain, manajemen FCV Denner dan Sparta sedang bernegosiasi untuk masa depan sang pemain. Sparta Rotterdam disebut masih mempelajari peluang mendatangkan Ragnar pada musim panas ini. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 15 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Good night everybody. I'm back here on 105.6 FM Rasika USA on this Monday night, and tomorrow is holiday, right? Jadi Senin malam ini kayaknya agak lebih ramai dibanding biasanya. Semoga keramaian itu tetap dibalut dengan kelancaran dan kebahagiaan dari Anda semua yang sudah berhasil menjalani kegiatan di hari ini. Semoga ketika siaran ini muncul juga kondisinya, cuacanya mendukung ya kawan Rasika, karena tadi pagi aku sempat bahas sama Jamal kalau hari ini adalah hari gudangan internasional, malam gudangan nasional Republik Indonesia. Jadi agar gudangan-gudangannya tidak basah dan juga tidak terhambat karena cuaca, aku berharap semoga cuaca malam hari ini cerah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan hari Senin malam saatnya kita buka informasi dari dunia showbiz, musik, film, entertainment dari Indonesia dan juga mancanegara. Kita rehat sejenak ya, kayak jinglenya Rasika malam tuh, rehat sejenak dari berbagai rutinitas dan dinamika jalan raya yang sudah dari pagi sampai dengan sore hari tadi dipantau kondisinya bagaimana. Dan setiap Senin malam kita istirahat sejenak, kita buka lagi trending topik apa nih dari dunia artis ya. Jangan lupa follow Instagram Rasika di @rasikausa, Facebook fanpage Rasika USA, dan meluncur juga ke TikTok karena Rasika juga ada di TikTok loh guys. Search aja Rasika USA.

0: FM. Rasika USA.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Terkadang tanpa kita sadari, pekerjaan tercela atau terlarang di masa lalu membawa dampak bagi pelakunya di kemudian hari. Bisa saja dampak perbuatan itu berupa perasaan bersalah yang tak berkesudahan, atau bahkan menimbulkan akibat yang berbentuk fisik, misalnya timbulnya penyakit. Dalam ilmu kejiwaan, gejala seperti ini dikenal sebagai psikosomatis. Memang, rasa bersalah yang ditimbulkan setelah melakukan suatu perbuatan buruk akan mempengaruhi kejiwaan seseorang sehingga akan membawa kerugian. Dalam Islam, kita mengenal suatu konsep yang dapat membantu menghilangkan rasa bersalah ini. Konsep itu adalah taubat dalam artian sesungguhnya. Dengan bertaubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan buruk tersebut, kita akan terbebas dari rasa bersalah di masa lalu yang menghantui kita.

Dari dunia film, Kawan Rasika kan sekarang lagi tayang nih film besutan Falcon Pictures yang kembali membuat nama IP Warkop DKI muncul di layar lebar. Yes, Warkop DKI Reborn is back, Kawan Rasika, kali ini dengan merombak pemeran Dono yang dimainkan oleh Desta, Kawan Rasika. Warkop DKI viralin dong ini kawan, sampai dengan sekarang secara angka kok masih belum seperti film-film Warkop DKI remake yang sebelumnya ya. Dari data Cinepoint mengatakan opening day-nya Warkop DKI viralin dong ini cuma mencatat 51 ribu penonton guys. Jauh dibanding Warkop DKI Reborn, Jangkrik Bros Part 1 yang 270 ribu, kemudian juga Jangkrik Bros Part 2 yang 313 ribu, dan Warkop DKI Reborn 3 yang mencapai 200 ribu. Warkop DKI Reborn 4, ini Kawan Rasika, waduh, pencapaiannya agak kurang baik. Padahal film dari saga komedi legendaris Warkop DKI yang kembali dimainkan oleh Vino Gebastian sebagai Kasino, Tora Sudiro sebagai Indro, dan Desta sebagai Dono di anggota Warkop DKI, ini juga melibatkan penulis atau scriptwriter dari Thailand langsung, Luka Warasga, untuk komedinya agar bisa tetap relevan di tahun 2026 ini. Jadi Warkop DKI viralin dong ini adalah terinspirasi dari kesuksesan para selebriti yang gampang sekali meraih popularitas di media sosial sebagai konten kreator. Nah, kisah Dono, Kasino, Indro yang dimainkan oleh Tora Sudiro, Vino Gebastian, dan juga Desta itu dimunculkan di film Warkop DKI viralin dong ini. Tapi secara angka sampai dengan sekarang masih jauh dari harapan ya guys. Banyak yang mengatakan kalau udah terlalu di milking nih IP-nya Warkop DKI di versi yang reborn, makanya banyak orang-orang yang sudah merasa bosan, Kawan Rasika. Dan selain itu kawan, kita dapat kabar duka nih dari musisi internasional Oliver Tree. Dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Brasil. Penyanyi sekaligus komedian asal Amerika Serikat Oliver Tree meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter di Rio de Janeiro pada hari Minggu 14 Juni 2026 waktu Brasil. Oliver Tree dilaporkan meninggal dunia di usia 32 tahun. Dua helikopter dilaporkan bertabrakan saat terbang di atas area penjualan di area Rio de Janeiro yang mengakibatkan kurang lebih 20 mobil di lokasi kejadian juga terbakar. Total 6 orang yang berada di kedua helikopter tersebut dilaporkan tewas, dan salah satunya adalah musisi Oliver Tree yang berada di salah satu helikopter bersama 3 penumpang bersama YouTuber asal Argentina, kemudian juga beberapa nama serta pilot helikopternya. Sampai dengan sekarang, kepolisian dari Rio de Janeiro dan kepolisian Brazil tengah melakukan investigasi untuk menentukan penyebab tabrakan helikopter yang menewaskan Oliver Tree itu. Oliver Tree beberapa tahun yang lalu lagunya sempat viral loh guys, Life Goes On, When I'm Down. Kemudian juga Oliver Tree juga dia main di beberapa series komedi juga, dan kepergian dan meninggalnya Oliver Tree ini mengundang duka dari berbagai musisi dan juga konten kreator di Amerika sana. Rest in peace, Oliver Tree.

0: jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Asosiasi DPD Kota Seluruh Indonesia atau ADEKSI menggelar rapat kerja teknis guna mencari solusi efektif terkait persoalan sampah yang kian menggunung. Forum strategis yang kini diikuti anggota DPRD dari 26 kota ini berfokus merumuskan konsep tata kelola sampah nasional hingga ke tingkat petunjuk teknis. Ketua ADEKSI yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga, Dance Ishak Palit, menegaskan penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan kementerian terkait serta dunia usaha agar berdampak positif pada sektor ekonomi.
3: Di Kota Salatiga yang membahas tentang tata kelola sampah perkotaan, karena kita melihat bahwa sampah menjadi hal yang krusial di kota-kota di Indonesia. Menjadi nanti hasil dari rakernas ini diharapkan kita dapat merumuskan satu konsep tentang bagaimana tata kelola sampah perkotaan sampai pada juknisnya kalau perlu. Jadi semakin banyak penduduk, semakin banyak konsumsi, semakin banyak pula sampah, dan itu menjadi persoalan besar bagi kita semua.
2: Dengan mengadopsi model sukses seperti Kabupaten Banyumas, ADEKSI berharap daerah-daerah dapat mengubah beban sampah menjadi sumber daya yang bernilai dan produktif. Imbas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, para perajin tempe dan tahu di Kabupaten Pekalongan kini mulai kelimpungan. Kondisi ini dipicu oleh lonjakan harga kedelai impor yang kini tembus Rp11.000 per kilogram. Sejumlah perajin di Pasar Wiradesa seperti Haryanto dan Kotijah mengaku omset mereka merosot tajam hingga 30%. Karena daya beli masyarakat yang masih lemah, mereka tidak bisa menaikkan harga jual ataupun mengecilkan ukuran karena khawatir akan ditinggal pelanggan. Alhasil, para perajin terpaksa memangkas jumlah produksi harian sambil berharap dinas terkait bisa segera mengambil langkah nyata untuk menstabilkan harga bahan baku. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Guys, masih seputar per war tiket terkait BTS, the BTS Arirang World Tour Jakarta bulan Desember nanti kawan. Jadi di media sosial itu rame banget. Rame bukan karena dia nggak dapet tiketnya, rame tapi ketika dia proceed tiket untuk BTS Arirang World Tour, tapi malah diarahkan ke konser yang lain. Alhasil para Army tersebut kemudian protes, loh, aku nggak beli tiket ini, aku kan belinya tiket BTS, kok aku paymentnya tiket konser yang lain. Banyak cerita-cerita ya kawan Rasika di media sosial seputar war tiketnya BTS. Beberapa nama dan juga beberapa akun media sosial dan juga warganet mengatakan saat pembayaran melalui platform tiket.com berhasil dilakukan, Army tersebut justru menerima tiket konser dari musisi yang berbeda. Dirinya curiga karena nominal yang dibayarkan kok tidak sesuai dengan harga tiket VIP tiketnya BTS. Nah, ternyata bukan hanya 1, 2, atau 3 orang aja, tapi selama ini sampai dengan sekarang sudah terkumpul puluhan orang yang mengalami kejadian serupa. Pengalaman tersebut kemudian dibagi di X, di Threads Gawa Rasika, kemudian juga mereka membentuk forum. Kurang lebih ada 50 orang yang mengalami hal yang sama. Dia antre dan queuing-nya itu di tiketnya BTS, tapi ternyata setelah payment yang dikirim justru malah barcode milik konser milik musisi yang lainnya. Ada yang tiketnya Baby Monster, ada yang tiketnya Lani, bahkan ada yang tiketnya My Chemical Romance, kawan Rasika. Nah, beberapa orang tersebut mengklaim pernah menghubungi tiket.com sebagai aplikasi penyedia layanan tiketnya. Tapi jawabannya itu bukan kesalahan dari si platform tiket tersebut. Sebagai informasi, konsernya BTS World Tour Arirang di Jakarta besok tanggal 26 dan 27 Desember 2026 di Main Stadium Gelora Bung Karno Jakarta, kan war-nya luar biasa banget kan. Kemarin waktu membership pre-sale itu antriannya sampai 500 ribu lebih, kemudian juga waktu general sale antriannya sampai 800 ribu lebih kawan Rasika, dan dari ratusan ribu tersebut kawan Rasika yang dapat ya cuma sebagian kecil dong, uang kapasitasnya Gelora Bung Karno aja cuma 70-80 ribu ya kan, yang antre 800 ribu, apalagi ditambah ada masalah seperti ini. Nah, sampai dengan sekarang akun-akun dan juga media sosial yang meramaikan tentang war tiket BTS ini sampai dengan sekarang masih dari trending topik kawan Rasika, mengenai pengalamannya waktu war kemarin, kemudian juga dibandingkan dengan war tiket di negara lain. Dan salah satu kasus yang juga menarik perhatian adalah dia antre tiketnya BTS kok bener, tapi waktu dia bayar kok malah dapet tiket musisi yang lain.

Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, enggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan.

0: Rasika USA.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas

Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."

So everybody, thank you so much for having me di Rasika untuk edisi malam hari ini, kawan Rasika. Setiap Senin malam kita rehat sejenak dari berbagai rutinitas jalan raya ya. Tapi tenang, informasi jalan raya tentu selama sepanjang hari bersama Rasika akan terus menemani Anda semuanya. Cuma di hari Senin malam jam 7 sampai jam 9 kita ambil waktu jalan rayanya sejenak ya, kawan Rasika. And I'll see you guys tomorrow di Kelana Kota Pagi di hari libur ya besok ya. Ya udah tenang-tenang aja kawan Rasika, besok enggak usah bangun jam 6, udah yang bangun jam 6 aku sama Jamal aja. Kawan-kawan Rasika yang lain bangunlah jam 7, jam 8 atau jam 9. Enggak usahlah bangun jam 6, biar aku sama Jamal aja. So have a good night everybody. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan. Yuda signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: hari ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan Hikmah Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Panjenengan ajeng-ajeng saking rahmat taufikipun Gusti Allah. Menawi sampun mekaten ingkang nomor tiga, kados pundi pengajeng-ajeng kula lan panjenengan langkah kula lan panjenengan ing dalem angsalipun membuktikan agengipun kiyatipun pengajeng-ajeng kula lan panjenengan kelayan rahmat pitulungipun Gusti Allah sedayane kala wau dadosaken genahipun kula lan panjenengan sababe hasil selamat wonten ing dunya ngantos benjang teng akhirat. Tiga niki mboten saged dipun pisah. Sampeyan kali kula sak priki niki. Wani urip, wani ngadepi urip. Gita, wani mengupayakan supados dados sampurno uripipun bondo sing pertama niku nopo namung setunggal gedene arep nggih supaya berhasil arep-arepe dateng ngersanipun Gusti Allah. Niki dhisik. Kita mek sampean kali kula durung apa-apa wis terlalu diwedek-wedeni. Kita jereng napa-napa cilik ati. Ya napa kula kali sampean saged melangkah ing dalem ngadepi urip penguripan menika. Nggih. Lajeng menawi sampun mekaten untuk membuktikan pengajeng-ajeng kula lan panjenengan dateng rahmatipun pitulungipun Gusti Allah napa berani melangkah. Menawi sampun melangkah terus pun di selanjutipun boten wonten malih wong jenenge wong duwe iman napa akhire akhir ana ing dunya kepingin ketuntun kepingin dilindungi dadi genahe mek wis genah dadi slamet te mek wis slamet iso dadi mulya mulyane niku urute. Jadi menawi sampun mekaten kula kali panjenengan niku napa insyaallah menawi arep-arepipun menawi pengajeng-ajengipun insyaallah niku sampun wonten angsa lebetipun ma sampun wonten kita. Cuma sak mangke niku melangkai niki lho. Kita niki ingkang kedah dipun tata. Napa wujudipun melangkah menika? Kados ingkang sampun dipun dawuhaken dening Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhipun Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuhipun Gusti Allah aku ndadekno jin menungso iku gak ono maneh. Perlune cuma loro tok
Ngelek penafsiran ingkang wonten kalih. Ingkang kalih niku napa? Ingkang pertama, sak perlu ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Insya Allah melampaipun, berangkatipun, ngabektine empun. Tapi mangawulane nggih, dereng tentu niki. Nggih ta? Mulus krana Allah dereng tentu. Niki ingkang nomor setunggal. Nggih ta? Coba kula tak takon kalih jenengan. Jenengan niku menawi dipun kengken milih kelayan Gusti Allah, dikengken milih supados dadi uang sing cuma terlalu percaya diri dengan ilmunya, dengan kemampuannya, dengan perjuangannya, klayan dikengken milih nopo sumeleh minangka kaulanipun Gusti Allah. Milih pun di sana. Dan jepi milih pun di. Dan milih engkang nomor kalih. Saman pirsani wonten ing hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku dipun dawuhi dening Gusti Allah melalui malaikat Jibril, Kanjeng Nabi sampeyan milih, sampeyan niku dadi nabi ugi dadi raja. Napa sampeyan milih dadi nabi tapi dadi kawula? Dipun jawab dening Kanjeng Nabi, napa dawuhipun? Pilihanipun kepingin dadi nabi, dadi kaulanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten Kanjeng Nabi, wong jenenge kaula. Menawi dipun paringi iso syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah, menawi dipun uji dening Gusti Allah saged sabar. Kula tak takon, milih pundi? Pengin dadi kaula napa kepingin banggakno ilmune, kemampuane, perjuangane dhewe napa kaulane pangeran? Niki lho, kepingin dados kaulanipun Gusti Allah, napa saged kula kali panjenengan iku minangka kaulanipun Gusti Allah, menawi kula lan panjenengan niku ing dalem gesangipun menika mboten pance estu-estu mangawula dhateng ngersanipun Allah, napa saged? Nen? Saged? Nen? Mboten saged. Mboten saged. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam angsalipun dipun inggahaken dhateng ngersanipun Allah kelayan mi'rajipun wonten ing mriku, Kanjeng Nabi niku dipun aturi kelayan asma minangka kaulanipun Gusti Allah, subhanalladzi asra bi abdihi, boten subhanalladzi asra bi nabiyhi wa rasulih, boten. Ben kula takokno malih, sampean besok kali kula tengersanipun Gusti Allah,
kepingin enak nopo kepingin bunga. Masio modele mboten enak, tapi me atine seneng dadi enak. Masio enak, me atine gak seneng nggih mboten dadi enak. Nggih napa mboten? Sampean milih numpak Mercy montore enak bagus ijen, numpak mikrolet karo pacari milih pundi? Milih pundi? Lah mamula nggih ta milih seneng bu ngah bungai bunga kula kali panjenengan niku dos pundi? Mek wis besok saged sowan pinanggih kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Lah niki sinten niku engkang saged pinanggih sowan kempal wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku sinten? Mboten wonten malih inggih menika kawulanipun Gusti Allah ingkang mangawula dhateng Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun aturi dawuh dening Gusti Allah napa dawuhipun absyir ibadia. Lha niki lho. Awe ana weruh Muhammad, kabarana bunga Muhammad, kawulaku sing mangawula menyang ngersaku Muhammad. Nih, pun. Jadi gampilipun dawuh mboten setiap uang ngelampai nopo mawon, berjuang nopo mawon saged mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah senajano bener nggih ta, senajano mboten salah nggih ta. Bon siji ayo nopo ngabekti mangawula dhateng Gusti Allah. Ingkang nomor kalih napa dipun aturi dening Gusti Allah, ayo padha ngerti ngerteni. Nggih. Oyak nopo mawon, enak oyak nopo mawon, yeah. Berhasil yak nopo mawon. Mek sampean kali kula niku mboten ngerti, nggih ta? Mboten ngerteni. Kira-kira ati kula kali sampean niku iso trima napa mboten? Nen? Sakit nama mboten? Mboten sah? Mboten sakit? Nggih, disuguhi enak-enak, dipernahno enak-enak, dimulyak-mulyakno, tapi atine sik mboten ngerti. Mboten sakit dilungguhno, nggih tetep mboten sakit trimo. Trimo niki saking pundi, asale niku saking pundi? Mergo ngerti. Sing dingerteni niku napa? Ngerti awake sapa sejatine karo ngerti sapa pangerane. Mek pun kula kali sampean niku pinaringan ngerti kados mekaten, dadi ngerteni. Artine ngerteni niku napa? Iso nrimo
napa-napa ingkang sampun dipun putus dening Gusti Allah. Coba niki lho urip kula kali jenengan niku teng mriki. Mangawula ngerteni. Ilmune akeh. Zikire kathah. Ibadahe numpuk-numpuk. Tapi barang urusan kelayan napa-napa ingkang langsung nyangkut dateng pepastenipun Gusti Allah, mboten siap. Nggih ta? Gak trimo. Nggih ta? Cerewet, ngomel, maido. Nggih ta? Lah mek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya nopo. Ojo mane gak duwe. Gitu. Ojo mane gak ono. Cukupo sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek uang niku mboten pinaringan ati trimo. Ya nopo uang niku iso enak ing dalam uripe. Nggih napa mboten? Niki sik cara zahir, nopo malah nyangkut teng pepasten saking ngersanipun Gusti Allah. Jadi cara ringkes napa wonten ing menika pematur kula kalih sampean niku napa dipun aturi ya apa ngabekti mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Ben, monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pepukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manaqib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Rasika FM.

0: mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan Hikmah Zikir. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، كاتس إنكم سامبون kawula panjenengan sumerapi sedaya fa insyaallah pilih wonten ing enjang menika fa insyaallah kawula lan panjenengan badhe miwiti ngaos kitab Al-Hikam ingkang dipun anggit dening panjenenganipun Sayyiduna al-Imam Asy-Syaikh Abil Fadl Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim ibni Ata'illah As-Sakandari radhiyallahu an. Mugi kemawon sebab kiyatipun pengajeng-ajeng kawula lan panjenengan dateng rahmat taufik hidayahipun Gusti Allah ing dalem angsalipun sami-sami kempal wonten ing menika majelis sebab kelayan ngaos punika kitab Al-Hikam. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi pinaringono manfaat. Mugi-mugi paringono manfaat. Dados kepikaipun manah kulolan panjenengan pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing pundi wusananipun hasil ma'rifatul khasah wonten ing ngersanipun Allah sababipun pikantuk ridho saking ngersanipun Allah klayan bekto husnul khatimah ma'anil syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
2: Niki lho urip kula kali jenengan niku teng mriki mangawula ngerti-ngerte
1: ngerteni ilmu ne akeh, zikire kathah, ibadahe numpuk-numpuk. Tapi barang urusan klayan nopo-nopo ingkang langsung nyangkut dateng pepastenipun Gusti Allah, mboten siap. Nggih ta? Gak trimo. Nggih ta? Cerewet, ngomel, maido. Nggih ta? Lah mek pun kula kalih sampean kados mekaten, apa perlune ilmu? Apa perlune zikir? Apa perlune ibadah? Nen? Coba ya nopo. Ojo mane gak duwe. Gitu. Ojo mane gak ono. Cukupo sisan, duwiyo sisan, sugiyo sisan. Mek uang niku mboten pinaringan ati trimo. Ya napa wong niku iso enak ing dalem uripe? Nggih napa mboten? Iki sik cara zahir, napa malih nyangkut teng pepasten saking ngersanipun Gusti Allah. Dadi cara ringkes napa wonten ing menika pematur kula kali sampean niku napa dipun aturi ya apa ngabek di mangawula dateng ngersanipun Gusti Allah menawi sampun mengaten ya apa iso ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Ben ya napa niki sing kathah niku akeh ngerti napa mboten ngerti? Ben coba kalau tak tanglet sing kathah niku akeh sing ngerti napa mboten ngerti? Nen? Napa oh?

mboten saged nrimo kenyataan gak iso syukur menyang Gusti Allah niku napa? Mergo kedawan angen angen. Banyak napa kira-kira? Geta. Ono ngarepe mata wis ono sego gule, kepikiran sate ni. Kenapa mboten? Wis ana satene kepikiran krengsengane. Ya napa kula kali sampean iso enak mangan nek kaya ngeten niku. Nggih. Nggih napa mboten? Tapi tambah didono atine karo Gusti Allah. Tambah dialing-alingi karo Gusti Allah. Napa wujude? Tambah ngomel, tambah rewel, gak tambah mari mandek, tapi tambah entekake. Ayo nggih napa mboten? Pun. Niki kabeh merga napa? Merga kula kali sampeyan iku napa? Mboten tuman sahur manuk. Mboten tuman nyoi. Boten kuman nyiapeno, boten tuman nyepakeno ing dalem oleh temen-temen madhep dhateng Gusti Allah. Seenake dhewe kula kali sampeyan niki. Kita wong madhep karo Gusti Allah, wong zikir menyang Gusti Allah, wong ibadah menyang Gusti Allah, oleh dilakoni sak awak kula kali jenengan sing kathah, cuma olah atung mawon. Nggih napa mboten? Nggih? Niki lho masalah niku teng mriki. Nggih. Niki terus pundi niki? Setunggalipun hadis saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, saking panjenenganipun Al Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi radhiyallahu anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, badiru bil a'malis salihah, ayo nek ape ngelakoni opo-opo sing salih derek kelayan dawuh perintahipun Gusti Allah sing enggal-enggal. Kita sampean sakit enggal-enggal nen? Sakit napa jereng nen? Sing kathah sak awak kula kali jenengan niku mboten sakit enggal-enggal sahur manuk niku. Nggih napa mboten? Geta. Niki merga napa niki enten napa? Ojo meneh zikir ibadahe. Wong jawabi azan mawon niku lho pun ogah-ogahan. Ayo nggih napa mboten? Ing mongko niku nggih azan niku sampean gada kegiatan nopo mawon, ojo mane mangan ngombe guyon omong-omong sing enggak-enggak. Wekdal maos Al-Qur'anul Karim dikengken-kendel ngantos badhe salat mawon, menawing mireng azan ojo salat dhisik, utamakno timbalanipun Gusti Allah. Qoribul ahad min indillah. Niki mawon kula kali sampean sik dereng saged. Nggih napa mboten? Lah mekpun mboten ngeten dos pundi kula kali sampean? Pun ta dinapak-napakno. Mek sampe nglakoni ibadah menyang Gusti Allah.

sing akeh mergo ing dalem kepadaan kepoksa kepepet si ana krana-kranae. Yen apa mboten? Mergo waktune wis entek. Mergo ana masalah iki, mergo ngono. Nggih ta? Mergo ana hubungan iki, mergo ana keterkaitan ambe iki. Malah kadang-kadang kenemenen kula kali panjenengan niku ing dalam oleh zikir ibadah karo Gusti Allah napa dengan melalui kepentingan-kepentingan kita sing pundi kepentingan kala wau cuma nuruti kanggo urip penguripane mawon. Salah, mboten salah, mboten. Mek kedawan iki mbalakno gak mulus. Kira-kira kita sampean zikir ibadah sembahyang mboten enten napa-napa kali sampean kali kula kita diparingi wacan-wacan sing endi wacan-wacan niku enten fadilahe enten untunge kali fadilah keuntungan mau sesuai kelayan kajengipun panjenengan kira-kira sampean giat pundi oleh ibadah zikire karo maca wacan kala wau. Ayo, ngomong. Nggih. Ngene apa mboten? Salah, mboten salah, mboten. Wong manjen fadilah niku saking ngersanipun Gusti Allah. Mung aja kesuwen kong tunggangi kepentinganmu. Tampa kon barengi mangawula dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ayo lame sampai lelakon saya niku mboten enggal-enggal kula panjenengan lampai tawar menawar dengan adanipun kepentingan napa daipun Kanjeng Nabi fasatakunu fitnatun kakito ilailil muzlim ya napa mawon bakal ana fitnah bakal ana ujian gangguan napa ingkang tumiba dhateng piyambakipun gangguan niku dos pundi gak ana marine nggih ta kaya pedhot-pedhote bengi kadang padang kadang peteng nggih napa mboten kadang ketok mbulane kadang gak ketok kadang ketok bintangi kadang gak ketok. Ayo nggih napa mboten? Kok tak takon. Saawak kula lho, nggih kali jenengan sing kathah insyaallah. Napa sakit sampean niku aja sampai jangkep sak rakaat nadeke tok maca Fatihah. Temen-temen padang dateng ngersanipun Gusti Allah. Napa sakit? Nggih. Sakit napa mboten? Nggih. Sik blontengan kula kalih jenengan niku sik blontengan niki. Nggih napa mboten? Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Saged khusyuk hadir teng Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saged barang pun tutup Ar-Rahmanir-Rahim. Kira-kira dilewer napa mboten niki? Nggih napa mboten? Nggih. Mungkin balik malih Maliki Yaumiddin. Eling besok no akhirat. Ya Allah. Nggih ta? Iyyaka na'budu. Eling nggih, mboten sangkep sak ayat. Ditempuhi terus wa iyyaka nasta'in. Menggo. Cobi. Niki tasih wonten ing sak lebetipun zikir ibadah dhateng ngersanipun Gusti Allah. Ya napa kira-kira sak jabane zikir ibadah karo Gusti Allah? Kita. Nggih. Nek saged imbang
dunia sampean kali akhirat sampean dateng ngersani pun Gusti Allah mboten saged nggih. Ojo gampang kepencut karo omongane wong-wong niku, kadang-kadang ngomong harus seimbang dunia dengan akhiratnya. Blegedes apa? Nggih napa mboten? Nyambuto gawe 23 setengah jam peken kabeh. Nggih ta? Atawa 23 napa? 50 menit. Nggih, peken kabeh dijaluk kali Gusti Allah akhirate 10 menit. Sembayang sunat ilingo aku ga iso kok. Ayo nggih napa mbet imbang tekon dipingin ro kula. Aja terpengaruh nggih kali provokator-provokator sing sok ngomong harus imbang antara dunia dan akhirat. Iku omongane wong-wong sing modele niku napa ngentengno ing dalem oleh zikir ibadah karo Gusti Allah ngalap sak cukupi. Aja nak zikir ibadahe. Nggih ta? Nggih ta? Ojo mana sak jabane niki. Napa dayipun Kanjeng Nabi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Akeh dayipun Gusti Kanjeng Nabi isu sik nggawa iman. Manjing sore wis gak kuat imane. Sore nggawa iman, isu wis gak nggawa iman menyang Gusti Allah. Kita ojo mana metu songko oma. Wong kadang-kadang nok njur oma. Kali bojo kali anak iman pun goyah kok. Gimana apa beten? Niki mergo napa niki? Dawuh pun hadis napa yabi'u ahaduhum dinah bi'aradin qalilin minad dunya. Mergo kula kale sampean niku gak tuman disiapno, gak tuman dicepakno, gak tuman ditemeni ing dalem oleh zikir ibadah dateng Gusti Allah, akhire agamoe akhirate karah karo urusan dunya. Dunyane niki kathah nama mbijin. Gitu. Kadang-kadang akhirat niku dituku. Napa dituku? Gitu. Mek sampean kali kula ngwontenaken pengaosan. Napa malih ngwontenaken Isra Mi'raj napa Maulidir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mboten kurangan wong-wong sing duwe dunya sugih niku napa? Cuma dituku. Ku kumpul-kumpul teng Gusti Allah niku dituku kare dunyane ngapunten nggih. Kula mboten saged rawuh. Napa sibuk? Namung insyaallah kula bantu betoe pinten. Nah niki lho. Nggih ta? Nggih. Coba. Nih. Salah ta yai, mboten urusan salah. Gitu, masih yo bener tepat nek gampang kepleset gaya apa? Ayo nggih napa mboten? Niki hati-hati ngeten niku. Niki kabeh merga napa? Kula kali sampean mboten tuman nyepakno, nyiapno ing dalem angsalipun zikir ibadah dateng Gusti Allah. Tuman sampean nyepakno kira-kira jam sedoso sejadah wis kita ruku wis sekabeh niku wis dereng manjing setengah jam pun sami dengak-denguk ngentosi azan nate nate napa mbecen nate yai sinten imam rawatib biasa wong gak ada tugas. Nggih ta?
Sawak kula kalih sampean mboten sing kathah niki. Mek diunggahno malih. Merga napa Kanjeng Nabi anu? Merga napa niki Kyai? Wong pancen kula kalih sampean niku mboten rindu kare Gusti Allah. Gitu. Ya napa sampean kalih kula rindu wong cinta mawon dereng kok. Ya napa sampean niku cinta, ala wong kangen mawon dereng kok. Pundi ning critane wong gelem ngenteni sabar niku mek mboten kangen niku lho. Antem Kyai. Kula niku mboten cinta, mboten rindu, nggih mboten kangen kula enteni. Merga napa? Kepentingan proyek. Gitu. Ojo mrono urusane niku. Jadi ringkes dawuh fastabiqul khairat. Nggih. Wah berat Kyai punten sampean pun dawa-dawa. Minangka tarbiyah cukup setunggal mawon mek krungu azan. Gitu, sampean seleh kabeh sampean mandeg. Gitu. Insyaallah bakal nopo, bakal sumerambah, bakal mrentek, bakal nular jaket semangat dateng lintunipun a azan. Gitu. Pun jadi menawi sampun mekaten dos pundi nopo kula kalih panjenengan menika nopo ing dalem angsalipun ngadep nopo dateng ngersanipun Allah ayo dibarengi nopo agungipun pengarep-arep kelayan rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah ingkang nomer kalih nopo gantungaken manahipun kelayan taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah. Lah kok ngeten mboten kurangan uang oleh rahmati Allah, oleh anugerah sangka Gusti Allah. Tapi tiang kalau wau mboten pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah. Ngenapa mboten? Tapi mek tiang niku pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, senajan cara zahir mboten gadah napa-napa, serba kekirangan. Geta niku hakokote uang punika napa pikantuk rahmat anugerah saking ngersanipun Gusti Allah. Sakniki sampean pilih, sampean milih pundi dipun paringi dening Gusti Allah kebutuhan kula kalih panjenengan tapi mboten saged berangkat dateng ngersanipun Gusti Allah. Geta, mboten dipun paringi, geta, sak wontenipun sing penting dadekno selamat, tapi pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, milih pundi sampean kali kula? Nen? Cobi milih pundi? Sak onone tapi berangkat. Cek cukup, cek sugine gak berangkat. Mele pundi? Kaget ta? Neng kok wedi melarat rupane niki. Saman mele pundi? Neng? Mele brang kat. Niki le. Lame pun berangkat dos pundi yai punta. Wong gak duwe, wong gak cukup, apa mane akeh utangi. Kok sampai disempat-sempat no zikir ibadah menyang Gusti Allah, napa male barengi waktu, waktune wong nyambut gawe, wong sing kaya ngeten iku napa? Siji minangka wong sing pancen mangawula dhateng Gusti Allah, nomor loro minangka wong sing ngerti ngerteni karo Gusti Allah. Me
mek sampean mboten mangawula, mek sampean kali kula mboten ngerti-ngerteni, aja meneh gak duwe. Duwi yo sisan gak berangkat kok. Pun dah. Pun kula baleni malih. Pilih berangkat napa pilih mboten berangkat? Pilih berangkat. Nggih. Sak pinten berangkat kula kale panjenengan niku sak pinten dateng ngersanipun Gusti Allah sak mampu ne mboten sak enake mboten sak mampu ne ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allahumma.

Haul Surah Al-Khidmah Ngroto di Makbaroh Syekh Abdurrahman Ganjur Ngroto Grobogan hari Selasa tanggal 16 Juni mulai pukul 7 pagi hingga selesai. Manaqib istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 16 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah Musola Al-Hidayah Wonoketingal Karanganyar hari Rabu tanggal 17 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen hari Kamis tanggal 18 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah di Masjid Baitul Makmur Bale Romo Dempet hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 19 Juni waktu Ba'dal Isya. Pembukaan Pondok Pesantren Ariyadhah di Pondok Pesantren Ariyadhah Ngablak Sari Sayung Demak hari Sabtu tanggal 20 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Mukminin Bokopayung Tugu Sayung hari Ahad tanggal 21 Juni waktu Ba'dal Isya. Manaqib istiqomah di Musola Baitul Haq Karanglo Bogosari Guntur hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Isya. Peringatan Asyura di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Selasa tanggal 23 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang hari Kamis tanggal 26 Juni waktu Ba'dal Maghrib. Manaqib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang Karanganyar hari Sabtu tanggal 27 Juni waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni mulai pukul 7 pagi. Manaqib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran hari Selasa tanggal 30 Juni waktu Ba'dal Maghrib.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi.
1: Ya, pagi yang jalanannya sepi.
0: Ya, sepi pal.
1: Baru ingat karo hari ini ternyata tanggal merah. Yeay. Selepas semalam merayakan hari malam gudangan internasional di sepanjang kampung, pagi hari ini jalannya lengang dan dominasinya oleh sepeda-sepeda motor yang mau menuju ke pasar atau menuju ke tempat-tempat belanja. Tidak banyak yang ke kantor, tidak banyak yang ke pabrikan, sebagian besar libur.
0: Libur.
1: Ya, santai. Kemarin sudah hari yang santai, moodnya baik, hari ini lebih baik lagi. Amin.
0: Bener, amin. Bener, kemarin hari Senin juga moodnya semuanya pada oke-oke terjaga.
1: Jalanannya juga lancar. Siap.
0: Iya. Wah, jadi hari ini hari libur ya, sekali lagi. Wah, jalannya sepi, udah. Lancar.
1: Bisa ditinjau dari kondisi situasi dan jalan raya di seputaran Pantura USA Ungaran. Salah satu indikatornya, sepi.
0: Di jalan-jalan raya yang kita pantau juga langsung ini, kita tadi jam 6 sampai di studio juga langsung membuka CCTV ya di beberapa titik di wilayah kota Semarang. Lah ya Allah guys, ini kota Semarang dan jam 6 pagi dan tanggal merah.
1: Iya, tanggal merah.
0: Itu berarti tandanya kosong.
1: Tanggal merah, nanti besok masuk 2 hari. Jumat berkah lagi.
0: Iya, betul sekali.
1: Sabtu berkah lagi, Minggu berkah lagi. Asik-asik, jos.
0: Enaklah banget lagi.
1: Alhamdulillah. Wah. Hidup dipenuhi dengan berkah, ketenangan dan juga lancar.
0: Betul, dipenuhi dengan kelancaran kayak gini tuh rasanya kita
1: meningkat ya. Jenis pokoknya kena laksanakan dengan sepenuh hati dan kerjakan dengan sepenuh jiwa. Oke. Okay. Dengan kelancaran sudah membangun 50% dari pekerjaan selesai. Amin.
0: Paling tidak walaupun kerjaan kita sudah menumpuk di kantor, tapi nak perjalanannya lancar ki. Kerjaannya tetap enak lho digarap.
1: Cak-cak, les-les, ora ono kendala sing mengganggu di pikiran kita. Bagaimana kendal, bagaimana berangsong, bagaimana yang ada di wilayah ini, tentunya pagi hari ini masih lancar kok ya.
0: Rasanya kalau mangkat macet, wah neng gawean we sa tumpuk ini kira.
1: Anu apa jenenge sih, ngolet-ngolet, sambat-sambat. Tapi kalau lancar wis langsung iso cak-cak.
0: Tapi kalau lancar paling tidak kan moodnya bisa oke ketika berangkat terus sampai dengan tempat kerja. Wah, gawarapan ku akeh banget ya. Ya wis lah, wis.
1: Istirahat. Nek saiki
0: kok wis lancar.
1: Dalan wis lancar nang kantor ora usah istirahat, sih iso langsung mancal. Nah, ini. Gitu ya.
0: Wis. Kalau hari ini tetap bekerja libur. Ya.
1: Kalau yang libur serse ataupun
0: yang libur ya wis libur wae lah meh ning
1: ngono. Mangan to di rumah ya wis nganu, ngolat-ngolat, ngombang-ngombe, sarapan, ngaso meneh.
0: Betul, hemat energi guys.
1: Enggak usah kemana-mana ya, nonton Piala Dunia apa nonton apa gitu ya. Jagoku urung menang.
0: Kalah.
1: Spanyol seri lawan Cape Verde.
0: Oh, kemarin
1: ding ya. Debutan baru. Ya wis napa po. Karena memang pertandingan pertama itu tentu sulit ya, sehebat apapun ya. 0-0. Ya, senapa malah Arab Saudi kayaknya menang itu kayaknya. Lawan Ekuador kayaknya.
0: Ini Arab Saudi sama Uruguay.
1: Uruguay menang 1-0.
0: Ini ada yang pertandingan nanti jam 8 pagi waktu Indonesia
1: ada,
0: nih.
1: Ada, ya mana? Di
0: siapa? Hari ini tuh tanggal berapa? 16 toh? Heeh. 16 Juni 2026. Ini nanti ada yang mau tanding jam 8 pagi grup G, Iran lama Selandia Baru.
1: Nah, ya jagoin Iran kalau ini.
0: Oh.
1: New Zealand tuh juga ada debut.
0: Ya itu hari ini tanggal 16 toh. Nah, ya 16 Juni 2026. Ini nanti tanding jam 8 pagi nih Iran sama Selandia Baru. Di mana nanti pertandingannya itu akan di gelar di Stadion Los Angeles jam 8 pagi. Oh, pantes. Oh, ya ini pagi. Ini nonton di sini. Tapi di sini beruat tapi. Yang di tengah juga beruat.
1: Iya, wis enggak usah nonton.
0: Ya, kemarin sampai diprotes sama anggota DPR RI ya dalam rapat dengar pendapatnya sama TVRI.
1: Kok beruat, Pak?
0: Iya, betul. Ayo dong, mana ini gegap gempitanya nih, jangan cuma di Pulau Jawa aja. Teman-teman kita yang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur sana bisa enggak nonton TVRI? Sampai digitukan gitu kan, ya TVRI. Lawang sebagai TV milik pemerintah tapi ternyata jangkauannya masih Jawa-Jawa saja kok ternyata
1: iya, jebule. Harusnya harus pakai parabola, harus pakai ini ya. Kalau anu ya harusnya ya pakai antena biasa bisa harusnya.
0: Ya kudune wong TVRI kok.
1: Nah itulah. Jangkauan terlewat.
0: TVRI, Televisi Republik Indonesia.
1: Gede ya. Pemerintah ya.
0: Lah ya makane nah kemarin sampai di sampai di ultimatum tuh sama beberapa anggota DPR RI. Ya ini mana ini gegap gemitanya kok enggak ada sekali, jangan cuma jadi Jawa aja yang merasakan Piala Dunia, seluruh Indonesia harus bisa merasakan Piala Dunia nih. Jadi kemarin enggak tahu nih perubahannya setelah kemarin di ultimatum sama DPR RI ya. Apakah di luar Pulau Jawa sudah bisa menikmati Piala Dunia, dan ternyata itu waktu opening seremoninya tuh bener ini toh nggak ditayangkan ternyata waktu ya 1 sama 2.
1: Nontonnya di sosmed aku udah telat.
0: Nontonnya ditayangkan itu tahu. Cuma matchnya setelah opening seremoninya toh itu opening seremoninya yang istilahnya sing marake ramenya itu malah nggak ditayangkan.
1: Jadi nggak
0: katanya anggota DPR lo ya.
1: Yes, mudah-mudahan nanti bisa selanjutnya ya.
0: Apa selanjutnya apa?
1: Dari pertandingan-pertandingan selanjutnya geber biar pada bisa nonton semuanya.
0: Nah iya.
1: Nah, aku malah nontonnya di sosial media lah ngantuk jam-jam. Ya mono, ngelilir umaran situ siaran.
0: Ya nonton yang pagi-pagi yang gasik-gasik gini-gini ya, aja. Ini hari ini ada yang gak sih? Ini kan tadi jam 8 pagi.
1: Nah ini jam-jam. Itu yang ada merah-merahnya tuh Meksiko tuh ada yang dapat kartu merah berarti.

0: ya bisa dibilang di bawah Indonesia lah ya.
1: Kurakau
0: secara...
1: Kurakau itu sama Indonesia kalah tuh pertandingan. Masa? Di Indonesia kalah terus, tapi kemarin di Piala Dunia itu sama Jerman. Wow,
0: kok 7... mereka cakep-cakep sih bisa masuk
1: 7-1,
0: Piala Dunia
1: 7-1
0: lah ya,
1: kalah tapi juga ya kurang. Tapi yang penting partisipasi dulu di Piala Dunia mampu ya, karena
0: Kongo, Ghana,
1: nah, kalau itu mah jagonya Afrika tuh.
0: Oh,
1: tetangga-tetangga saya asli kampung sana, Kongo, Ghana, Mozambik itu lumayan.
0: Enggak, maksudnya ya, biar bisa masuk Piala Dunia itu kan harus perbenua dulu.
1: Oh iya, perbenua atau apa, caranya distrik sih Indonesia harus sama ASEAN. Nanti ASEAN melebar Asia. ASEAN nanti lawannya berikutnya soyo berat gitu.
0: Ya berarti kalau Asia sendiri wis ono,
1: nah, karena Korea, Asia sekarang Jepang, top. Australia aja kan ikutnya zonanya Asia, ASEAN-nya. Australia, Jepang, kemudian ada Korea dan negara-negara Timur Tengah itu yang selalu mengganjal Indonesia dalam pertandingannya itu. Indonesia kalahnya sama apa, Bahrain misalnya atau sama Arab.
0: Berarti
1: Saudi.
0: Kayak Republik Demokratik Kongo, Ghana, Pantai Gading, nah, Aljazair gitu tuh memang sudah itu. Dalam sering. Benuanya mereka oke banget.
1: Oke, di sana itu kan Nigeria, Kongo, Zimbabwe itu lumayan. Itu dalam sepak bolanya Afrika mereka adalah
0: nih Maroko itu masuk Piala Dunia.
1: Iya tuh, kalau itu udah beberapa kali Maroko itu tim yang ya walaupun nggak sukses amat, tapi pemain-pemainnya itu kan terkenal main di Eropa karena dia perbatasan Eropa sama Afrika ya, di Maroko.
0: Maroko tuh juga berarti paling mantep di Afrika.
1: Lumayan itu termasuk tim bagus.
0: Nih Senegal, kita tahunya di Senegal tuh isinya perompak semua, tapi ternyata ya melebu Piala Dunia.
1: Senegal itu jos itu sudah beberapa kali juga.
0: Emang
1: jagonya Afrika ya, Afrika tuh Senegal salah satu kekuatan Afrika. Nengkene Senegal yo. Apa di Asia ya ibaratnya ya Timur Tengah lah kekuatan sepak bolanya itu. Kalau di Asia Tenggara kan belum ada yang sampai menjulang, belum ada.
0: Berarti kalau Asia itu Arab Saudi, Qatar, Jepang,
1: Bahrain,
0: Aljazair, Korea Selatan.
1: Aljazair Afrika.
0: Oh, Aljazair Afrika, sorry. Korea Selatan 5.
1: Korea Selatan.
0: Udah 5 toh.
1: Mana lagi ada?
0: Oh, Australia. Ya.
1: Australia itu maksudnya 6. Zona Asia.
0: Turki 7.
1: Ikutnya berbeda ya. Turki mungkin ikut Asia, bisa Turki. Ikut Eropa bisa, tapi kayaknya Turki itu biasanya ikutnya Eropa ya.
0: Oh.
1: Karena perbatasan abot Eropa nih. Kalah kemarin Turki sama Australia itu kayaknya. Mm-hmm.
0: Ini masih fase grup kan? Ini masih awal-awal.
1: Fase grup H, grup apa itu.
0: Oke, wah. Mantap sekali Piala Dunia 2026, Kawarasika ada di ini ada di sekitar kita. Kawarasika sudah pada muncul ya. Kayak peramal-peramal yang gurita, peramal-peramal tokoh-tokoh dari Eropa ini sudah pada mulai masuk di TV nih. Peramal gurita, kemudian juga peramal-peramal apa? Bukan peramal ya bahasanya ya, kayak prediksi-prediksi lah. Prediksi dan prediksi yang sudah pada mulai muncul ya di luar negeri ataupun di Indonesia. Pengamat-pengamat ya, Coach Justin udah mulai rame banget nih di podcast-podcast.
1: Coach Justin, Om Binder.
0: Ya, Om Binder.
1: Roni Pangemanan.
0: Nah, betul.
1: Tommy Welly,
0: betul.
1: Tomel. Om Binder. Iya tuh, Kandani, Om Binder. Tommy Welly, Roni Pangemanan.
0: Nah, ini udah pada podcastnya udah rame banget nih mereka nih bahas World
1: Cup. Sampai pemain-pemain stand up komedian itu bahasnya sepak bola.
0: Iya. Yeah.
1: Ya Indonesia bla bla bla bla bla. Nanti ketemunya dengan pemain-pemain yang sudah lama enggak manut di wawancara ya.
0: Dan aku nonton kayak ya masih dua podcast sih yang bahas tentang Piala Dunia, salah satunya sama Coach Justin. Yeah. Pertanyaannya adalah selalu kenapa Indonesia belum bisa berkompetisi di Piala Dunia? Itu pasti aku selalu notis pertanyaan itu di podcast-podcast.
1: Bisa. Sebagai bisa. Penonton. Dan sebagai peserta babak kualifikasi awal. Kalau sampai babak putaran final, belum pernah. Paling pol babak keempat.
0: Kalau ini
1: aja.
0: Masih ini ya, masih dreamnya Indonesia banget ya.
1: Ya, masuk lawan-lawannya ya.
0: Piala Dunia.
1: Di babak-babak itu kan harus pilih ya, macam-macam karena pertandingannya harus lama banget, mulai babak pertama, kedua, ketiga, ronde pertama, kedua sampai keempat itu kan lawannya banyak sekali.
0: Ketika nanti suatu saat mbah tahun berapa ya Indonesia masuk ke Piala Dunia, itu akan masuk sejarah itu koyone ya enggak?
1: Iyalah, pertama kali ya. Sebenarnya dulu di sebelum negara Indonesia,
0: Hindia Belanda
1: pernah.
0: Oh, sumpil?
1: Iya, waktu itu di tahun 36 kalau enggak salah, Hindia Belanda. Indonesia ikut Piala Dunia. waktu itu masih namanya masih Hindia Belanda
0: di tahun 1938.
1: Di kalau nggak salah Prancis atau di Polandia gitu ya. Cuman

0: hasilnya waktu itu Indonesia kalah sama Polandia atau mana gitu. Dan waktu itu pemainnya yang pemain Indonesia juga ada, yang pemain Belanda juga ada, karena namanya Indonesia masih negara jajahan ya, dengan pemain gabungan waktu itu.
1: Oh.
0: Eranya Van der Vin namanya kipernya itu.
1: Oh iya nih, Hindia Belanda dalam Piala Dunia 1938. Buset, Piala Dunia tuh 1938 sudah ada, sementara Indonesia masih perang.
0: Ya, Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Jadi waktu itu lawannya ya belum kayak sekarang, belum tanding sana tanding sini, masih di ya
1: ini juga 1938 Jepang juga belum muncul toh.
0: Belum.
1: Jepang gurung merdeka toh.
0: Belum. Jepang masih menjajah Indonesia 42 kok.
1: Oh iya nih, 1938 dulu lagu masih diisi oleh tim dari Nederlandse Indische Voetbal Unie atau NIVU, dan ketua federasi yang dipimpin langsung dari Belanda, yang merupakan cikal bakal dari Asosiasi Pribumi PSSI.
0: Jadi pemainnya tuh masih banyak, orang-orang bule sama, ya Indonesianya ada satu atau dua atau berapa.
1: NIVU itu rata-rata sebagian besar pemainnya dari Netherlands de Indische itu, sama beberapa Tionghoa saja, belum ada pribumi waktu itu. Yeah. Ini dari Wikipedia ya kawan. Oh, 1938 tuh pernah melu Piala Dunia.
0: Iya, kalah.
1: Sangar men.
0: Ya kan belum banyak musuhnya dan pemainnya masih orang-orang bule.
1: Oh, ini katanya kamu harusnya di Prancis, Bung.
0: Prancis ya, di Prancis.
1: 1938.
0: Mau ke sana waktu itu pas aku pas udan tak.
1: Kalau 1938 tuh sudah lahir.
0: Loh,
1: udah sekolah lu.
0: Aku pokoknya seumuran Borobudur. Borobudur adalah aku. Itu meh nonton Rono kok udan. Sampai di jalan balik. Di Prancis ya. Kalahnya sama Polandia, teman, pokoknya sama negara Eropa Timur. Beritanya kan kita baca tuh.
1: Walah. Ini kalau katanya Bu Yuli Suko, selamat pagi, assalamualaikum, Prasika, Masjid Mas Jamal.
0: Bu Yuli Suko, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi ini cerah ya, libur kerja beralih nginem. Tidak ada gangguan di 3P ya, Bung.
0: Oh iya.
1: Semarang Purwodadi, kilometer 37 Mintreng. Lancar.
0: Apa ini? Anu, kata-katanya sekarang pakai KM37 Mintreng. KM37 Mintreng.
1: Oh iya, mantap ya. Ini masih apa loh, Bu Yuli, 5P ya. Titik-titik lokasi ketersendatan dan hambatan.
0: Aku malah lali ya, Bu.
1: Semarang Purwodadi, kilometer 37, daerah Mintreng, lancar situasi di kawasan Grobogan pagi hari ini.
0: Pak Tohir.
1: Nih, Pak Tohir nih muncul nih. Aduh, selamat pagi, Rasika. Indonesia apakah libur? Soalnya kalau di Brunei Darussalam itu, libur satu Muharramnya besok.
0: Oh, libur bersamanya, cuti bersamanya besok. Ya.
1: Tak kasih aplikasi Android ya untuk nonton Piala Dunia, tapi diam-diam. Oke. Gak tak umum ke Pak Tohir. Di Brunei itu ada TV secara kayak TVRI juga,
0: TV
1: gitu
0: Brunei.
1: Namanya RT Bigo. Menyiarkan Piala Dunia ya, gambarnya mantep.
0: Sekian dos ya.
1: Katanya Pak
0: di
1: Tohir.
0: Brunei nu daerah terkaya di Asia Tenggara.
1: Brunei Darussalam tuh olahraganya gak juga oke?
0: Olahraganya ya biasa karena masyarakatnya sedikit.
1: Oh.
0: Jadi hanya beberapa ratus ribu orang gitu atau beberapa juta orang saja, jadi untuk perkembangan sepak bola gitu-gitu di Asia Tenggara kurang. Ya, sering kalah malah Timor Leste, sering kalah sama Indonesia, sering kalah sama Malaysia gitu.
1: Oh iya sih, di Asian Games juga kayaknya enggak yang...
0: Posisinya bawah, karena negara kecil dan penduduknya sedikit. Tapi kekayaannya ya, wah!
1: Wah, mobloh-mobloh, suge hepal.
0: Iya, cadangan minyaknya, dan sultannya juga kaya raya, berbijaksana.
1: Iya betul-betul. Kaya raya kalau bijaksana sih masyarakatnya pasti sejahtera ya.
0: Tidak kukian amang.
1: Eh guys, lancar semua guys, tenang aja. Ini masih jam 6 pagi di hari libur. Nanti ramenya jam 10.
0: Setelah orang-orang pada kesel tidur, bangun baru jajan-jajan, makan-makan.
1: Betul.
0: Ataupun mau kemana nanti selepas jam 9 biasanya.
1: Yes, ya, ini masih jam 6 pagi, tenang, lancar jalurnya guys. Kita masih di Kelana Kota Pagi sampai nanti jam 9.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
3: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon! madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Rasika USA.

0: Sebentar, yang rame tentang Piala Dunia di Indonesia itu bukan pertandingannya, tapi justru malah sorotan atas penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 1,3 triliun untuk pembelian hak siar Piala Dunia yang dilakukan oleh TVRI, dalam hal ini pemerintah, ke Piala Dunia Kawah Rasika, dan kemudian dibanding-bandingkan tuh dengan negara-negara lain kayak di Malaysia, kemudian juga dengan Thailand, kemudian juga dengan negara-negara sekitar lah, Singapura gitu kan. Mereka mendapatkan hak siar Piala Dunia itu istilahnya dalam harga yang lebih murah gitu, tidak sampai triliunan. Nah, kenapa Indonesia bisa mencapai 1,3 triliun rupiah?
1: Oh, sampai segitu.
0: Sorotannya justru malah itu, warganet dan netizennya ya, terkait Piala Dunia 2020.
1: Semuanya belum bisa nonton lagi.
0: Semuanya belum bisa nonton lagi, betul. Sorotannya itu karena kemarin kalau aku buka dari beberapa portal berita, Malaysia contohkan, Malaysia itu pembeliannya cuma sekitar 880 sampai dengan 900 miliar rupiah saja. Bedanya lumayan toh, dari 900 miliar ke 1,3 triliun 400 miliar rupiah. Itu di Malaysia ya istilahnya. Kemudian juga di Thailand, kalau Thailand tidak rilis sih berapa yang dibayar gitu istilahnya oleh Thailand, karena di Thailand dan Malaysia mereka dipakai swasta kok.
1: Pakai anu ya, stasiun swasta enggak milik pemerintah.
0: Kayak di Indonesia sebelumnya ya kan, yang beli hak siar kan dari pihak swasta kan. Dari pihak swasta, jadi istilahnya ya duit-duit mereka, makanya mereka
1: mengelola sendiri.
0: Mengelola sendiri bagaimana dan agar event tersebut itu bisa balik modal.
1: Modalnya dari iklan dan juga sponsor yang lain.
0: Nah, ini masuk juga ke komentar kenapa kemasan Piala Dunia di TVRI ini ya wis apa anane ngono wae, karena TVRI istilahnya orang golek profit.
1: Ya itulah yang kadang-kadang membuat kayak monoton.
0: Lah iya, makanya TVRI mah ngopo mengungkang-ungkang untuk duit teko negara gitu, rak mikir profit kayak di media-media swasta lainnya. Makanya istilahnya kemudian kemasannya di kemasan Piala Dunia di TVRI wis ngono kuwi lah, koyo wong maca berita, koyo kemasane juga
1: standar.
0: Standar biasa banget, ora ono gegap gembitane, dan kemasan program-program atau ulasan
1: promo-promo
0: khusus
1: yang mencuat di sosial media juga kurang.
0: Iya, makanya ya kan, karena TVRI pun juga ya anteng kok, ya anteng anteng tiap tahun dapat anggaran.
1: Biasanya kalau swasta kan baliho-balihonya udah besar, saksikan di sini, saksikan di stasiun ini jam sekian sekian sekian sekian. Nah,
0: model bisnisnya aja udah beda. Nek jenenge swasta we kan tetep golek untung dan golek balik loh, yang dikeluarkan itu piye carane bisa kembali dan menggait banyak sponsor, menggandeng banyak acara, wah pokoknya segala macam lah. Kemarin kalau ditayangkan di grup
1: event,
0: TV
1: event
0: swasta,
1: pendampingnya itu banyak nanti.
0: Ya betul.
1: Kalau TV TV swasta dulu saya itu nonton bareng di Plaza 55 misalnya, atau game seputar Piala Dunia ada sendiri bersama dengan sponsornya ini XXX, itu ada. Selama berlangsung akan ada pameran bola dan permasalahannya banyak tuh nanti.
0: Biasanya kalau di TV swasta kan yang terkenal tuh biasanya pertandingannya jam 8, tapi acaranya ditulis jam 5 sore atau jadi, jam 7 malam untuk acara sponsor-bincang
1: sponsor,
0: betul.
1: Ada kayak ayel-ayelannya, ada kayak tebak-tebak skor, ada permainan game-gamenya dan lain sebagainya.
0: Betul sekali ya. Nah, ini benar-benar kayak lah ya ngono kuwi lah.
1: Belum tahu, saya malah enggak pernah nonton selama
0: di TVRI, belum
1: nontonnya di sosial media aja ketika ke bawah HP itu nonton. Kalau di jingleng di depan televisi enggak pernah, karena memang ya malas kesuwen, kedua juga nontonnya TVRI belum enggak pernah.
0: Enggak pernah nonton. Bisa kayak ngono lah, karena istilahnya ya TVRI itu mah nyadong aja, tinggal istilahnya kan mereka non profit toh.
1: Iya, enggak pernah nonton, jadi ya wis nontonnya wis pasrah di Android aja, wis hasilnya dia ya langsung.
0: Model bisnisnya beda. Kalau mungkin di swasta, di swasta kan piye carane modal yang kita keluarkan bisa BEP kan, bisa kembali gitu. Sementara kalau lembaga-lembaga negara koyo ngene kan istilahnya mereka ngentek ke duit.
1: Nah,
0: ya kan?
1: Mungkin berbedaan.
0: Lah ya, mereka cuma tiap tahun dapat anggaran, wes oke untuk anggaran, pi anggaran kuntak, wes blur, tidak berpikir caranya bisa mendapatkan keuntungan. Makanya kemasannya ya wes
1: lubangnya apa, channelnya berapa aja nggak tahu. Kalau di TV yang TVRI itu kan ada TVRI Nasional, TVRI Jawa Tengah, TVRI Sport, itu Ada tapi nggak pernah.
0: Kalau di TVRI Jawa Tengah nih di studio Rasika TV-nya bening.
1: Bening ya. Itu tapi apakah nanti kalau jam segitu pertandingan ada apa ada nggak tahu aku. Aku belum pernah nggak pernah mencet-mencet sampai kesana-sana nontonnya ya wis di sosial media hasil baik karena kan untuk nonton bola itu orang perlu ketelatenan ya. Suwi ora gul-gul. Apalagi jago nih kalah wah.
0: Nontonnya jam loro bengi.
1: Ngantuk wis ngeloni sound system.
0: Bu Heni Gina, selamat pagi. APBN yang dikeluarkan untuk TVRI membeli hak siar Piala Dunia kan 1,3 triliun rupiah tuh ya. Masih gede anggaran sebuah program kok di Indonesia dalam satu hari katanya. Wong Tiongkok aja cuma beli 1,1 triliun no.
1: Untuk
0: Piala Dunia 2026 dan 2030 bahkan.
1: Wih.
0: 1,1 triliun 2026 dan 2030 ini katanya Bu Heni Gina ya. Atensi yang kita baca. 1,1 triliun itu untuk dua periode ya, 2026 dan 2030 lah. Kok Indonesia 1,3 satu tak?
1: Nah, belum tahu tuh nanti ah, coba. Ya? Coba nanti.
0: Nah ini gini yang rame nih malahan justru.
1: Semangat ya selamat lepas malam gudangan internasional semalam.
0: Iya ini enak banget ya gudangan. Semua enak banget semalam aku.
1: Ini sudah di aku sudah di
0: nikmat banget video. Suka banget gue.
1: Ayamnya juga ayam kampung.
0: Ada.
1: Dan tidak lupa ada potongan tahu, tempe dan endok belah.
0: Masakan dari ibu-ibu RT.
1: Iya, Bu RT 11 RW 5 tadi malam dan dikomandani juga dengan Ibu Nanang Sungkowo. Pak Nanang Sungkowo tadi malam tuh kita makan bersama-sama. Tapi sebelum makan kita ada doa awal tahun. Dan sholat maghrib, doa awal tahun. Terus pergi madang. Intinya madang.
0: Nah semalam di wilayah Kabupaten Semarang, lokasi yang ramai dalam agenda malam satu Muharram itu ternyata adalah malam peribadatan di Goa Maria Kerep Ambarawa yang semalam juga dilaporkan dari kawan-kawan Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang itu juga full di sana ramai untuk melaksanakan ibadah malam satu Suro yang terkait dengan tradisi dalam kalender Jawa juga. Jadi kawan-kawan kita yang istilahnya Katolik Jawa itu juga
1: ada acara ya.
0: Ada acara juga semalam nih di Kabupaten Semarang, ada di Goa Maria Kerep Ambarawa yang full penuh sekali. Dan,
1: cuaca cerah.
0: Cerah cuaca betul.
1: Dan juga apa namanya suasananya nyaman.
0: Nah ini semalam
1: tidak panas, tidak adem.
0: Informasi dari kawan-kawan di Mitra Kamtibmas Kabupaten Semarang ya, pengamanannya terkendali, aman, kemudian juga semuanya berjalan dengan tertib dan juga baik di Goa Maria Kerep Ambarawa yang ternyata tradisi satu Suro itu bukan hanya ke umat muslim saja tapi juga masyarakat-masyarakat Katolik yang mungkin istilahnya masih kuat tradisi Jawanya. Itu mereka masih
1: ada
0: turut serta betul sekali dan turut beribadah dalam agenda malam satu Suro.
1: Ya tadi gudangan juga nih. Gudangan. Nanti sore itu bubur, ada bubur Suro juga dibuat. Ibu-ibu minum minum susu putih juga ada.
0: Wah, banyak banget di tempat. Wah, kamu. Banyak.
1: Minum susu, bubur Suro. Terus terakhir tumpeng. Waduh. Wah, saya panganan ini saya atas, begini. Ngombe susu. Nah, susu.
0: Oh gitu. Minum.
1: Terus bubur, bubur, terus gudangan, terus tumpeng, nah, terakhir watu. Semongko.
0: Pak Miftah Al-Khoir nih, Pak Miftah Al-Khoir juga bilang gini, kalau saya melihat karena penyelenggaraan Piala Dunia itu di Amerika mas, nggak ada greget bola di sana. Piala Dunianya sendiri juga kurang greget karena di sana sepak bola bukan olahraga utama di Amerika.
1: Ya, Amerika kan terkenalnya basket. Jadi olahraga utama di yang paling gegap gempita ya Pak ya.
0: Tapi Amerika tuh tapi masuk ya, Piala
1: lumayan,
0: Dunia.
1: Masuk. Lumayan Amerika itu Piala Dunia lumayan lah. Oke.
0: Nih Pak Wahyudi ya, masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya agenda tahunan kirab pusaka satu Suro tahun 2026 Keraton Surakarta akan digelar hari ini Selasa 16 Juni 2026 mulai jam 22.00 sampai dengan selesai.
1: Ini nanti akan katanya mengarak Kebo Kiai Slamet.
0: Betul sekali.
1: Dan pusaka keraton.
0: Wah, ini istilahnya nanti di Surakarta akan
1: objek wisata kalau ini sudah.
0: Lah ini maksudnya gimana jadinya? Siapa yang menyelenggarakan kirab pusaka?
1: Ya kita tunggu aja nanti.
0: Yang kayaknya raja yang satu apa raja yang dua?
1: Walau alam ini.
0: Oh, belum ada ini ya?
1: Belum ada info.
0: Pertamina dan pemerintah akan merilis bahan bakar minyak baru jenis B50 yang merupakan campuran solar dengan minyak sawit 50%. BBM biodiesel baru ini rencananya akan diluncurkan pada 1 Juli 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan, uji coba BBM jenis baru B50 telah mendekati tahap akhir dengan menunjukkan performa yang positif. Dengan uji coba, tingkatnya mencapai keberhasilan 80% hingga 90%. Per 1 Juli 2026 akan diimplementasikan, disampaikan kemarin Senin 8 Juni 2026 di Kompleks DPR RI. Hasil pengujian terakhir menunjukkan kualitas BBM B50 cukup baik, termasuk dari sisi kandungan air yang lebih baik dibanding campuran biodiesel sebelumnya. Saat ini, Indonesia masih menganut penerapan BBM jenis B40 atau solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40% sejak 1 Januari 2025. Dan penerapan BBM jenis B50 ini diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan hingga akhir tahun 2026.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Bu Heni Gina minum susunya tuh sudah kemarin sore pas awal tahun, Kak.
1: Iya, memang setelah pas itu awal tahun minum susu sore kasih itu. Terus habis itu makan gitu. Ya itu kebiasaan aja sih, bukan suatu yang harus.
0: Situasi lalu lintas saat ini wah terpantau lancar ya kawan Rasika, tidak ada lokasi yang perlu Anda khawatirkan. Semarang, Kendal, Weleri, Batang, Pekalongan lancar. Kota Semarang lancar. Semarang, Demak, Kudus lancar ya guys. Nggak perlu khawatir, nggak ada genangan. Nggak ada genangan, jalurnya lancar.
1: Masih lancar, nggak tahu nanti siang ya ketinggian berapa, nanti kita bisa infokan untuk Anda perakiraan cuacanya.
0: Yes, di situasi di kawasan Pantura Sayung, Lo Ireng, nuh, kering kok kawan Rasika. Tidak ada
1: dan masih sepi
0: air. Dan masih sepi, betul. Semarang, Demak, Kudus, Semarang, Demak, Jeporo dua arah lancar. Semarang, Purwodadi, ya aku tadi ngikut sama Bu Yuli nggih,
1: lancar ya,
0: lancar juga. Kemudian juga Semarang menuju Ungaran, Bawen, Solo Tigo, wah nggak ada kendala guys, lancar situasi lalu lintasnya. Hambatan juga nihil sampai dengan jam 6:50 pagi ini. Nih Pak Iwan, kita bilang perjalanan di tanggal 1 Muharram ini Ungaran Pudak Payung Banyumanik lengang sekali.
1: Sepi suasananya ya.
0: Nah itu ya kawan, masih Ungaran sepi. Semarang menuju arah ke Bawen Salatiga masih sepi kawan Rasika. Ramainya nanti jam
1: 9 ke atas.
0: 9 ke atas, betul sekali di hari libur. Benar
1: juga sepi pasti pagi hari ini ya.
0: Walah.
1: Yang berangkat masih pada
0: jalan Arema di Cipunami Jen. Ya, sepi. Sepi paling, sepi mesti lancar, nggak ada kendala, kemudian juga hambatan juga. Wah sekali lagi nggak ada ya kawan Rasika. Monggo untuk Anda yang mau tindakan kasih, hari ini adalah waktu yang tepat. Mungkin kalau Anda mau jalan-jalan ke Magelang, jalan-jalan ke Boyolali kah, atau jalan-jalan ke
1: kemana-mana aja lah.
0: Iya betul sekali, kemanapun Anda menuju saat ini adalah waktu yang tepat untuk Anda melakukan perjalanan. Oke. Ya wis kalau gitu nanti kita update lagi ya kawan. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah untuk jam 7 pagi dulu. Tetap di Kelana Kota yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan
1: 99,7 FM Citra FM Kendal.

0: Semua kawan Rasika harus mengetahui apa itu defensive driving, yaitu cara berkendara yang mengutamakan kewaspadaan, prediksi risiko, dan pengambilan keputusan yang aman dalam setiap situasi. Saat berkendara, keselamatan bukan hanya soal mematuhi aturan lalu lintas. Keselamatan juga ditentukan oleh kemampuan mengantisipasi berbagai kemungkinan di jalan. Misalnya, saat melihat sepeda motor di depan bergerak zigzag atau pengendaranya tampak menggunakan ponsel, kita tidak memepet atau membunyikan klakson berlebihan. Kita mengurangi kecepatan dan memberi ruang lebih untuk mengantisipasi gerakan mendadak. Saat mendekati zebra cross, meskipun tidak ada pejalan kaki yang sedang menyeberang, kita mengurangi kecepatan saat mendekati zebra cross, karena seseorang bisa saja tiba-tiba melintas. Saat akan keluar dari gang menuju jalan utama, Anda tidak langsung melaju. Kita berhenti sejenak, melihat kondisi kanan dan kiri, lalu masuk ke arah lalu lintas dengan aman. Saat mengikuti truk atau bus besar, karena pandangan ke depan terhalang, kita menjaga jarak lebih jauh dan tidak berada terlalu lama di titik buta kendaraan besar tersebut. Ketika lampu hijau traffic light baru menyala, nggak langsung tancap gas. Pastikan dulu tidak ada kendaraan dari arah lain yang masih menerobos lampu merah. Saat berkendara di jalan tol, pengemudi defensive driving tidak memaksa berpindah jalur secara tiba-tiba, melainkan memberi lampu sein lebih awal dan memastikan jalur yang dituju benar-benar aman. Dan masih banyak lagi contoh yang bisa kita terapkan dalam defensive driving. Defensive driving adalah kebiasaan mengantisipasi bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Kawan Rasika, tetap waspada, jaga jarak, dan utamakan keselamatan di setiap perjalanan. Defensive driving with Radio
1: Rasika. Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
0: Aksi nekat sebuah mobil MPV yang menerobos palang pintu dan nyaris tertabrak kereta api anggrek di Jalan Layur, Kota Semarang, kini tengah ditelusuri oleh pihak kepolisian. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Lukman Arif, menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menelusuri identitas pengemudi tersebut guna diproses hukum sesuai aturan lalu lintas yang berlaku. Insiden viral ini menjadi catatan serius di mana sepanjang Januari hingga Juni ini masih terjadi 12 kasus kecelakaan di perlintasan sebidang wilayah Daop 4. Padahal KAI Daop 4 tercatat sudah gencar melakukan 177 kali sosialisasi keselamatan, serta menutup 14 titik perlintasan liar yang rawan kecelakaan. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Tengah menegaskan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor di wilayahnya bukanlah yang tertinggi di Indonesia. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi menjelaskan, besaran tarif ditetapkan sesuai kebijakan fiskal daerah, di mana tarif Jawa Tengah berada di posisi tengah, masih di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Untuk meringankan beban masyarakat, Pemprov Jawa Tengah saat ini juga masih memberikan insentif berupa diskon pajak kendaraan sebesar 5%. Dengan rata-rata pajak roda 2 di kisaran Rp250 hingga Rp500.000 per tahun, warga diimbau tetap taat pajak guna mendukung pembangunan daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.